0: perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Herul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus

0: Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
1: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
0: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istihad kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
3: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
5: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi

0: yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
1: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah tugas dan jamaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
0: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
5: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
4: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
6: Our energy systems have been reshaped.
7: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
6: Affordability and security.
4: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
8: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
4: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Baru saja tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas di pagi hari ini. Ada Bang Ari. Selamat pagi, Bang Ari.
3: Selamat pagi, Medi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik, Bang.
2: Alhamdulillah. Silakan Bang Ari, informasi cuaca untuk pagi hari ini.
3: Iya, Windy. Ya, baik para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita mulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo, dan Solo Selatan. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu masih sama, yakni berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Solo. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu masih berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Pasaman, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini yang dapat kami sampaikan, namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG, atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan selalu tetap stay tune dari Pro 1 Padang. Demikian, Bang Yudi.
2: Baik, terima kasih Bang Ari atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Iya, Bang Yudi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, beberapa lagu dan juga informasi-informasi ringan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan pukul 8 nanti, Padang Menyapa akan kembali hadir hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia merupakan daerah tropis yang mengalami musim kemarau atau musim kering akibat pengaruh sistem muson. Saat musim kemarau, curah hujan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana kekeringan. Di antaranya, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik, memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air, yaitu metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi yang bertujuan untuk menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Bu, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus, lagi berisik tahu Nek.
1: Aduh cu, anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
0: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada Nek?
1: Cu, iya. Tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
0: Oh gitu ya Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
1: Cuk, Yono itu suami nenek. Kakeknya kamu. Sini dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pengusaha muda asal Kota Sawalunto, Ricky Ekoni Saputra, resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tingkat nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawalunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawalunto, Maizir, kepada RRI di Sawalunto kemarin mengatakan, sejak tahun 2019, Ricky secara konsisten melakukan transformasi lahan bekas tambang PT Bukit Asam Ombilin menjadi kawasan pertanian terpadu ramah lingkungan. Tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup menilai, usaha Ricky merehabilitasi lahan seluas 5,5 hektar bekas tambang tersebut berdampak pada meningkatnya keanekaragaman hayati. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi ini. Kita masuk ke program Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Padang Menyapa edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Saya Yudi Maswara akan memandu program ini dan akan berbincang dengan tiga narasumber kita di pagi hari ini terkait topik kita di pagi hari ini, yaitu menghadapi krisis iklim dari kesadaran menuju aksi nyata. Kami sudah mengundang tiga narasumber di pagi hari ini. Yang pertama ada Ricky Ekoni Saputra, nominator Kalpataru Adia 2026 dari Kota Sawalunto. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ricky.
2: Selamat pagi Pak, waalaikumsalam.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, baik. Kemudian kami juga mengundang Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawalunto, Bapak Hian Thomas SSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hian Thomas.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak.
1: Iya, kabar baik ya Pak Hian Thomas ya.
3: Alhamdulillah, sehat Pak.
1: Baik. Kemudian kami juga mengundang Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Andalas, ada Bapak Profesor Dr. Teknik Marzuki SSI, MSc Engineering. Selamat pagi Prof, apa kabar pagi hari ini?
4: Selamat pagi Pak Wayudi, selamat pagi Pak Ricky dan Pak Thomas.
2: Pagi Pak.
1: Iya. Baik, pendengar Anda nanti bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878 dan juga bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975. Anda juga bisa langsung berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang yang juga kami streaming di YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan nanti Anda ikut berkomentar ataupun juga bertanya kepada tiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya pertama ke Uderiki dulu. Selamat atas pencapaiannya dan mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih latar belakang Uderiki ini memulai ide ataupun juga gerakan ini.
4: Ya, baik. Bentar, Pak. Awal mulanya, Pak.
1: Iya. Apa yang melatar belakangi dari kini melakukan langkah-langkah ini atau pemulihan lahan bekas tambang Sawalunto ini?
4: Kota, ya, yang memulai tentu pertama dari dorongan Pak, dari dorongan sesudah itu keinginan, karena di kota kami itu tuh Kota Sawalunto kan mayoritas itu kan adalah profesinya kebanyakan kan pertambangan, jadi ke depan tuh pasti banyaklah zonasi-zonasi lahan-lahan pasca tambang yang dalam tanda kutip ya, tentu yang dalam aturan pemerintahnya ketika perusahaan tersebut sudah melakukan kewajibannya dalam kewajiban dalam melakukan sebuah reklamasi, tentu bagi perusahaan-perusahaan itu adalah hal atau kewajiban yang sudah tuntas. Akan tetapi mungkin bagi saya sebetulnya pemikirannya itu, ke depan pasti lahan reklamasi tersebut hanya menjadi sebuah hamparan yang cuma diterima oleh pemerintah, itulah zona reklamasi gitu. Ke depan banyak lahan-lahan non produktif yang kan tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin dari situlah awal yang timbulnya. Mencoba memperbaiki, sebetulnya menginisiasi, pengen sih memperbaiki lahan pasca tambang, bertani di lahan jelek lah Pak. Awal mulanya tani lahan jelek, padahal kebanyakan lahan produktif banyak. Dan 6 tahun berjalan seperti inilah perjalanannya dia, Pak.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan kondisi awal lahan yang Anda lakukan atau Anda mulai pada saat pertama kali memulai gerakan ini, seperti apa sih kondisi awal lahannya itu, bisa digambarkan tidak?
4: Kalau kondisi lahan awal ini kan dulu di lokasi yang pertama saya kerjakan, lokasi 5,7 ini, lahan ini kan bekas pusat pengisian sand filling, Pak. Kalau dalam apanya mempergunakan penimbunan bekas-bekas lubang yang sudah dieksploitasi, itu dilakukan dengan pasir bertekanan tinggi. Jadi kondisi lahan di sini gimana ya, Pak? Permukaan tanah tuh mungkin sepersekian senti itu udah banyaknya udah munculnya batuan gitu, kerikil. Jadi unsur hara tanah itu istilahnya dalam ilmu saya lah, Pak, karena itu tuh tanah tuh udah mulai non produktif, Pak. Jadi unsur hara humusnya kurang. Di mana tanah lahan tersebut tumbuhnya banyak tanaman itu adalah tanaman alkasia, Pak. Nah, itulah kondisi kultur awalnya.
1: Gitu. Baik. Nah, berarti kan yang dikerjakan ini adalah lahan bekas tambang batu bara ya. Yang tentunya kalau lahan bekas tambang batu bara itu karakteristik tanahnya itu rusak dan sulit ditanami. Nah, apa usaha pertama atau langkah pertama yang Bang Riki lakukan agar ini bisa menjadi lahan yang subur? Apa langkah pertamanya?
4: Baik. Mungkin nanti dari Bapak Hen Thomas dia juga bisa menjelaskan, Pak. Pertama, istilahnya lahan pasca tambang ini kan banyak kategorinya, Pak. Ada lahan pasca tambang itu adalah di zonasinya, zonasi reklamasinya adalah wilayah open pit, di mana itu tempat penumpukan. Nah, kalau yang saya pertama yang di lokasi saya ini adalah lokasi tempat pengisian sand filling, Pak. Sand filling di mana itu yang seperti saya ceritakan tadi itu istilahnya permukaan tanah sudah mulai tergerus. Kembali untuk langkah awalnya untuk lahan tersebut, karena lahan tersebut kan otomatis itu punyanya bukit asam ya, Pak ya. Jadi saya ceritakan langkah awalnya. Dulu ini tanah, sebetulnya langkah awalnya itu adalah pertama itu mengelola tanpa izin, Pak. Kurang pok lah nih. Kami lah nih dari Bukit Asam, Pak. Karena sebetulnya kan nggak, kalau untuk mengerjakan lahan pasca tambang itu tuh menjadi sesuatu yang diinginkan tuh.

0: Cuman dari keyakinan. Jadi langkah awalnya tuh berawal dari desa kami itu adalah desa Santur, Pak, Kecamatan Marangin. Banyaklah kegiatan-kegiatan UMKM yang istilahnya yang dari tingkat masyarakat tuh dalam dunia peternakan. Nah, itu kan ada peternakan puyuh, sama ayam potong, Pak. Di mana limbah-limbah tersebut tuh kan seperti kotoran dan sekam itu tuh kan itu menjadi sering menjadi permasalahan bagi kami itu di tingkat desa masyarakat, Pak. Ibaratnya orang beternak cuman warga sebelah kena lalatnya gitu. Ini awalnya dulu, ini awal yang paling unik makanya. Itu yang pertama. Jadi berarti kotoran ini itu sebuah limbah bagi orang. Ini ke depan bisa nih. Satu, Pak. Yang kedua, ketika itu pasca pandemi, Pak, corona awalnya. Awalnya dari PSBB itu tuh. Kan itu terdampak semua. Jadi kalau dulu, kalau sekarang saya dibilang pengusaha, mungkin dulu ya, Pak. Kalau sekarang udah enaknya jadi petani. Jadi ketika PSBB ini terdampak, ginilahnya. Ada tekad kuat, Pak. Nah, makanya di awal. Jadi langkah awalnya adalah membentuk dari awal tadi tuh lahan tersebut tuh saya kalau mendatangkan tanah humus tentu berat, Pak. Makanya dari limbah itu tuh, dari limbah dari kotoran ternak, arak sekam, kalau kalau yang sekam malas kandang ayam potong itu tuh ketika masuk ke sini, kalau itu kurang dari kotoran ternaknya itu saya bikin arang sekam. Kalau yang kotoran ternaknya saya hampar terus, saya ngisi, ibaratnya ngisi permukaan tanah. Sudah tuh untuk langkah awalnya untuk jadinya seperti ini, bilang orang ini hijau, Pak, alhamdulillah. Langkah awalnya dulu yang saya ambil supaya tidak terputus dan tidak patah semangat, saya memanfaatkan lahan ini duluan untuk nanam rumput, Pak. Jadi pola itu yang saya bikin itu adalah untuk langkah awalnya tuh yang tidak terdampak tuh saya nanam rumput dulu. Saya nanam hijau pakan ternak, Pak. Jadi dari hijau pakan ternak, karena di situ perawatan hijau pakan ternak itu paling murah, resikonya tidak ada. Resiko dari kegagalan lah, Pak, paling nanti dari biaya dan tenaga kita lah. Dari hijauan pakan ternak saya tanam hamparan dulu sebagai tanaman selah. Selama jalanannya 6 bulan saya bikin kandang. Saya bikin kandang untuk ternak ruminansia, kambing dulu, Pak. Dari kotoran itulah sama sapi. Dengan cara tradisional dulu kan sistemnya fermentasinya kan enggak. Gimana lah, Pak, dengan keterbatasan. Makanya kotoran itu ditumpuk, nanti 2 bulan, 3 bulan mana yang udah jadi, itu yang dikembalikan ke tanah. Ini agak panjang ceritanya.
1: Jadi, nah, maaf Bang Riki.
0: Jadi dari situ tuh halo, jalannya, ini langkah awal tadi ya, Pak, ya.
1: Bang Riki.
0: Baru dari tanaman selah tuh, hijau pakan ternak tuh, kenapa saya tanam hijau pakan ternak? Karena ini rumput, ini kan dominannya hal yang unik di kota kami dulu, Pak. Dulu sekali 6 tahun itu tuh. Peternak di sini nih orangnya enggak pernah rasanya untuk nanam rumput tuh, Pak. Baru gimana ya?
1: Oke.
0: Hal yang tidak lazim gitu.
1: Baik, nah, Bang Riki, izin.
0: Saya inisiator.
1: Ya, izin Bang Riki. Jadi jadi gini, maksud saya itu apa, langkah pertama yang Bang Riki lakukan itu apakah tanah yang tadi itu tidak layak tanam dikeruk dulu kah, atau Bang Riki langsung menanam rumput di situ? Jadi langkah awalnya itu apa dulu gitu loh? Karena kan tadi tanahnya
0: hanya langkah awalnya. Jadi tidak ada, saya tidak ada melakukan pengerukan, saya tidak ada melakukan dan lain-lain. Makanya saya bilang tadi, ketika kotoran ternak itu menjadi permasalahan itu di tingkat masyarakat, itu yang saya tumpuk.
1: Oke,
0: saya artinya, terima sini, Pak.
1: Oke, artinya
0: itu yang saya hampar untuk menambah permukaan-permukaan gitu, Pak.
1: Oke, artinya memang di awal, langkah awal dari Bang Riki itu adalah memanfaatkan kotoran-kotoran ternak itu langsung ditumpuk di tanah yang tidak bisa ditanami tadi, begitu ya?
0: Ya,
1: secara simpelnya, secara mudahnya agar dipahami orang.
0: Simpelnya seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, lalu bagaimana usaha Bang Riki itu, kan tidak mungkin sendiri ya, nggak mungkin ya menyebar apa?

0: kotoran hewan ternak itu sendirian. Gimana cara Bang Riki itu merangkul masyarakat lokal, masyarakat sekitar, ataupun juga mungkin generasi, mengajak generasi muda di sana untuk ikut peduli dan juga mungkin ikut dalam program gerakan Bang Riki ini?
1: Berat kali itu duluan, Pak. Merangkul, membawa semua tuh. Yang pertama betul yang dirasakan adalah pengorbanan dulu. Jadi ibarat gimana ya, Pak ya? Ada pintu masuk, pintu keluar. Nah, gitu, pintu masuk, pintu keluar. Banyak yang masuk, banyak yang keluar. Karena hal seperti ini tidak dominan dulunya. Jadi mungkin cara masuknya waktu itu, karena saya tipenya orangnya keras, Pak. Saya orang nggak mau tilih-tilih. Jadi prinsip saya gitu. Kalau kalian mau hidup, kalau kalian mau bergabung, kalau kalian pengen ke depan berhasil, mari bekerja keras kita dulu. Dari awal kita kerja keras. Tapi kalau Anda pengennya instan, bukan sini zonanya. Akhirnya yang saya bilang tadi masuk dan keluar tuh, kebanyakan gak suka orang dengan ide-ide saya, Pak. Lahan produktif masih banyak, kenapa lahan pasca tambang kita urus gitu. Jadi itu banyak, banyak yang tidak bertahannya daripada yang bertahan dulunya, awalnya, dalam perjalanan 3 tahun.
0: Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Hian Thomas. Nah, Pak Hian Thomas, Pemda dalam merespon dari gerakan yang dilakukan oleh Bang Riki ini pada awalnya seperti apa? Secara real pada awalnya nih, seperti apa?
2: Baik, terima kasih Pak. Dari kami dari Pemda, semula melihat gerakan yang dilakukan oleh Bapak Riki ini, awal mula kita datang ke sana, kalau tidak salah, di tahun 2023, bertemu dengan Pak Riki, karena kita melihat ini jarang sekali orang mau melakukan sesuatu yang bertanam di tempat yang tidak produktif. Dan dari sini pula kita berinisiatif, ini kalau mampu Pak Riki bertahan, saya yakin ini bisa kami jadikan sebagai contoh bagi yang lain. Dan juga kita di lingkungan hidup ada istilahnya mengajukan untuk nominator penerima Kabupaten Tahu Perintis. Kalau mampu bertahan. Jadi kami ini juga menguji Pak Riki ini. Sanggup tidak bertahan untuk mengelola sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Karena memang sebelumnya Pak Riki ini beliau selama perjalanannya memang beberapa kali dari penyuluh pertanian, dari peternakan, istilahnya melakukan pembinaan dengan beliau. Tetapi ada yang masuk dan juga yang keluar kan. Dan dengan informasi, karena Pak Riki ini memang orangnya keras nih. Dia kalau tidak suka itu bilang tidak suka. Jangan hanya segera foto-fotonya datang ke sini katanya. Juga ada masukan yang bisa diberikan. Jadi kami melihat dari dinas ini sesuatu yang unik ini bisa kita kita bina, kita kembangkan sesuai dengan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi karena di Dinas Lingkungan Hidup ini kita juga berhubungan dengan pertambangan, juga mengawasi kegiatan vegetasi dan reklamasi dari tambang tersebut. Nah, ini awal mulanya. Jadi memang kita melihat ini bagus ini. Sehingga di tahun 2025 kami memberikan kepada beliau karena sudah mampu bertahan ya. Bertahan dari 2019 sampai 2025, Bapak Wali Kota memberikan penghargaan sertifikat untuk pengelola lingkungan dari Kota Salunto di Hari Lingkungan Hidup di tahun 2025 kemarin.
0: Oke, nah Bang Riki ini kan memulai di tahun 2019, ya kan? Dan itu tentu pada awalnya apakah Bang Riki yang menemui dinas untuk menginformasikan bahwa beliau ada gerakan, atau memang dinas sendiri mengetahuinya bahwa ada gerakan dari Bang Riki ini seperti apa? Apakah ada yang menginformasikan masyarakat menginformasikan, atau mungkin ada dari tim dinas sendiri yang turun ke lapangan melihat ada perubahan dari lahan yang tadi tidak terpakai ternyata sudah ada yang memulai untuk membuat gerakan, seperti apa? Apakah memang ada komunikasi sebelumnya atau Bang Riki yang bertemu untuk meminta atau berkomunikasi agar dibina, atau ada inisiatif dari dinas yang menemui Bang Riki? Gimana awalnya tuh?
2: Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi setahu kami Bang Riki ini beliau berteman dekat dengan Bapak Kepala Dinas LH yang lama, Bapak Adris Putra SPT. Udah lama dia berteman dan beliau sering mengundang kepala dinas kami itu sebelum tahun 2023 itu beberapa kali untuk berkunjung ke tempatnya, melihat kondisi kegiatan yang dilakukannya di lahan bekas tambang. Jadi beliau secara tidak formalnya, secara hari-hari libur, Bapak Kepala Dinas pergi ke tempat Pak Riki melihat kondisi yang ada di sana. Sehingga apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Waktu itu kalau tidak salah Bapak Dinas menginformasikan kepada kami bahwanya Uda Riki ini minta bantuan untuk membuka akses jalan. Jadi kita bantu dengan alat berat yang ada di tempat kita, karena lokasi dari kegiatan transformasi lahan bekas tambang Pak Riki ini berdampingan dengan tempat pembuangan akhir sampah kami. Jadi tidak terlalu jauh gitu. Seperti itu informasi yang kami dapatkan dari Bapak Kadis yang sebelumnya.
0: Oke. Nah, kalau selama berjalan mulai dari 2019 hingga sekarang, apa yang dari dinas sendiri memfasilitasi Bang Riki ini berupa apa saja nih?
2: Baik Pak, mungkin dari kami, karena dinas kami ini dinas lingkungan hidup, kegiatan-kegiatan yang ada di kita ini hanya berupa kegiatan pembinaan, bantuan bibit penanaman aren, dan juga kegiatan bagaimana pengkondisian keanekaragaman hayati, karena kita juga ada bagian pertamanan ya, taman keanekaragaman hayati. Hanya berupa ini kegiatan yang ada di dinas kita, itu yang kita share dengan Uda Riki. Tetapi yang dari dinas lain pun juga banyak berkolaborasi, dari dinas pertanian, peternakan, karena kegiatan beliau kan lebih fokus kepada peternakan dan pertanian.
0: Oh gitu.
2: Seperti itu Pak. Ya.
0: Oke, baik-baik. Artinya memang selama perjalanan Bang Riki dan juga teman-teman dalam memulihkan lahan ini terus didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup berarti ya Pak Intomas ya?
2: Iya, bersama-sama berkolaborasi juga dengan dinas yang lain Pak. Dinas, terutama Dinas Pertanian dan Peternakan.
0: Oke, kalau kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan juga Peternakan itu berupa apa nih kolaborasinya?
2: Karena di Dinas Pertanian ini kan ada penyuluh pertanian, ada juga dari penyuluh peternakan, itu memang mereka dari Uda Riki ini kan juga ada kelompok tani yang dibina langsung oleh dari Dinas Pertanian yang ada jangka waktunya untuk pembinaan di lokasi tempat Bang Riki beraktivitas. Karena kegiatan beliau ini lebih fokusnya ke peternakan, pertanian, pengolahan limbah, pengomposan dengan sistem vermikompos, dan kegiatan penanaman. Jadi, seperti itu Pak.
0: Oke, artinya memang ada kerjasama dan juga kolaborasi antar dinas dan juga masyarakat berarti ya?
2: Iya Pak.
0: Oke, baik. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya ataupun juga mengomentari, memberikan komentar terkait program kita pagi hari ini pada menyapa dengan topiknya yaitu menghadapi krisis iklim dari kesadaran menuju aksi nyata. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Nanti di sesi berikutnya saya juga akan berbincang dengan profesor dan juga mengundang pendengar kita untuk berinteraksi dan bergabung di kesempatan hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya ini.

Ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Ya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini, dan kita masih dalam program Padang Menyapa dengan topik kita yaitu menghadapi krisis iklim dari kesadaran menuju aksi nyata bersama tiga narasumber kita. Ada Bang Riki Eko Disa Putra, nominator Kalpataru Adia 2026 dari Sawahlunto. Kemudian juga ada Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, Bapak Ian Thomas, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNAN, ada Profesor Marzuki. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp, dan juga di kanal YouTube serta di aplikasi RRI Digital untuk pagi hari ini. Saya geser dulu ke Prof. Marzuki. Nah, Prof, tadi Bang Riki telah ada menceritakan bagaimana awal mula beliau mengawali gerakan ini untuk memulihkan lahan bekas tambang batubara di Sawahlunto yang mungkin bagi orang-orang yang paham bahwa tingkat keasaman dari tanah bekas tambang itu sangat tinggi. Nah, tapi kalau secara ilmunya, secara keilmuannya, Prof, sebenarnya seberapa berat sih tantangan memulihkan ekosistem tanah yang sudah terkontaminasi aktivitas tambang seperti ini?
6: Baik, sebelumnya selamat nih, udah Riki ya. Usahanya luar biasa gitu ya, yang sudah dilakukan gitu. Sebetulnya kalau dari konteks keilmuan, ini tidak bidang saya sebetulnya menyampaikan gitu ya. Jadi mungkin tidak akan dalam bisa saya mengkaji atau menjelaskan berkaitan dengan tantangan apa namanya memproduktifkan kembali lahan bekas tambang ya. Karena keilmuan saya sebetulnya kan dari fisika ya. Sedangkan ini adalah ranahnya teman-teman ilmu tanah pertanian sebetulnya. Tetapi secara umum bisa kita sampaikan ya. Pertama kan kalau bekas tambang itu kesuburan tanahnya sudah sangat rendah ya. Karena pada banyak lokasi tambang biasanya kan lapisan tanah atas itu yang kaya unsur hara itu kan telah hilang atau tercampur dengan material lain ya. Akibatnya tanah sulit, tanaman itu akan lebih sulit tumbuh karena kekurangan nutrisi dan bahan organik. Ini secara teori dasarnya kan demikian. Kemudian yang kedua juga tantangannya kalau yang lahan bekas tambang ini struktur tanah sudah rusak biasanya. Jadi lahan bekas tambang itu sering mengalami pemadatan tanah sehingga tanaman akan sulit berkembang dan air sulit meresap ya. Kondisi ini juga akan meningkatkan risiko genangan air kalau misalnya kita memanfaatkan lahan itu secara langsung gitu. Karena dia sudah dipadatkan biasanya kalau bekas tambang itu karena banyak aktivitas yang tinggi di sana gitu ya. biasanya. Kemudian tantangannya juga, beberapa bekas tambang itu mengandung tingkat keasaman yang tinggi akibat residu logam tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Ya. Dan ini sebetulnya kalau tingkat keasaman tidak hanya menghambat pertumbuhan tanaman, tapi juga bisa mencemari sumber air kalau ada sumber air di sana. Jadi sebetulnya kemuliaan ekosistem di bekas tambang itu akan membutuhkan waktu yang panjang ya. Tadi kan udah Diki udah menyampaikan dari tahun 2019 kan beliau di situ. Ini sudah tahun 2026 ya. Karena memang pemulihan ekosistem tidak dapat dilakukan secara instan kalau di bekas tambang. Untuk membangun kembali unsur atau kesuburan tanah dan sistem ekologis yang stabil itu bisa butuh waktu bertahun-tahun dan juga biaya sebetulnya juga lebih tinggi tentunya dibandingkan dengan kalau kita mengolah tanah biasa, gitu ya. Dibutuhkan juga biaya gitu. Oleh karena itu di beberapa, saya ingat karena saya dulu di Eropa ya, saya ingat tuh di Jerman itu ada satu lokasi bekas tambang terbesar ya di Jerman Timur. Mereka tidak mengembangkannya menjadi lahan produktif, tetapi mereka menjadikannya objek wisata dengan mengisi bekas-bekas tambangnya dengan air sehingga menjadi tempat wisata air yang sangat terkenal di Jerman gitu. Karena itu mungkin lebih gampang gitu ya. Dibandingkan dengan yang dilakukan Uda Riki kan menghidupkan kembali sesuatu yang sebetulnya sudah kondisinya sudah berat gitu ya. Sehingga yang dilakukan di beberapa negara mereka menjadikannya danau buatan. Ya terutama untuk danau-danau ya. Yang Uda Riki lakukan sekarang kan ini kan yang tidak danau ya Uda Riki ya. Nah, gitu. Jadi gitu, kira-kira tantangannya ini cukup berat ya tantangannya.
5: Baik. Baik. Nah, Prof, terkait karena Prof juga ketua lembaga penelitian sinkronisasi ataupun juga kolaborasi antara lembaga penelitian dengan aksi nyata dari gerakan-gerakan masyarakat agar lingkungan tetap terjaga itu seperti apa?
6: Baik. Jadi kita sangat senang sekali Pak Wahyudi ya. Kami akan sangat senang sekali kalau ada masyarakat minta misalnya minta dilakukan pendampingan misalnya kalau menyampaikan ke kami itu kami akan senang sekali. Kami bahkan ada aplikasi ya di Play Store, itu aplikasinya Unan Hub namanya. Itu aplikasi yang kami gunakan untuk menampung masalah-masalah masyarakat. Karena tidak semua masyarakat itu tahu dengan siapa dosen yang pakar di bidang ini. Ya, maka di aplikasi itu semua dosen kami ada di sana, masyarakat tinggal pilih lalu ingin menanyakan tentang apa. Kalau nanti pertanyaan itu bisa dijawab secara online, maka bisa diselesaikan secara online. Tapi kalau dirasa butuh ke lapangan, maka kami akan mengirimkan tim ke lapangan, menginspeksi langsung ke lapangan apa sebetulnya masalah yang dihadapi masyarakat itu. Kalau dari kunjungan lapangan misalnya dibutuhkan biaya untuk pendampingan, maka masalah masyarakat itu kami jadikan prioritas kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi sekarang kami di kalau di UNAN kami coba merubah paradigma. Kami tidak ingin lagi dosen itu sibuk mencari masalah sendiri, selesaikan sendiri dan nikmati sendiri. Kami tidak ingin seperti itu sekarang. Jadi kami betul-betul ingin masalah itu dari masyarakat, dia dilaporkan oleh masyarakat, lalu itu yang diselesaikan oleh dosen. Jadi jangan sampai dosen misalnya melakukan penelitian atau melakukan pengabdian dengan mencari sendiri masalah, selesaikan sendiri dan nikmati sendiri. Jadi kami mencoba merubah paradigma itu sekarang sebetulnya. Tapi ada yang menarik terkait dengan Uda Riki ya. Kan Uda Riki kan melakukan mengaktifkan kembali lahan bekas tambang. Kami sebetulnya sekarang ada bekerja sama nih Uda Riki ya. Kami ada kerjasama dengan perusahaan di Jepang ya, berkaitan dengan karbon kredit. ya, karbon kredit. Sekarang kami ada dua lokasi sebetulnya di Sumatera Barat yang sedang menjadi kerjasama kami, gitu ya. Satu itu berkaitan dengan mangrove, hutan bakau ya. Itu objeknya di Mentawai kalau saya tidak salah. Kemudian satu lagi berkaitan dengan sawah sawah yang apa yang kita desain sedemikian rupa sehingga nanti sawah ini hemat karbon. Dan kalau ini sukses nanti akan keluar sertifikat karbon kreditnya dan kemudian nanti bisa diperjualbelikan sehingga ada keuntungan bagi Sumatera Barat gitu. Ini yang udah Ricky kerjakan, ini sebetulnya termasuk ke dalam item yang mungkin diproses untuk ke depan ya, menjadi karbon kredit. Ya, jadi kan kalau karbon kredit, karbon sebelum lahan dihidupkan kembali itu dihitung karbonnya berapa, nanti setelah dihidupkan diaktifkan kembali itu nanti karbonnya berapa. Nah, kalau nanti memenuhi standar maka nanti kan bisa keluar sertifikat karbon kreditnya. Nah, lalu itu bisa diperjualbelikan secara internasional dan ini akan mendatangkan keuntungan finansial lain bagi Udariki gitu. Ini mungkin bisa kita diskusikan gitu ya, terkait dengan isu ini, isu karbon kredit gitu. Gitu Pak Wahyudi.
5: Baik. Nah Prof, kalau dari sudut pandang peneliti ini ya, bagaimana LPPM melihat potensi gerakan perintis yang seperti dilakukan Bang Riki ini bisa di scale up ataupun juga direplikasi oleh masyarakat lain di Sumatera Barat menggunakan panduan ilmiah dari kampus begitu?
6: Baik. Ini sangat mungkin di scale up, Pak Wahyudi ya. Sangat mungkin sekali. Sekarang ini sebetulnya kalau kita lihat data ya, masyarakat itu pada umumnya sudah tahu perubahan iklim. Ya, jadi kalau dari data itu 70% itu mereka tahu bahwa ada perubahan iklim. Kan isunya sekarang kan perubahan iklim nih ya, benar, yang kita bahas kan. Jadi kalau dari data penelitian yang dilakukan gitu ya, survei, itu 70% lebih masyarakat dunia dan termasuk Indonesia itu tahu kalau ada perubahan iklim. Tetapi apa, tahu itu tidak diikuti dengan aksi nyata itu. Itu masalahnya sekarang. Sama dengan orang tahu nggak sholat itu wajib, tahu. Tapi belum tentu tahu sholat wajib dia sholat kan. Perubahan iklim ini sama. Jadi tahu bahwa ada perubahan iklim, tapi aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim itu tidak banyak yang melakukan seperti yang udah Ricky sekarang lakukan. Jadi sebetulnya sangat mungkin dilakukan gitu ya, scale up misalnya. Kalau jadi success story yang ada di Sawalunto yang dilakukan udah Ricky, bisa kita lakukan juga untuk lahan-lahan bekas tambang atau mungkin lahan kritis ya, karena juga banyak kita punya lahan kritis di Sumatera Barat ini yang perlu kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan itu sangat mungkin, dan kita kalau dari kampus insya Allah siap untuk melakukan pendampingan ya, karena kita punya, kalau di UNAN kami punya dosen 1600 dan kami siap untuk itu insya Allah gitu. Pak Yudi.
5: Baik, saya geser lagi ke Bang Riki. Nah Bang Riki, terkait juga topik kita menghadapi krisis iklim ini, kalau dari yang telah Anda lakukan dari tahun 2019 hingga sekarang ini, menurut Bang Riki sendiri, dampak dari pemulihan lahan bekas tambang ini dalam menekan emisi karbon atau mencegah bencana khususnya di Sawalunto seperti apa potensinya?
7: Ya, baik Pak. Kalau kita berbicara dampak ya Pak, untuk kota lah, sebetulnya nggak jauh-jauh lah bagi saya sendiri. Maksudnya ini dalam kegiatan sekarang nih kita yang sedang live sekarang, saya lebih dominan tuh memang nyamannya di kandang Pak. Karena perubahannya nyata aja yang terasa betul di lahan-lahan ini. Apalagi dengan situasi yang udah mendekati 2 minggu ini kan udah ekstrim Pak. Udah panasnya. Kalau yang dampak nyatanya yang saya alami itu yang bikin saya betah di sini. Yang dampaknya di sini tuh Pak, biasanya itunya dari penahanan dari cuaca yang ekstrim sekarang. betahnya di sini gitu. Mm-hmm. Masa sekarang kita live sedang di Pondok Ladang nih. Mm. Nah, mungkin itu dampaknya. Jadi sebetulnya dalam hal-hal ke depan tuh dampak dan lain-lain itu mungkin nanti ya beberapa yang ahli lah yang menjabarkannya, Pak Arwah, Pak Insomas. Cuman tadi bilang Pak Prof tadi itu, saya sepakat tuh Pak. Dan alhamdulillah, saya jauh sebetulnya dalam ekspektasi saya tuh Pak, saya sampai menjadi nominator, saya sampai menjadi hal seperti ini. Nggak ada sebetulnya, jauh dari ekspektasi saya seperti itu tuh Pak. Termasuk Bapak bilang tadi itu, termasuk yang kredit karbon tuh Pak. Hmm. Saya juga mempelajarinya dalam tahun 2026 ini. Hmm. Jauh itu nggak ada ekspektasi saya Pak, Pak Prof. Karena saya tahu dari dulu tuh cuma satu. Ini kota saya, ini tanah kelahiran saya, dan saya ke depan, dan dalam pola pikir saya, ke depan ini lahan ini seperti apa? Apa cuma menjadi lahan kosong yang sudah terimanya reklamasi, yang ditanam ditanamnya beberapa tanaman, ketika zona reklamasi itu sudah diterima oleh pemerintah, berarti menjadi lahan tidur kita. Itu aja cuman. Gak ada pandangan ke depan tuh. Cuman kembali tadi Pak, Pak, saya hanya orang yang berpendidikan, dalam tanda kutip, berpendidikan rendah, cuman punya keyakinan. Baru yang berjalan sekarang nih, ketika ini berjalan Pak, saya nggak bisa menjabarkan, gue bilang. Tapi saya ke depan pengennya ketika ini selesai, karena Bapak Prof bilang tadi itu, termasuk Pak Prof bilang tadi rumit. Kalau rumit itu memang benar Pak. Saya dulu pernah drop loh, umur berat badan saya sampai 65 Pak dari 93, 63 kilo. Ini foto saya yang paling ganteng nih Pak. Saya dibilang orang gila, dibilang orang stres, karena memang berpikir Pak. Apa yang Pak Prof bilang, ketemu kerugian saya banyak di sini Pak. Kalau dalam biaya untuk membuat lahan tuh, dari lahan kritis Pak dengan lahan produktif, biayanya memang 3 kali lipat untuk inovasi yang ini Pak. 3 kali lipat, termasuk ketemu bilang Pak Prof tadi bahwa itu ketika keasaman tinggi, ketika kemarau dia padat, ketika hujan dia meluncur airnya, ketemu. Maka dari pengalaman itu saya belajar apa sih yang bagus. Makanya Pak Prof saya bikinnya tuh mendaur ulang pupuk kotoran kotoran ternak tuh dengan sisa-sisa sampah tuh, bukan dengan teknologinya M4, tapi mempergunakan cacing Pak Prof, vermikompos. Jadi ke depan setiap saya panen vermikompos tersebut, pasti di dalam itu tuh ada cacing gitu, kotor telur cacing. Ketika itu saya taburkan ke media tanah saya, otomatis cacingnya akan menetas dan dia akan membuat pori-pori sendiri. Mungkin itu. Dan ke depan dan yang mungkin lebih menarik tuh dengan Unan nih lah Pak Prof. Unan memang saya akui. Jadi saya dinilai orang gila. Mana ada basic dia seperti itu gini-gini. Tapi waktu itu ketemu dengan orang tua saya, kalau yang tua dari di Unan tuh, Bapak Fuad Madarisa. Kami sering konsultasi. Terus terakhir kemarin dengan Pak Pak Yon, dia nitip mahasiswa Pak Prof juga di sini dari pertanian. Alhamdulillah, yuk kerjasama, jalan kita. Bisa nggak kamu bikin skripsi sini? Alhamdulillah keluar juga skripsinya dari sini. Dalam sidang dalam magister dia Pak Prof. Dan dengan judulnya kalau tidak salah saya, pemanfaatan lahan pasca tambang gitu. Nah, mungkin itu sebuah kepuasan. Jadi kalau untuk keberhasilan ini Pak Prof, jauh di luar ekspektasi saya Pak Prof. Nggak nyangka, mungkin Tuhan yang melakukan adil. Sebelum kamu melakukan, berarti itu sudah tertulis jauh hari sebelum kamu lahir. Jadi saya cuma punya keyakinan itulah Pak untuk ini. Kalau untuk kesegarannya perubahan iklim, saya kembali ke ladang saya sendiri. Ketika sekarang masuk cuaca panas, ini betahnya saya di ladang itu Han.
5: Ini tuh. Oke. Baik. Saya geser lagi ke Pak Hen Thomas. Nah, Pak Hen Thomas, tentunya dengan isu iklim ini dan juga Sawalunto ini juga dikaitkan dengan sebagai kota warisan budaya dunia Tambang Batubara oleh UNESCO. Nah, bagaimana menyelaraskan tata ruang kawasan permukiman dan juga lingkungan hidup dengan kondisi sawah lunto sekarang?
8: Baik Pak, terima kasih Pak. Memang kita di Kota Salunto ini hampir 30% itu areal pertambangan yang dikuasai oleh PTBA. Dan sampai saat ini kondisinya kita sudah mendapatkan penghargaan, pengakuan dari UNESCO tentang OMCFHS, tentang Onbilin Mining, perjalanan tentang bagaimana batubara ini pertama kali ditemukan di Sawah Lunto, lalu ini pula yang menginisiasi adanya Teluk Bayur, jalan kereta api. Ini awal mulanya Kota Salunto ini mendapatkan penghargaan UNESCO. Tapi tidak hanya Kota Salunto, jalur-jalur yang dilewati oleh kereta api yang membawa batubara di Kota Salunto ini juga termasuk dari warisan dunia tersebut. Jadi memang di kota kita, Kota Salunto yang di bagian pusat kotanya itu merupakan zona inti dari UNESCO yang tidak bisa dilakukan pembangunan secara masif karena ada aturan-aturan yang mengatur, ada HIA-nya, Heritage Impact Assessment, yang harus mendapatkan persetujuan dari kementerian, malahan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, tentang apa-apa yang dibangun. Tetapi kalau berkenaan dengan vegetasi itu tidak perlu HIA, malah diperbolehkan gitu juga. Jadi memang UNESCO, warisan UNESCO ini dia selaras dengan lingkungan hidup yang mereka atur itu tentang bangunan struktur yang memang ada aturan-aturannya. Jadi memang di RTRW kita, lokasi Pak Riki ini memang lokasi bekas tambang nih Bapak. Tambang dalam, bukan tambang terbuka. Mungkin dari Bapak Porsche tadi menggambarkan bahwasannya di Jerman itu, saya rasa kalau dia berbentuk danau berarti itu open mining, tambang terbuka. Kalau Pak Riki ini lokasinya itu adalah tambang dalam berupa terowongan. Nah, cuman lokasi beliau ini, tanah-tanah sampai pasirnya itu digunakan, diambil semuanya untuk menutup lubang tambang yang tidak beraktivitas lagi. Nah, ini yang menyebabkan itu lokasinya berbeda mungkin dengan open mining atau tambang terbuka. Jadi RTRW kita memang di lokasi-lokasi bekas tambang tentu itu masih areal pertambangan yang masih dikuasai oleh PTBA. Juga kita juga menginformasikan PTBA ketika mengetahui aktivitas dari Udariki ini, semula mereka malah menjadikan Pak Riki ini sebagai buronan lah ya Pak Riki. Buronan, mengambil lahan tanpa izin gitu.
5: Iya.
8: Marah dia. Mengarah. Cuman melihat keseriusan beliau dan fokusnya beliau untuk mengelola lahan tersebut, karena beliau juga putra asli daerah di Salunto ini, maka PTBA akhirnya malah menjadi takjub dan memberikan fasilitas beliau, bahkan memberikan izin dengan pemakaian lahan tersebut, bahkan juga mengiming-imingi untuk biaya untuk Pak Riki. Tapi ini satu hal yang luar biasa, beliau menolak. Pak Riki ini menolak, saya nggak butuh uang Pak, saya butuh diberikan tambahan ilmu, bukan tambahan uang, ilmu. Akhirnya Pak Riki ini dia diberikan pelatihan yang difasilitasi oleh bagian bina lingkungan dari PTBA. Itu informasi yang kami dapatkan.
5: Oke, baik. Pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan menutup kebersamaan kita mungkin pagi hari ini, masing-masing dari narasumber bisa memberikan closing statement-nya untuk memotivasi pendengar kita di pagi hari ini terkait topik kita, yaitu menghadapi krisis iklim, dari kesadaran menuju aksi nyata, dan juga tentunya support untuk Bang Riki sebagai nominator Kalpataru Adia 2026. Mungkin mulai dari Prof dulu, Prof. Silakan, Prof.
6: Baik. Jadi kalau menurut saya, Udari kini inspirasi, inspirator kita ini. Karena dalam penelitian kita itu, salah satu tantangan ya, untuk menghadapi atau melakukan aksi perubahan iklim itu adalah rasa bahwa saya ini kan satu orang. Apalah artinya saya satu orang? Itu salah satu penghambat terbesar sebetulnya dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Jadi banyak orang merasa dia sendiri. Saya sendiri kok kalau saya melakukan, apalah artinya dengan isu global nih? Nah, kan perubahan iklim ini kan isu global ya. Jadi apa yang dimiliki oleh Uda Riki ya, semangat dalam diri dia, keyakinan dalam diri dia, walaupun saya sendiri, dia punya keyakinan bahwa dia bisa melakukan sesuatu ya, terkait dengan seberapa besar dampaknya ya, kita lakukan saja gitu ya. Nah, kalau setiap orang punya pemikiran seperti Uda Riki, maka akan banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim nih. Jadi perubahan iklim ini tidak hanya sekedar tahu, tapi mesti kita implementasikan tahu itu ke dalam bentuk aksi nyata sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bumi ini. Itu barangkali Pak Wahyudi.
5: Baik. Pak Ian Thomas, silakan Pak Ian Thomas.
8: Baik Pak. Mungkin dari kami, karena ini juga satu hari setelah Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tepatnya jatuhnya di 5 Juni tahun 2006 kemarin Bapak. Tema Hari Lingkungan Hidup hari ini adalah Now for Climate. Saatnya bekerja untuk iklim. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Riki ini merupakan aksi nyata. Mari mulai kita menanam, lakukan pengelolaan sampah dengan baik, jaga lingkungan kita karena disinilah tempat kita hidup dan mencari kehidupan. Demikian dari kami. Semangat terus Pak Riki.
5: Baik, Pak Riki terakhir silakan.
7: Baik, terima kasih. Kata terakhir dari saya adalah yakin, tekun, fokus, dan jangan mengharap imbalan apapun yang kita lakukan. Itu aja prinsip bagi saya. Maka saya bilang seperti itu. Ketika saya yakin bahwa ini jadi, berarti imbalan tanpa mengharapkan imbalan, ini yang saya dapat. Nggak tahu lah sampai ke lingkungan begitu. Yang penting itu Pak, berhutang dengan tanah itu ada Pak. Berhutang dengan alam ada. Jadi minimal kalau nggak bisa kita membantu atau menolong, minimal dalam satu bulan, cobalah tanam nggak satu batang. Karena ini bukan masalah personal. Ke depan mari. Nah kalau dalam kegiatan-kegiatan sosial memang itu sebuah kesusahan orang mengimplementasikan. Yang penting tetap semangat lah Pak, dan ke depan akan hadir Riki-Riki Ekonisa Putra yang lain.
5: Mudah-mudahan, amin. Baik, baik, terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Hian Thomas, terima kasih juga Prof. Mazuki atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi mendengarkan dan juga menonton program ini dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya dimasuk beserta narasumber kita di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat yaitu George Soros terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya pendengar, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di pagi hari ini. Dan pendengar, menemani Anda di pagi ini, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya yang telah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan di hari ini dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, ada Anda dengan Bias Senja telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya.

kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar di mana berada berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar ada semuanya untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam Padang Pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di manapun Anda berada, ada satu informasi, saya kutip dari rri.co.id, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar membuka Festival Budaya dan UMKM Sumarak Pasar Ekonomi Kreatif Kabupaten Pasaman Barat 2026 di halaman kantor Bupati Pasaman Barat pada hari Jumat 5 Juni kemarin. Festival tersebut akan berlangsung hingga 7 Juni 2026. Dalam sambutannya, Ari menyebut Sumarak Pasar Ekraf menjadi kebanggaan masyarakat Pasaman Barat karena menghadirkan ruang promosi bagi pelaku usaha serta ekonomi kreatif lokal. Ia pun juga mengapresiasi anggota DPRD Sumbar Zulkarnedi Said yang menginisiasi kegiatan melalui dana pokok pikiran anggota dewan. Kegiatan terlaksana juga atas dukungan dari pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman Barat, serta beberapa pihak lainnya. Menurut Ari, Pasaman Barat itu memiliki potensi besar di sektor ekonomi, kelautan, dan juga pariwisata. Sinergi seluruh pihak melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah di Sumatera Barat, khususnya di Pasaman Barat ini. Sementara, Asisten Administrasi Umum Setda Pasaman Barat yang turut hadir, yaitu Harlina Syahputri, yang membacakan sambutan Bupati Yulianto mengatakan, Sumarak Pasar Kreatif merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Nah, selama 3 hari masyarakat akan disuguhi berbagai agenda, antara lain ada talk show-nya, kemudian ada business matching, ada pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, lomba memasak ikan salai, kemudian ada senam massal serta aktivitas kreatif lain yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pesertanya pun juga beragam dan terdiri dari pelaku ekraf dan UMKM dari sektor kuliner, kriya, fashion, produk lokal unggulan, komunitas kreatif, generasi muda, pelajar, hingga masyarakat umum.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, pamit dulu ya.
1: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma, mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
1: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
2: Oh, no.
1: Yang surfing kamu, Mama yang jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga gak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
3: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini jelang siang hari ini di sesi terakhir Padang siang ini ya, untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut lagi kebersamaan kita dengan saya hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda berupa lagu-lagu Indonesia yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Baik pendengar, kali ini saya berikan lagu dari Anggi Marito featuring Mario G. Kalau dengan judul lagunya Tak Ingin Kau Terluka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
2: Tahu dong.
1: Ada nggak ya Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
2: Ada dong Jeng.
1: Apa dong?
3: Tabungan Sikoci Bank Nagari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat dalam Padang pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Tito Oktri dalam rangkaian program-program yang telah disiapkan spesial untuk Anda di akhir pekan ini. Jadi tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda kilas info. PSP Padang berhasil lolos ke babak 32 besar Liga 4 Putaran Nasional setelah menumbangkan wakil DKI Jakarta Asiop FC 3 gol tanpa balas di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta kemarin. Pendengar, laga baru berjalan 3 menit, PSP Padang berhasil unggul lewat tendangan keras Gibran Tito dari luar kotak penalti. Menyusul gol kedua, Ariswar Hanif usai menyambut umpan Bayu Resman pada menit ke-9. Kemudian pendengar, PSP Padang berhasil mengunci kemenangan lewat gol pamungkas Lutfi Al-Anshouri lewat umpan matang Gibran Tito pada menit ke-71. Usai pertandingan, manajemen tim PSP Padang, Indra Yuinadi di Jakarta mengatakan, pendengar, pemilihan pemain senior dan junior menjadi kunci kemenangan tim Pandega Minang di laga tersebut. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, pendengar, saya akan temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bahasan kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini yaitu seputar disabilitas menuju pendidikan tinggi bagian kedua. Nah, pendengar, di minggu lalu atau di minggu pertama juga sebelumnya kemarin bahas seputar disabilitas menuju pendidikan tinggi ya, bagian pertama. Saya dapat informasi bahwa ada beberapa hal juga yang sudah disampaikan seputar landasan hukum, kemudian juga aturan tentang disabilitas punya hak ya untuk lanjut perguruan tinggi, kemudian juga bagaimana prosedur masuk kuliah bagi teman-teman disabilitas kita, lalu juga seputar apakah ada bidang pelayanan khusus untuk mereka ya. Nanti di bagian kali ini kita akan lebih perdalam lagi pendengar pembahasan kita seputar disabilitas menuju pendidikan tinggi bagian kedua kali ini. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, sudah bersama saya pendengar di Studio Pro 1 RRI. Ini dia, langsung saja saya perkenalkan dan juga sapa untuk Anda pendengar. Ada Bapak Dr. Johandri Tovan MPD selaku dosen PLB VIP UNP. Kita sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum Pak Johandri Tovan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mas Tito. Iya, kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Saya panggilnya Pak Johan?
2: Boleh, Pak Jojo juga boleh.
0: Oh, Pak Jojo
2: Pak
0: ya.
2: Jo juga boleh.
0: Kalau panggilan akrabnya apa nih, Pak Jo?
2: Ya, saya biasa dipanggil Pak Jo biasanya.
0: Pak Jo atau Pak Jojo ya?
2: Pak Jojo bagi yang kalangan muda biasanya.
0: Oke, baik. Kita panggil saja Pak Jojo ya.
2: Okay,
0: atau Pak Jo biar lebih akrab ya, dan lebih enak bahasannya ya siang ini ya, Pak Jojo.
2: Gak apa-apa, Mas.
0: Baik, Pak Jojo, bahasan kita seputar disabilitas menuju pendidikan tinggi. Nah, di minggu sebelumnya itu sudah dibahas juga ya, tapi tidak secara keseluruhan begitu ya Pak Jojo.
2: Benar ya, Mas. Bersama dengan Bu Rita ya kemarin minggu yang lalu gitu ya, kita membahas tentang landasan hukum gitu ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas ini untuk dapat menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi seperti itu ya.
0: Oke. Baik, kita pengen sedikit lagi di bagian awal ya Pak Jojo ya, penjelasan seputar pendidikan tinggi yang inklusif ini bagi penyandang disabilitas apa sih?
2: Ya, artinya begini, Mas. Setiap kita ini punya hak yang sama ya, Mas ya, untuk mendapatkan pendidikan. Nah, mulai dari sekolah gitu ya, tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, banyak yang kita temukan di lapangan memang teman-teman disabilitas ini ada yang kesulitan, terutama dalam bagaimana mereka supaya mendapatkan hak yang sama di perguruan tinggi. Padahal sebenarnya pemerintah kita itu sudah banyak, ada beberapa mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas untuk menempuh perguruan tinggi ini atau pendidikan tinggi ini, mulai dari Permendikbud ya nomor

0: bahannya ataupun pembelajarannya seperti apa, seperti itu Mas. Jadi memang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu pun sudah diatur sebenarnya gitu Mas.
1: Oke. Baik, Pak Jojo, kalau berbicara seputar disabilitas ya. Yeah. Di Sumatera Barat atau khususnya mungkin di WNP ya. Yeah. Kalau Pak Jojo melihat apakah sudah cukup ramah untuk teman-teman mahasiswa kita ya, khususnya ini teman-teman mahasiswa penyandang disabilitas.
0: Di UNP sendiri itu kita sudah ada pusat layanan disabilitasnya Mas. Mm-hmm. Ya, termasuk saya juga di dalamnya tergabung di dalam perintisan awalnya, dan sekarang juga sudah ada dan kita sudah memiliki ruang yang memang memberikan banyak bantuan layanan akomodasi kepada teman-teman kita yang disabilitas. Beberapa kali kita sudah melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan ya Mas yang berkaitan dengan membantu teman-teman kita yang disabilitas. Contoh misalnya ketika ada calon-calon mahasiswa ini, calon-calon mahasiswa yang bakal masuk nih atau mungkin dia akan mendaftar ke perguruan tinggi, kita memberikan akomodasi, memberikan bantuan seperti apa, pendampingan gitu ketika saat ujian gitu ya. Terutama bagi teman-teman kita yang disabilitas netra yang mereka mengalami kesulitan dalam mengakses mungkin ketika sekolah mereka mengalami kesulitan ketika menggunakan komputer seperti itu, karena ujiannya kan ada yang sifatnya UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Nah, kita memberikan bantuan seperti beberapa perangkat yang memang kita install atau kita setel memang sesuai dengan karakteristik dari mereka seperti itu. Nah, terus juga kita ketika ada mahasiswa kita yang contoh nih misalnya ada disabilitas rungu atau tunarungu seperti itu ya, mereka yang mengalami kesulitan ketika mereka akan ujian Mas, misalnya ujian sidang nih, sidang skripsi contohnya misalnya. Nah, mereka mengalami kesulitan bagaimana mereka bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan itu kepada penguji. Nah, di situ kita memberikan bantuan seperti pendampingan, kita ada interpreter atau juru bahasa isyarat yang memang nanti berada di sebelahnya. Ketika kita juga akan menerima mahasiswa baru, ketika Pak Rektor memberikan kata sambutan, ketika para apalah pokoknya memberikan kata sambutan ketika kegiatan besar, nah kita selalu ada JBI atau juru bahasa isyarat di sampingnya gitu. Karena memang di WNP sendiri untuk disabilitas itu cukup banyak Mas. Cukup banyak, kita lebih dari sekitar yang saya data itu kemarin kami mendata itu sekitar lebih dari 20-an atau ada sekitar 30-an lebih di beberapa fakultas atau prodi yang berbeda. Nah, jadi artinya memang cukup besar, terutama teman-teman kita yang disabilitas rungu itu paling banyak itu jumlahnya gitu ya. Kita ada juga disabilitas netra juga ada, disabilitas fisik, dan mereka yang mental juga ada Mas, yang seperti teman-teman kita yang autis juga ada. Nah, jadi artinya tidak hanya yang sifatnya apa ya, fisik saja yang terlihat, tapi juga mungkin mereka yang mengalami hambatan dalam segi hal mental tadi, seperti teman-teman kita yang autis. Kita juga memberikan bantuan layanan kepada mereka, seperti itu.
1: Baik, kalau tadi disampaikan sekitar 20 atau 30 begitu ya?
0: Yeah.
1: Total mahasiswanya ya, Pak Jojo ya, itu tiap tahun bertambah terus?
0: Tiap tahun bertambah terus Mas. Tahun ini saja, tahun ini saja itu saya sudah berapa kali ditelepon sama beberapa sekolah gitu ya Mas ya, sekolah yang sekolah luar biasa seperti itu yang ingin anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka udah bertanya-bertanya ini, misalnya contoh Pak Jo, ini anak saya udah selesai sekolah katanya gitu ya, tapi dia berminat di bidang ini misalnya seperti itu. Nah, kita mencoba untuk memfasilitasi, artinya bakatnya apa, bidangnya apa, keinginannya apa gitu. Karena gini Mas, banyak yang mungkin beberapa dari teman-teman orang tua mungkin beranggapan kalau anaknya disabilitas mereka harus masuk ke prodi yang pendidikan luar biasa gitu. Kan kita ada nih pendidikan luar biasa, saya sendiri ngajar di pendidikan luar biasa ya, di PLB itu. Nah, saya bilang bukan seperti itu Bu. Kalau anak ibu atau bapak itu tertarik di bidang seni seperti itu ya, atau dia suka menggambar, suka ngotak-ngatik program, nah dia bisa aja dimasukin ke DKV atau dia masukin ke teknik informatika atau semacamnya. Jadi bukan berarti karena sekolahnya dulu di SLB maka dia harus masuk jurusan PLB, tidak.
1: Nah,
0: gitu,
1: itu banyak mispersepsi.
0: Nah, banyak persepsi ya, mispersepsi dari orang tua. Takutnya, nah ini kata gue, jadi mereka tuh khawatir ketika seandainya anaknya kuliah di prodi lain, takutnya mereka tidak mendapatkan layanan gitu ya, atau yang sesuai dengan keinginan dari anaknya, atau mungkin dosennya tidak mengerti nih dengan keadaan anaknya. Nah, tapi saya bilang kita udah ada unit layanan disabilitas Ibu di sana, jadi nanti kalau ada apa-apa anaknya bisa menyampaikan kepada kita gitu, seperti itu. Nanti kita akan memfasilitasi apa kesulitan dari anaknya

0: kesulitan dari dosen pengajarnya sendiri gitu. Jadi kita juga bukan melatih anaknya Pak Mas, tapi melatih dosennya juga gitu. Mereka yang mau belajar, ayo gitu. Misalnya bagaimana sih bahasa isyarat seperti apa gitu. Bagaimana sih membaca tulisan braille seperti apa. Nah, mereka bisa datang ke unit layanan disabilitas untuk berbagi diskusi, kita berbagi ilmu dan semacamnya gitu.
1: Oke, baik. Berarti dari orang tua masih ada juga ya, Pak Jo?
0: Iya.
1: Dari orang tua masih ada juga yang berpikir bahwa ketika anaknya sebelumnya itu pendidikan SLB, ketika kuliah.
0: Kuliah harus di PLB juga
1: harus
0: gitu.
1: Di PLB padahal, ya.
0: Keinginan anaknya nggak di sana sebenarnya.
1: Iya, padahal ini memang sebenarnya beda jauh ya. Oke, baik. Kalau pemahaman dari masyarakat kita sendiri seputar inklusivitas ini, sejauh ini bagaimana
0: kalau
1: ya, Pak Jo melihat
0: di Sumatera Barat sendiri itu Mas ya, kalau saya perhatikan itu alhamdulillah sudah banyak ini ya, pemahaman itu sudah mulai meningkat Mas, karena memang kita juga hampir setiap ada kegiatan kita melakukan sosialisasi gitu, dan kita memang juga menunjukkan bakat-bakat dari anak kita gitu. Beberapa kali teman-teman dari PPDI juga, Persatuan Penyandang Disabilitas, juga sering melakukan apa ya, kayak sosialisasi ataupun melakukan semacam pameran-pameran yang berkaitan dengan mungkin hasil karya dari siswa-siswanya di SLB. Seperti itu juga teman-teman guru-guru juga memberikan semacam apa ya, semacam pertunjukan-pertunjukan atau pameran lah ya untuk anak-anaknya gitu ya, bahwasanya mereka memang bisa dan mereka ada kok di sekitar kita, dan mereka juga punya hak yang sama gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang orang tua ataupun masyarakat itu sudah memahami tentang seperti apa sih teman-teman kita yang disabilitas. Nah mungkin apa ya istilahnya, kalau kita melihat ya tidak semuanya memang apa ya istilahnya gini, kalau kata disabilitas itu kan mungkin terlalu tinggi ya buat teman-teman, mungkin orang-orang tua yang apa sih disabilitas itu, paling tidak mungkin mereka taunya anak cacat ya seperti itu, cuman kita tidak menggunakan paradigma seperti itu lagi atau istilah seperti itu lagi gitu. Jadi kalau kita bilang apa sih disabilitas itu, ya kayak anak-anak cacat itu, nah baru mereka memahaminya Mas gitu. Oh iya, mereka juga boleh sekolah ya di tempat-tempat yang sekolah inklusif itu. Nah jadi mereka paham tuh Mas. Jadi ada beberapa istilah yang kita harus menyesuaikan juga dengan orang tua gitu. Seperti itu.
1: Berarti tinggal bagaimana cara komunikasinya saja gitu
0: aja,
1: ya Pak Jojo ya. Baik, nah Pak Jojo, kalau berbicara seputar tantangan yang dihadapi teman-teman penyandang disabilitas kita saat mungkin melanjutkan pendidikan ya ke perguruan tinggi, itu biasanya apa saja Pak Jojo?
0: Biasanya mungkin seperti ini Mas, rata-rata ada kemarin itu ya kedatangan orang tua gitu ya, yang memang anaknya itu pengen melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Ya kebetulan bertemu dengan saya langsung gitu ya. Terus saya tanyakan, anak bapak mau dimasukin kemana rencananya gitu ya. Terus dia sampaikan, belum tahu pak, tanya gitu ya. Nah kalau belum tahu, coba lihat anak bapak punya bakat apa, saya bilang seperti itu. Nah itulah pak, gak tahu saya pak, gak ada gitu. Wah saya bilang gitu kan, ini kalau gak ada gimana cara kita bisa mengasesmennya gitu, melihat kemampuannya seperti apa pak gitu ya. Jadi gini, coba di sekolahnya apa bekal yang sudah dilengkapi atau yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak bapak sebelum dia menyelesaikan sekolahnya gitu kan, pendidikannya di SMA ataupun di sekolah tersebut gitu. Ah mungkin apa ya pak ya, katanya ada kerajinan dan semacamnya. Nah apakah itu anak bapak memang benar-benar menguasai atau gimana gitu? Wah itu saya tidak tahu, katanya seperti itu. Jadi kita agak bingung Mas. Jadi beberapa tantangan kita adalah ketika memang anak ini atau calon-calon mahasiswa ini mungkin mereka masih bingung dengan kemampuan mereka gitu, sehingga akhirnya mereka ingin memilih prodi atau program studi yang sesuai dengan kemampuan atau bakat mereka, itu agak kesulitan gitu. Nah mestinya memang salah satu bentuk dari cara apa namanya alternatifnya atau solusinya adalah memang dimulai dari pihak sekolah sendiri Mas. Nah membekali mereka sebelumnya. Jadi bisa dilihat ketika mereka itu apa ya, selama belajar di sana apa sih bakat mereka gitu. Nah itu yang terus dikembangkan, digali, dan jika memang itu sudah berkembang, nanti di perguruan tinggi mereka tinggal melanjutkannya saja lagi gitu.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu.
1: Baik, kalau khusus untuk teman-teman disabilitas kita, ketika mereka sekolah, memang difokuskan ke strain-nya ya, maksudnya ke kekuatannya, bukan justru ke kelemahannya. Jadi kekuatannya itu yang, atau
0: bakat
1: potensinya
0: mereka, yang harus dikembangkan ya Mas,
1: Pak
0: yang harus
1: diasah.
0: Benar Mas. Karena memang ya tadi, kalau mereka memang minatnya di melukis, contoh misalnya dia melukis, ya biasanya mereka akan terus tuh diikutkan lomba, festival atau semacamnya gitu ya, terus juga mungkin diberikan pelatihan-pelatihan khusus gitu. Nah, nah kalau seperti itu kan nanti ketika mereka sudah menunjukkan perguruan tinggi, mereka mudah nih kita tebak nih gitu ya, wah ini mereka punya prestasi, apalagi masuk ke perguruan tinggi sekarang ada jalur prestasi juga mas. Nah sehingga itu juga memudahkan sebenarnya bagi teman-teman kita yang disabilitas ini untuk bisa lulus gitu, masuk ke perguruan tinggi tanpa seleksi gitu ya, seperti itu. Seleksinya seleksi jalur prestasi dengan cara apa? Dengan melampirkan banyak piagam penghargaan, mendali-mendali dan semacamnya. Nah itu juga bisa jadi kemudahan sebenarnya bagi teman-teman kita yang disabilitas. Nah karena memang masuk perguruan tinggi itu ada 3 jalur mas gitu ya. Ada prestasi, ada jalur ujian bersama Indonesia TBK itu, dan jalur mandiri. Nah kalau mandiri itu ya itu perguruan tinggi sendiri yang mengadakan. Nah tetapi kalau mandiri itu biasanya memang juga apa ya, membutuhkan banyak kayak nilai rapor gitu ya. Kalau memang dia ada punya piagam penghargaan atau semacam, juga bisa menjadi semacam apa ya, nilai tambah bagi tambah para ya, apa ya, yang akan melihat berkas-berkas tersebut gitu, seperti itu mas.
1: Baik, kalau misalnya nih ya, Pak Jojo, masih ada orang tua yang ragu-ragu lah.
0: Iya, ragu-ragu.
1: Masih agak takut-takut untuk memasukkan anak mereka begitu ya, masuk ke jenjang kuliah.
0: Iya.
1: Nah, Pak Jojo punya pandangan untuk hal ini? Pak Jojo, silakan.
0: Ini berdasarkan pengalaman juga ya mas ya. Memang ada orang tua yang khawatir nih anaknya. Anaknya tuh pengen kuliah mas, pengen kuliah. Tapi orang tuanya masih ragu. Kenapa ragu? Karena selama ini anaknya itu mungkin di rumah itu kategorinya mungkin apa ya, anak yang manja misalnya, atau mungkin anaknya selalu difasilitasi semua sama orang tuanya gitu. Atau orang tuanya masih ragu dengan kemampuan anaknya gitu, seperti itu. Terus saya sampaikan, kalau di UNP sendiri ya mas ya, sebenarnya di UNP maupun di UNAN itu sama ya mas ya. Di UNAN juga sudah ada pusat anak disabilitasnya mas. Nah, jadi di UNP, kalau kita berbicara di UNP sendiri, nah di UNP sendiri itu sebenarnya juga kita memiliki asrama pertama gitu ya. Saya selalu meyakinkan kepada orang tuanya, nggak apa-apa ibu atau bapak gitu ya, anak bapak ibu bisa kok masuk di asrama. Di asrama itu nanti ada teman-temannya, ada kakak-kakak tingkatnya akan membantu gitu, mengajarkan, melatih gitu, ataupun bisa jadi nanti mendampingi anaknya, seperti itu. Sehingga kekhawatiran dari orang tua pun mengecil itu mas. Oh iya gitu. Nah kedua juga kita juga dekat kok sama di sana, juga ada dosen yang akan memantau gitu ya. Terus juga kita akan semacam memberikan mungkin bapak ibu orang tua itu bisa me-WA atau mungkin memberikan, menanyakan kabar anaknya bagaimana, apa kesulitan anak saya ketika belajar, apa kelemahannya, itu bisa kita bisa sampaikan. Nanti akan kita berikan semacam anak bapak ibu misalnya masih mengalami kesulitan seperti ini. Nah sebaiknya di rumah nanti kalau dia pulang kampung atau apa, coba dilatih kembali. Nah sehingga akhirnya itu mengurangi kecemasan atau ketakutan dari orang tuanya, bahwasanya kampus kita peduli nih mas gitu ya. Kita juga peduli dengan teman-teman kita disabilitas. Artinya kita tidak meletakkan mereka, udah akhirnya mereka berjalan sendiri gitu, melakukan aktivitas sendiri, tidak mas. Kita tetap mendampingi mereka gitu, karena kita tahu gitu ya, kita juga sudah menjadi kampus yang mempelopori tentang inklusivitas gitu ya. Jadi kita mendampingi mereka, kita apa, membersamai mereka, itu selalu kita lakukan, seperti itu mas. Dan kita mengikut sertakan mereka dalam kegiatan atau aktivitas kampus lainnya, seperti itu mas.
1: Oke, jadi buat para orang tua jangan ragu ya.
0: Ya, jangan khawatir sebenarnya,
1: Mbak, jangan ragu, jangan khawatir. Karena justru nanti mungkin anak-anak mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ya.
0: Benar, pengalaman baru mas.
1: Jujur yang sebelumnya mungkin belum pernah didapat.
0: Mereka juga akan memiliki teman-teman baru gitu ya. Pengalaman-pengalaman tadi yang baru. Terus juga ya istilahnya hal yang mungkin mereka tidak mereka dapatkan ketika di sekolah. Seperti itu mas.
1: Baik. Pak Jojo, kalau dari pengalaman Pak Jojo sendiri ya, seputar minat sejauh ini untuk teman-teman penyandang disabilitas kita berkuliah, apakah cukup tinggi antusiasnya atau seperti apa? Mungkin dari sejauh ini pengalaman Pak Jojo, kalau yang Pak Jojo lihat seperti apa?
0: Antusias mereka tinggi sebenarnya mas. Nah, tapi mungkin kalau kita tanya kembali mas, rata-rata ada yang mereka ini beralasan, bukan beralasan sih, tapi memang hal ini yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan ke studi ke perguruan tinggi, yaitu mungkin masalah ekonomi, Mas, seperti itu. Okay. Ya, ada yang mungkin ya kalaupun misalnya lulus gitu ya, jalur-jalur reguler seperti itu, tetap ada uang kuliah yang harus mereka bayar seperti itu. Nah, ini yang kadangkala mungkin membuat orang tua pun apa ya, ragu untuk masukin anaknya, udah bekerja saja, kamu mau jadi apa? Nah, ada juga nih persepsi orang tua seperti itu, ngapain kuliah tinggi-tinggi, udah kerja saja langsung seperti itu. Akhirnya anaknya tidak jadi kuliah, padahal anaknya pengen sekali kuliah seperti itu. Nah, saya ingin menegaskan kepada orang tua juga, bahwasanya memang di perguruan tinggi itu banyak beasiswa, Mas. Banyak beasiswa yang diberikan.
1: Banyak sekali.
0: Banyak sekali sebenarnya. Nah, tergantung dari kita mengurusnya mau atau tidak, Mas. Nah, sedangkan untuk disabilitas itu ada khusus beasiswanya, Mas. Kita di UNP sendiri itu hampir semuanya mendapatkan beasiswa, Mas, yang disabilitas ini. Nah, kalau tidak sekarang, dia ongoing nantinya di semester berikutnya gitu. Nah, jadi artinya jangan khawatir gitu. Yang penting anak Bapak Ibu mau kuliah, ada minat, ada keinginan, ya itu bisa saja. Kita bantu cari nanti beasiswanya. Kita juga memfasilitasi itu, Mas. Jadi kemarin juga ada itu teman kita, salah satu mahasiswa yang dia tercecer atau tertinggal lah seperti itu ya. Teman-temannya sudah lulus, dia belum. Saya bilang, gak apa-apa, kamu ongoing saja, nanti kita bantu urusnya. Dan akhirnya semester berikutnya dia mendapatkan beasiswa gitu, seperti itu, Mas. Jadi mungkin itu ya, jangan khawatir para orang tua gitu. Insya Allah kita bantu gitu ya, untuk mungkin mencari beasiswa bagi anaknya nantinya gitu.
1: Oke, karena juga yang saya ketahui ya, Pak Jojo, sepertinya pemerintah kita juga sudah membuka peluang sangat besar ya.
0: Sangat besar, Mas, untuk teman-teman disabilitas ini, Mas, dalam bekerja gitu. Kemarin saya baru baca juga itu di bukan baca sih, melihat di apa ya, di berita gitu ya. Contoh kayak penerimaan di Polri itu untuk disabilitas ada itu, Mas. Jadi banyak instansi-instansi yang udah menerima gitu. Nah, kalau mereka kuliah dan mereka memiliki gelar gitu ya, artinya mereka sudah memiliki semacam apa ya, satu kekuatan di sana sebenarnya gitu ya, dengan keahlian mereka gitu, karena mereka udah sarjana seperti itu kan. Nah, itu kan juga memudahkan peluang besar bagi mereka sebenarnya gitu, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu.
1: Iya, betul sekali Pak Jojo. Bahkan di beberapa instansi itu ada yang jalur disabilitasnya bahkan tidak terisi loh.
0: Benar sekali itu Mas. Banyak memang sekarang dibuka, apalagi pengangkatan CPNS sekarang ini, Mas, itu banyak jalur disabilitas. Bahkan gara-gara kosong kayak gitu, akhirnya orang umum yang masuk gitu ya, teman-teman kita yang umum. Nah, kan sayang-sayang banget gitu, Mas. Bahkan kita kemarin, Mas, hampir teman-teman alumni kita yang disabilitas itu lulus semua, Mas. Karena memang ada kuotanya, misalnya anggap kuotanya itu ada 20 di Sumatera Barat, mereka cuma 19, ya udah masuk mereka semuanya, Mas.
1: Kan otomatis semua.
0: Otomatis ya, yang satu itu kosong akhirnya diisi sama yang umum gitu. Ya. Nah, kan sangat sayang sekali gitu kalau enggak dicoba ya, teman-teman gitu kan.
1: Baik. Pak Jojo, seperti kita break dulu ya, sejenak ya, Pak Jojo. Nanti kita lanjutkan kembali. Sekarang pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini untuk Anda. Setelah ini, saya akan kembali masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
6: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Masih membahas seputar disabilitas menuju pendidikan tinggi bersama dengan narasumber kita, pendengar, ada Bapak Dr. Johandri Taufan, MPD, selaku dosen PLB VIP UNP, ya, atau lebih akrab disapa Pak Jojo. Baik, Pak Jojo masih semangat ya, Pak Jojo ya?
2: Masih semangat, Mas.
1: Pak Jojo, kita lanjutkan kembali ya, Pak Jojo ya. Tadi sudah cukup banyak ya, menjelaskan di bagian awal seputar inklusivitas di perguruan tinggi, khususnya di UNP. Nah, kita pengen tahu nih, Pak Jojo, kalau bentuk dukungan yang apa ya, yang wajib disediakan kampus lah untuk teman-teman mahasiswa kita yang disabilitas begitu dalam belajar agar mereka bisa tetap aman dan nyaman begitu, itu apa saja?
2: Ya, Mas, yang paling penting yang pertama adalah aksesibilitasnya, Mas.
1: Okay.
2: Ya, aksesibilitasnya artinya mereka bisa juga apa ya, menggunakan atau mengikuti pembelajaran itu sama seperti halnya dengan teman-temannya.
1: Okay.
2: Contoh misalnya ketika pembelajaran, ketika contoh nih misalnya ada dosen ini yang menerangkan, misalnya menerangkan sedangkan mahasiswa ini disabilitasnya disabilitas rungu misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, ketika dosen menerangkan, kita berupaya nih, Mas, kita berupaya supaya ketika kita menjelaskan kita tidak membelakangi mereka, Mas. Contoh seperti itu, karena memang biasanya kadangkala mereka juga memperhatikan oral kita gitu. Nah, karena mereka membaca juga gerak bibir kita seperti itu.
1: Ya,
2: jadi juga kita kadang meminta mereka juga untuk duduk di depan supaya lebih memperhatikan gitu. Nah, kita juga sebenarnya ada alat bantu seperti teknologi adaptif yang memang bisa digunakan gitu ya untuk dalam pembelajaran. Nah, contoh misalnya kalau bagi teman-teman disabilitas rungu itu biasanya kita menggunakan speak to text gitu ya, dari suara berubah ke tulisan. Nah, sehingga mereka bisa membaca apa yang disampaikan oleh si dosennya seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, bagi teman-teman kita yang contoh misalnya netra nih, Mas, yang tidak bisa melihat. Nah, ini mereka harus ngapain nih ketika si dosennya menjelaskan terus ada slide gitu ya, dan mereka nggak tahu nih apa yang harus mereka baca. Nah, kita juga biasanya menggunakan aplikasi juga itu, Mas, ketika perkuliahan. Nah, teman-teman kita yang disabilitas netra ini biasanya menggunakan beberapa aplikasi pembaca layar. Nah, sehingga apa yang ditulis, nah itu bisa dibaca oleh handphonenya. Misalnya apa ini di depannya, nah dia akan dibaca seperti itu, Mas. Nah, jadi itu merupakan bentuk dari akses bagi yang harus disediakan sebenarnya oleh pihak kampus gitu. Artinya bukan hanya mahasiswanya saja yang menguasai, si dosen juga. Nah, terus kita juga ada memodifikasi beberapa, Mas. Contoh, ketika kita memiliki kampus yang naik turun, Mas. Naik turun, berjenjang seperti itu. Nah, sebaiknya harus ada itu jalan landainya seperti itu. Kenapa? Karena jalan landai itu bagian dari akomodasi kita bagi teman-teman kita yang mungkin menggunakan kursi roda. Nah, tidak mungkin kan diangkat-angkat seperti itu. Jadi harus diberikan akses seperti itu. Dan juga penyediaan seperti jalan, seperti ada guidance block seperti itu, Mas, yang sudah kita lihat nih di trotoar-trotoar. Nah, itu juga perlu itu. Di kampus sendiri perlu ada itu, Mas. Nah, jadi di beberapa perguruan tinggi itu sudah terlihat, mereka sudah memasang. Jadi teman-teman kita yang netra ini, disebut netra ini, mereka bisa jalan mandiri sendiri gitu tanpa harus ada bantuan temannya atau pendamping awasnya. Nah, sehingga ini bentuk dari apa ya, aksesibilitas bagi mereka juga seperti itu, Mas. Jadi banyak ya, banyak cara bagi kita untuk membantu teman-teman kita agar mereka juga berkontribusi nih dalam pembelajaran seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau tadi sedikit Pak Jojo sudah sampaikan ya seputar unit layanan disabilitas. Nah, kita pengen tahu lebih lengkap nih, Pak Jojo, seputar peran dari unit layanan disabilitas ini ya di perguruan tinggi, tentu dalam mendukung lah, gitu ya, dalam mendukung teman-teman mahasiswa kita, khususnya teman-teman penyandang disabilitas.
2: Ya, ya, unit layanan disabilitas itu mas sebenarnya sudah ada regulasinya. Nah, jadi di tadi saya sampaikan di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang layanan khusus di perguruan tinggi mas. Nah, salah satunya adalah harus ada unit layanan disabilitas tersebut. Nah, jadi unit layanan disabilitas itu sudah diatur mas di Permendikbud tersebut gitu.
1: Sudah jelas ada regulasinya
2: bahkan pasal-pasalnya sudah menjelaskan juga. Bahkan ternyata ada pasal yang paling mungkin dikategorikan mengerikan itu mas ya, artinya sanksi mas. Nah, sanksi. Okay. Nah, jadi bagi perguruan tinggi yang tidak menerima atau tidak memberikan apa ya haknya bagi penyandang disabilitas, nah itu akan ada sanksi administratif di perguruan tingginya.
1: Oh, bahkan
2: itu.
1: ada sanksi, pasal sanksinya
2: ada di sana mas gitu. Okay. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya udah menuju ke sana mas. Yeah. Jadi pemerintah sudah memikirkannya dan ya itu artinya semua disabilitas itu berhak ya untuk belajar sampai ke perguruan tinggi gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, Pak Jojo, kalau untuk teman-teman dosen sendiri, cara menyesuaikan metode pembelajarannya seperti apa?
2: Ya, tentu kita melihat karakter dari teman-teman kita yang disabilitas ini, mas. Nah, contoh di kita, mas, ada salah satu mahasiswa kita yang dia double handicap, mas, atau dia memiliki dua hambatan, mas.
1: Iya.
2: Dia hambatannya dia tunanetra atau disabilitas netra, satu lagi dia autis mas.
1: Okay.
2: Dia sudah gak bisa melihat, dia autis juga mas. Nah, kita harus lihat karakter dia ketika belajar mas. Kadangkala dia sering tantrum, sering ngamuk gitu. Okay, ya baik. Kita sudah perhatikan apa pencetus dia bisa tantrum, apa yang membuat dia bisa seperti ini. Nah, itu yang kita hindari mas. Nah, pernah suatu ketika kita sudah menyampaikan nih kepada para mahasiswa kita gitu ya, nanti di kelas kita ini, di kelas kita ini di pertemuan pertama ya, itu ada teman kita yang bernama ini, saya bilang seperti itu. Nah, tolong ya teman-teman, si A ini, saya bilang seperti itu, dia itu sangat apa ya, sangat sensitif hidungnya dengan bau-bau yang terlalu wangi, terlalu tajam. Nah, jangan menggunakan parfum yang tajam ya, gitu saya bilang gitu. Dan akhirnya yang para mahasiswa mengikuti mas. Nah, tapi pernah suatu ketika temannya itu menggunakan parfum sangat tajam, tiba-tiba dia tantrum mas, ngamuk dia mas gitu ya, ngamuk dia lemparnya kursi itu mas. Jadi kita mencoba nih untuk memberikan apa ya istilahnya, kita memahami karakter dari peserta didik kita juga mas, terutama teman-teman kita disabilitas. Bahkan ada satu kelas itu kayak saya pernah mengajar mas, dalam satu kelas itu ada disabilitas rungu dan disabilitas netra di dalamnya, bergabung sekali dua. Tentu saya harus menyesuaikan nih, teman saya yang apa mahasiswa yang disabilitas rungu itu harus melihat oral saya, dan disabilitas tunanetranya harus tahu apa yang saya deskripsikan itu harus jelas di pikiran mereka. Saya tidak bisa menjelaskan dalam bentuk yang mereka nggak paham mas, contoh misalnya sesuatu yang sifatnya abstrak gitu mas. Nah, jadi artinya mereka bisa juga apa yang dijelaskan oleh si dosennya, mereka bisa menangkap ini, oh ini maksud dari si dosennya seperti itu. Tentu kita juga harus memilih-milih bahasa yang mereka ketahui gitu mas. Seperti itu.
1: Oke. Baik, nah ini dia ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA nih, bertanya pendapatnya Pak Dosen seperti apa seputar hambatan terbesar dari teman-teman penyandang disabilitas kita saat mereka berkuliah, apakah dari fasilitas atau justru dari stigma sosial? Nah, ini menurut Pak Jojo seperti apa Pak Jojo?
2: Kalau saya lihat mungkin dua-duanya bisa mas,
1: dua-duanya bisa jadi ya,
2: bisa jadi menjadi hambatan mas. Tapi jangan jadikan mungkin fasilitas yang belum lengkap ataupun stigma masyarakat yang mungkin masih dalam kategori kurang baik gitu, itu membuat kita surut mas. Justru itu tantangan bagi teman-teman disabilitas nih, bagaimana membuktikan dirinya gitu dengan keterbatasan sarana prasarana mereka juga bisa berhasil gitu, atau dengan stigma masyarakat yang mungkin menganggap mereka tidak mampu, mereka bisa membuktikan itu mas. Jadi ya artinya kita menuju gitu ya, masih kita menuju kampus yang ramah. Kita nggak bilang kampus kita ramah gitu ya, tapi kita menuju kampus yang ramah. Artinya ketika kita menuju itu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ya, mulai dari sarana prasarana yang masih minim gitu ya, ataupun stigma masyarakat yang atau teman-teman mahasiswanya masih menganggap hal yang kurang baik dengan teman-teman kita disabilitas. Nah, kalau itu yang kita pikirkan terus gitu ya, ya teman-teman disabilitasnya nanti bakalan nggak bisa maju-maju gitu ya. Jadi ya sekarang buktikan saja gitu ya bahwasanya dengan kekurangan sarana prasarana mereka juga bisa apa ya, bisa menyesuaikan diri gitu ya, bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana teman-temannya pada umumnya seperti itu Mas. Jadi dua-duanya punya peluang besar juga sebenarnya membuat ini, tapi ya jangan sampai gara-gara itu akhirnya mereka surut semangatnya untuk melanjutkan studinya seperti itu Mas.
1: Oke. Pak Jojo punya kisah inspiratif nggak, Pak Jojo? Mungkin dari sejauh ini pengalaman Pak Jojo, ada salah satu teman disabilitas kita yang sudah berkuliah dan akhirnya perkuliahannya selesai.
2: Oke, gitu. Baik Mas. Disabilitas kita rata-rata Mas, teman-teman mahasiswa disabilitas kita itu selesai semua kuliahnya Mas. Tapi ada salah satu dari, kalau saya menganggapnya sebagai apa ya, selain sebagai mahasiswa juga dia sebagai anak mentor saya sebenarnya Mas. Saya sebut seperti itu gitu ya.
1: Baik.
2: Dia ini serbal palsi Mas, CP yang kaku semua badannya gitu. Kalau ngomong itu kan bisa tegang lehernya Mas, ya kalau Mas pernah lihat gitu ya.
1: Iya, pernah.
2: Nah, dia aktivis Mas. Meskipun seperti itu dengan keterbatasannya ketika menyuarakan suaranya Mas, dia tapi dia berusaha untuk menyampaikan apa yang dia ketahui seperti itu Mas. Dia selesai dan dia mendapatkan beasiswa Mas, melanjutkan studinya ke Universitas di Brawijaya Mas.
1: Wow,
2: S2-nya langsung.
1: Luar biasa ya.
2: Ya, Masya Allah ya. Dan dia gak ngambil ini Mas, dia gak mengambil jurusan yang seperti kependidikan, tidak. Dia justru mengambil kebijakan publik Mas.
1: Kebijakan publik ya.
2: Kenapa dia mengambil itu? Karena dia ingin menyampaikan suara-suara dari teman-teman yang disabilitas gitu ya.
1: Sesuai dengan
2: keinginan dia. Iya, saya bilang kamu mau jadi anggota dewan, saya bilang seperti itu. Enggak Pak, tapi saya pengen mencoba nanti ketika ada apa ya, mungkin pembahasan draft regulasi atau apa gitu, aturan-aturan dia bisa ikut di sana nantinya itu Mas. Dan dia menyelesaikan studinya di Brawijaya Mas, dan dia sampai ke Jepang, sampai ke Perancis untuk mempresentasikan hasil risetnya seperti itu Mas. Dan kadangkala dulu, sekarang dia sudah tidak di Padang lagi ya Mas. Jadi setiap saya ada perkuliahan Mas tentang materi tentang pendidikan inklusif, saya selalu membawa dia Mas.
1: Ya,
2: datang ke sini gitu ya, ke kampus gitu, kasih wejangan nih kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin menganggap disabilitas itu seperti apa nih, kamu contohnya, saya bilang seperti itu. Jadi menjadi inspiratif buat teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Dan bahkan juga mungkin kalau kita bisa lihat salah satu kisah inspiratif yang sampai saat sekarang ini, semangat perkuliahan dan semangat belajar itu, contoh seperti mungkin Mas sudah kenal ya, seperti Pak Anton seperti itu ya, dengan keterbatasan fisik beliau gitu ya, beliau bisa meraih mungkin sampai ke S3 menyelesaikan studinya gitu ya, mendapatkan peluang beasiswa di Australia S2 dan S3-nya gitu, dan sekarang juga menjadi dosen juga di PLB seperti itu Mas. Dan itu juga salah satu bentuk dari apa ya, inspirasi buat teman-teman mahasiswa lainnya Mas, bukan hanya disabilitas saja tapi mahasiswa pada umumnya Mas, bahwasanya ya kalau kita ada keinginan pasti bisa kita wujudkan gitu dengan semangat kita seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Luar biasa ya. Kalau apa ya, melihat teman-teman mahasiswa yang mungkin punya kisah luar biasa seperti itu ya, Pak Jojo ya, dan pasti tidak sedikit yang seperti itu ya.
2: Banyak Mas.
1: Pasti banyak sekali
2: sebenarnya,
1: ya.
2: Sebenarnya Mas. Cuman mungkin mereka mungkin tidak saya ketahui seperti itu Mas. Beberapa yang saya ketahui ada tapi mungkin beberapa lagi ada yang tidak saya ketahui. Dan rata-rata mereka juga ya, artinya setelah lulus ini mungkin ada yang saya temuin beberapa itu Mas, mereka sudah bekerja sebagai pegawai negeri di sekolah, nah seperti itu. Nah, jadi artinya ya secara apa, mereka juga sudah berhasil seperti itu Mas, sudah menyelesaikan studinya dan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu gitu.
1: Oke. Baik, nah kalau berbicara seputar kurikulumnya, bagaimana itu?
2: Kalau kurikulumnya kita menyesuaikan Mas. Artinya kan kita sendiri kan membuat kurikulum itu menyesuaikan dengan asosiasi juga Mas. Kita asosiasi kita tergabung nih, misalnya contoh kalau di PLB sendiri gitu ya Mas ya. Kalau di PLB sendiri kita menyesuaikan dengan asosiasi profesi kita Mas. Nah si Indonesia itu, jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Kalau misalnya mereka di perguruan di prodi lain, nah tentunya juga menyesuaikan kurikulumnya dengan prodi lain. Sebenarnya bukan kurikulumnya Mas, tapi bagaimana cara kita memberikan pembelajarannya kepada mereka. Kalau kurikulumnya itu saya pikir sama saja gitu. Artinya Tapi cara gaya mengajarnya lagi, cara kita memahami karakter dari mahasiswa disabilitasnya seperti apa, cara kita memahami hambatan mereka apa gitu, kesulitan mereka itu apa gitu, sehingga ini yang membuat mungkin bisa memberikan atau memberikan peran besar untuk membantu mereka dalam menyelesaikan studi mereka. Saya di kelas saya mas waktu itu ada mahasiswa itu yang memang disabilitasnya netra mas, dan cenderung suka bengong, suka suka melamun gitu ya. Nah itu tidak boleh saya tempatkan dia di belakang posisi duduknya mas.
1: Harus di depan,
2: selalu di depan gitu supaya dia mendengar apa yang saya sampaikan dan saya bisa menyapanya langsung gitu kan. Sehingga ketika dia kurang fokus, nah itu saya bisa langsung menyebutkan namanya atau menyentuh bagian dari tubuhnya supaya dia tersadar gitu dari ininya gitu, melamunnya seperti itu. Nanti bagian dari kita juga memahami karakter merekanya.
1: Oke,
2: gitu,
1: berarti itu juga dosen sangat perlu sekali untuk bisa memahami ya?
2: Iya, memahami karakter dari peserta didiknya, mas.
1: Oke, baik. Kemudian ini ada pendengar kita juga. Satu lagi, sepertinya ikut bergabung Pak Jojo dari WA kita. Mungkin tadi sudah sedikit kita bahas ya, tapi boleh disampaikan kembali. Okay. Pak Jojo, seputar peluang kerjanya bagaimana sih sebenarnya untuk penyandang disabilitas ini? Ketika menyelesaikan pendidikan tinggi ya. Nah, ini boleh disampaikan kembali sedikit Pak Jojo.
2: Oke. Kalau untuk peluang kerja itu sebenarnya banyak gitu ya. Bahkan tadi saya disampaikan beberapa instansi itu sudah membuka lamaran khusus penyandang disabilitas. Nah, tergantung dari mungkin dia ngambil prodi apa seperti itu mas ya. Kalau misalnya prodinya berbeda dengan peluang kerjanya atau lamarannya tentu sulit ya mas ya. Tapi kalau seandainya salah satu syaratnya terpenuhi, bahwasanya dia merupakan lulusan dari prodi yang memang dibutuhkan di instansi tersebut, nah itu ada peluang besar karena saya lupa ada aturannya mas, regulasinya juga berapa persen itu kalau nggak salah 1% atau 5%, saya lupa mas. Bahwasanya disabilitas itu berhak untuk bekerja di instansi tersebut atau di perusahaan tersebut gitu. Jadi memang setiap perusahaan, setiap instansi gitu ya, itu juga harus membuat semacam lamaran yang khusus untuk penyandang disabilitas punya apa ya, punya ketersediaan di sana atau bisa bekerja di tempat mereka seperti itu. Nah, tapi ya tadi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut atau instansi tersebut gitu. Kalau memang mereka butuh guru, kalau kita bukan non kependidikan kan susah itu mas. Nah, tapi kalau misalnya mereka kependidikan, misalnya contoh mereka pendidikan apa misalnya pendidikan desain grafis seperti itu misalnya dibuka di instansi itu khusus desain grafisnya, mereka bisa masuk ke sana gitu. Karena tadi disampaikan bahwasanya mereka juga akan ada, bukan akan ada ya, memang sudah ada tuh regulasi yang mengatur tentang itu gitu. Terkait dengan berapa persen jumlah penyandang disabilitas untuk diterima di sebuah instansi itu ada itu mas. Jadi peluangnya besar sebenarnya gitu.
1: Baik. Pak Jojo, satu pertanyaan lagi sebelum nanti masuk ke closing statement ya. Saya ingin tahu seputar peran dari keluarga atau orang tua untuk teman-teman penyandang disabilitas kita yang khusus nantinya akan masuk ke perguruan tinggi. Seberapa besar sih peran orang tua atau keluarga di sini?
2: Sangat besar sekali mas, support system yang paling besar itu orang tua sebenarnya mas. Ya, karena memang orang tua lah yang bukan hanya calon apa ya, calon mahasiswa atau disabilitasnya yang perlu diberikan motivasi ya, tapi juga orang tuanya perlu juga, tadi seperti yang kita bicarakan tadi ya mas, kita obrolin tadi juga bahwasanya kadangkala ada kecemasan tertentu gitu dari orang tuanya ketika melepas anaknya mas. Nah contohlah anaknya ini berada di daerah tertentu gitu, terus disuruh kuliah ke perguruan tinggi yang memang jaraknya sangat jauh gitu mas, dan akhirnya itu menimbulkan kecemasan dari orang tuanya. Nah sebenarnya orang tua perlu juga sebelum melepas anaknya itu perlu dilatih sebenarnya mas, dilihat kemampuan anaknya. Kalau memang mereka yakin bahwasanya anaknya ini bakal bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di daerah tempat dia kuliah, nah itu gak apa-apa mas. Saya ingin memberikan sedikit contoh mas. Salah satu dari mahasiswa saya itu dia berasal dari Sulawesi Tenggara mas.
1: Wow,
2: lari ke Padang mas,
1: ke Padang,
2: Sulawesi, larinya ke Padang gitu mas. Dan dia pergi dari Sulawesi sampai ke Padang itu sendiri mas. Dia tunanetra. tidak bisa melihat sama sekali. Nah, bagaimana orang tuanya sangat-sangat memberikan kepercayaan kepada si anaknya ini. Dan dia berhasil, Mas. Sudah lulus dan dia sekarang mengambil profesi PPG, Sri Guru. Sudah lulus, Mas, P3K. Dan sekarang dia bukan ditempatkan atau bukan balik ke Sulawesi, Mas. Tapi malah ke daerah baru, yaitu di Pekanbaru gitu, Mas.
1: Waduh.
2: Luar biasa, Mas. Jadi saya tanya, kenapa kamu nggak pulang, katanya. Nggak, Pak. Saya mau coba daerah-daerah baru. Kamu berani-berani. Dan dia total, Mas. Sama sekali tidak bisa melihat.
1: Oke.
2: Nah, artinya ini lihat nih salah satu bentuk dari mungkin kepercayaan orang tuanya dan dia juga terus mengabari nih bahwasanya dia kondisinya dalam keadaan aman gitu. Nah, makanya dari orang tua sendiri gitu ya sangat perlu didukung nih anaknya gitu untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi, tetapi tetap berikan pembelajaran atau mungkin memberikan pengalaman lah kepada anaknya gitu, kesempatan yang sama buat teman-temannya yang lain juga seperti itu.
1: Betul, Mas. Apalagi keinginan anaknya kuat ya.
2: Iya, kuat untuk belajar gitu ya, Mas ya.
1: Wah, aduh, luar biasa sekali. Baik, Pak Jojo, tidak terasa kita sudah ada di akhir pembahasan ya untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Saya ingin minta pesan-pesan ataupun juga ya penutup begitu ya, Pak Jojo, seputar bahasan kita mungkin untuk teman-teman khusus penyandang disabilitas agar nantinya cita-cita mereka ini bisa benar-benar terwujud ya, dengan masuk ke jenjang perguruan tinggi. Silakan Pak Jojo. Ya.
2: Semangat yang perlu diperlukan bagi teman-teman kita disabilitas ini gitu ya. Tidak perlu khawatir dengan apa ya, dengan kesulitan yang akan dialami di bangku perkuliahan, karena kita siap membantu, Mas. Kita siap membantu dalam hal apapun itu. Nah, kadangkala kekhawatiran yang terjadi dengan teman-teman kita disabilitas adalah ketika mereka tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, di sana peran kita sebagai pendidik ya, pengajar, dan peran dari teman-teman sebayanya ataupun kakak-kakak tingkatnya itu akan membantu dalam penyesuaian lingkungan bagi teman-teman kita disabilitas ini. Jadi jangan khawatir, tetap semangat saja dalam menempuh pendidikan. Pastinya teman-teman semua itu dilindungi oleh regulasi, karena hak teman-teman semua itu sudah ada, dan pastinya teman-teman punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi tetap semangat ya. Jangan terlalu khawatir dengan bagaimana kedepannya saya seperti apa gitu.
1: Oke. Mungkin kalau ada kekhawatiran bisa dibarengi dengan doa ya.
2: Iya, berdoa dengan usaha juga, Mas.
1: Dengan usaha juga, betul.
2: Kita juga membuka peluang cerita-cerita bersama dengan teman-teman kita disabilitas. Apa kesulitan mereka, kita bantu nanti, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jojo sudah bersama kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu, lain kesempatan bisa berbagi cerita lagi ya Pak Jojo, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Mungkin seputar hal-hal yang lain, tapi masih menyangkut disabilitas begitu ya.
2: Baik.
1: Pak Jojo, salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas Pak Jojo. Selamat siang, assalamualaikum Pak Jojo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tito.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, harus kita akhiri program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Topik bahasan kita, disabilitas menuju pendidikan tinggi bagian kedua. Dengan narasumber kita, pendengar, ada Bapak Dr. Johanri Taufan, MPD, selaku dosen PLB FIB UNP, yang sudah memberikan penjelasan ya, ataupun juga gambaran-gambaran seputar teman-teman penyandang disabilitas di luar sana yang mungkin ada keinginan nantinya menuju ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi begitu ya. Tentu agar tidak ragu-ragu, jangan batasi mimpi Anda. Ya, untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini, sesaat lagi kita akan jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk kesempatan siang hari ini. Akan sama-sama kita dengarkan dinamika olahraga. Saya akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapat

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Putama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya satu bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara reguler series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Mekantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Mekantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Baik Jakarta, Kasmaritski, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar kita masuk dalam program Maksi untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih akan hadirkan pilihan lagu spesial sekaligus juga ragam informasi untuk Anda di kesempatan pada siang ini. Kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, pendengar, untuk Anda. Ada Tamia Ulia dengan lagu Rindu.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
1: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Huh? Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, Nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar, papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik, ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.

0: Kompas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info. Angka stunting di Sumatera Barat masih berada di atas target nasional berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan kasus stunting di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Aklima di Padang, kemarin mengatakan prevalensi stunting di Sumatera Barat berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 tercatat sebesar 24,9%. Sementara secara nasional angka stunting berada di level 19,8% dalam target nasional sebesar 20,8%. Menurut Aklima, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Sebab berbagai faktor yang mempengaruhi stunting berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, perumahan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Maksi.
4: Selanjutnya kita ikuti program Maksi, makan siang bersama teman sejati.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda. Untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, saya akan temani Anda, pendengar, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, ya, dalam program Maksi kali ini, pendengar. Kami informasikan dulu untuk Anda, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di line telepon kami di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar, Anda juga bisa memantau dan memonitor kami melalui kanal YouTube kami di RRI Pro 1 Padang, ataupun juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, ya. Di sana ada fitur live chat, bisa dimaksimalkan di sana. Anda nanti bisa memantau secara langsung sekaligus juga chatting, bertanya bersama kita di sini untuk bisa kita bacakan dan juga nanti dijawab oleh tamu kita siang ini, ya, pendengar. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa, juga perkenalkan, ini dia tamu kita, pendengar, sudah bersama saya melalui Zoom. Ada Kak Inggit Wulan, adalah seorang musisi. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kak Inggit.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kabar baik, sehat, Kak Inggit?
5: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, luar biasa, Allah Akbar.
3: Oke, baik. Saya pengen tahu dulu dong, sekarang
5: apa kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah baik. Saya pengen tahu dulu dong, Kak Inggit, sekarang posisinya ada di mana nih? Di kota mana sih, Kak Inggit?
5: Baik, saya saat ini posisi domisilinya ada di Kabupaten Gunung Putri, tepatnya di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
3: Oke, baik. Sedang ada di daerah Gunung Putri Bogor ya,
5: betul,
3: kayak gitu ya.
5: Betul. Lumayan jauh ya dari Padang, dari Kota Padang. Dari RR 21 di Kota Padang, tepatnya di mana nih, Kak?
3: Kita di Kota Padang di Jalan Sudirman ya, Kak Inggit.
5: Ya. Kenapa, Kak? Maaf, itu.
3: Iya, kita di Kota Padang. Itu tepatnya di Jalan Sudirman, di pusat kota
5: ya,
3: Padang kita nih, Kak Inggit.
5: Mudah-mudahan bisa visit langsung main ke Padang.
3: Mudah-mudahan kita tunggu ya nanti ya, Kak Inggit, kehadirannya di sini bisa ya main-main ke sini, nyobain makanan di sini ya kan, sekaligus juga mungkin Kak Inggit bisa ya coba buat
5: kulinerannya Padang ya.
3: Kulineran.
5: Iya, jadi
3: Kota Padang.
5: Kota Padang. Ya,
3: kalau misalnya iya. Kalau misalnya Kak Inggit ada ini ya, ada apa namanya? Ada talk show roadshow begitu ya, Kak Inggit ya.
5: Iya, talk show roadshow Sumatera. Agenda untuk next bulannya itu next Juli. Talk show-nya di Jawa sampai Bali.
3: Oh, Jawa sampai Bali juga. Ya. Wow,
5: ya. Luar. Dan teman-teman NASI juga banyak tuh dari Kota Padang katanya.
3: Oh iya.
5: Sudah bergabung di live streaming.
3: Oke, baik. Kak Inggit, kita pengen tahu dulu dong, Kak Inggit, awal karirnya Kak Inggit itu tahun berapa sih, Kak Inggit, awal karir menjadi seorang penyanyi atau musisi nih, Kak Inggit?
5: Baik, kalau untuk berkarir ini memang masih sangat masih sangat dekat ya dari rilisan EP yaitu tahun 2023 untuk masuk ke sebuah industri. Tapi Inggit Ambarwulan kecil ini waktu masih remajanya dia sudah memasuki dunia musik di SMA tepatnya dengan teman-teman bandnya di sekolah menengah atas 103 Jakarta. Nah, disitulah mulai keseriusan dia untuk bermusik gitu ya.
3: Oke, jadi sebenarnya sudah dari SMA dulu ya, Kak Inggit?
5: SMP sebenarnya.
3: Oh, sudah dari SMP? Sudah dari SMP bahkan ya?
5: Betul, kalau SMP itu cikal bakalnya. Karena pada waktu itu saya didaulat sama guru kesenian, katanya, Inggit kamu bisa bernyanyi. Karena ada apa ya, jadi begitu dari guru kesenian kan namanya anak-anak masa remaja langsung PR gitu ya. Jadi saya bersinergi dengan teman-teman di kelas SMP waktu itu kita sering ngeband. Nah, awal asal bakalnya saya bermusik itu memang di SMP dengan teman-teman band. Tapi akhirnya kita kan berpisah nih di sekolah sekarang di rumah kelas masing-masing. Barulah di situ saya mulai memasuki juga masa remaja yang jiwa maskulinnya lebih lebih dominan, yaitu saya bermusik lagi di masa SMA. Seharusnya kan kalau teman-teman SMA perempuan itu mungkin lebih girly ya pada waktu itu ya,
3: betul,
5: masuk cheerleader gitu kan ya kalau sekolah. Ya, jadi saya lebih milihnya ke ekstrakurikuler basket dan band. Jadi nah disitulah terbentuk hobi yang akhirnya jadi passion buat Inggit.
3: Dari hobi, passion, kemudian sebenarnya sekarang jadi profesional ya?
5: Karir.
3: Jadi karir nih.
5: Jalannya ya, kayak takdir ya mungkin
3: ya. Iya, betul.
5: Tapi kan saya sempat vakum itu ceritanya.
3: Oh, jadi Kak Inggit sempat vakum juga. Berapa lama vakumnya, Kak Inggit?
5: 2 dekade, Bang.
3: Waduh.
5: 20 tahun.
3: Ya ampun, lama juga.
5: Lama. Baik, jadi itu yang mau Inggit bagikan, intinya bahwa ini kan isi memoir ini bertajuk tentang spiritual journey-nya si penyanyi ya. Dimana yang ingin saya sharing adalah sebuah takdir yang sebenarnya pada waktu itu saya sudah memilih untuk meninggalkan dunia musik ini. Sejak dua dekade yang lalu, pada waktu di SMA, di kelas 2 tepatnya.

0: Bahkan saya itu menjadi kompetitornya adalah garasi band yang Ayu
1: Iya.
0: vokalisnya, tapi mereka itu kan sudah kuliah lah mungkin pada waktu itu ya.
1: Iya.
0: Jadi cara penampilan mereka, performance mereka sudah ciamik lah dibandingkan kami yang masih datang dengan baju putih abu-abu gitu. Nah, di titik itu pula akhirnya saya tersadar, tersadar benar-benar tersadar bahwa ini akan masuk ke industri loh. Gitu, Kak. Yang awalnya hanya hobi kan ya. Karena keluarga juga tidak pernah mengetahui bahwa si anak ini, si anak bontotnya ini ternyata di sekolah hobi, hobi bernyanyi dan bermusik dan akan masuk industri. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pada waktu itu. Itu saya meninggalkan teman-teman yang berarti mereka akhirnya melanjutkan dengan mengganti formasi vokalis menjadi vokalis laki-laki. Seperti itu.
1: Baik, akhirnya Kak Inggit sekarang justru comeback ya.
0: Nah, pasti menjadi misteri ya Kak ya. Dan teman-teman saya yang lama itu mempertanyakan jati diri saya. Karena tiba-tiba mereka kan sudah pernah mendengar dan menyaksikan secara langsung bahwa saya berstatement tidak akan masuk lagi ke dunia musik gitu. Karena memang saya meninggalkan itu dengan kesadaran penuh bahwa saya tidak akan bernyanyi lagi, itu sudah statement. Tapi tiba-tiba saya muncul di industri tahun 2023, kemunculan itu kan dipertanyakan sama mereka, kamu 20 tahun belum hilang, kamu meninggalkan kita terus kamu comeback. Itu apa maksudnya? Gitu kan. Inilah sekarang yang akhirnya menjadi salah satu trigger saya bisa berbagi atau sharing ya dari teman-teman. Karena ternyata frekuensi atau musik itu bisa menjadi sebuah obat yang gratis. Karena itu kan trauma saya kan. Itu bagian trauma saya, luka saya di mana saya tidak akan bermusik lagi. Salah satu alasannya karena memang di dalam band itu saya mengalami sebuah apa ya namanya ya masa anak pubertas ya pada di masa remaja mengalami cindrok dan kami itu berbeda kayak semuanya. Nah
1: Baik.
0: dengan kondisi itulah yang memutuskan saya untuk stop karena saya ini selalu diberikan kesempatan sama Tuhan. Kesempatan ya, bilang ya. Saya diberikan kesempatan sama Tuhan tuh didekatkan dengan yang berbeda keyakinan selalu gitu.
1: Waduh.
0: Nah, bayangkan ya. Jadi akhirnya titik spiritual saya tuh bangkit. Di waktu masih SMA kelas 2, di situ saya mulai bangkit spiritualnya, saya mulai instruksi ke atas, saya bilang ke Allah, ya Allah kenapa sih kok saya setiap dipertemukan selalu yang berbeda keyakinan, memang kondisinya saya tuh selalu dalam kondisi yang mereka itu bagian dari anak bandnya gitu kan, bagian dari anak bandnya, jadi saya akhirnya memutuskan oh saya harus meninggalkan gitu. Jadi saya mulai mempelajari bahwa ini saya meninggalkan dunianya gitu. Kemungkinan
1: Baik.
0: relate gak sih banyak yang di luar sana seperti saya?
1: Banyaklah pasti.
0: Banyak ya, itu bukan hal yang biasa, itu lumrah ya.
1: Lumayan ya, Kak Inggit ya. Tapi memang kalau musisi itu biasanya baik apa ya, karya-karyanya biasanya memang rata-rata dituangkan dari apa ya,
0: Pengalaman.
1: dari pengalaman ya, Kak Inggit ya.
0: Betul, refleksi dirinya juga kan, Bapak.
1: Dan itu yang
0: Gitu.
1: kadang membuat lagunya juga semakin dalam gitu ya, Kak Inggit ya.
0: Nah, satu orang seperti itu. Jadi salah satu trigger saya, ini kan adalah lagu Sri Pambun. Kebetulan, Sri Pambun ini adalah liriknya saya sendiri yang menuliskan. Nah, itu karena trigger perjalanan spiritual saya sejak tahun 2000-an itu. Kalau dihadapkan dengan apa namanya yang terlalu berbeda keyakinan, terus saya harus belajar untuk mengambil keputusan pada waktu usia sangat muda belia untuk melanjutkan ke apa namanya ke realistis lah gitu ke realita bahwa saya harus menikah gitu kan. Itulah yang membuat saya hijrah ke Bali.

0: ini mengabdi kepada keluarga,
1: Ya.
0: terus comeback lagi ke Jakarta pada tahun 2013. Jadi setelah saya comeback ke tahun ke Jakarta di tahun 2013, atmosfernya kan kembali lagi dong otomatis ya.
1: Iya.
0: Nah, di situ mungkin ya saya tadi bilang bahwa sebuah frekuensi itu memang ternyata diciptakan oleh Tuhan tuh. Kalau bagi saya itu bagian dari kehidupan saya. Walaupun saya sudah mencoba untuk menguburnya rapat-rapat sejak tahun 2005 saya tinggalkan,
1: Iya.
0: sampai tahun 2013 saya sampai ke Jakarta, itu frekuensi musik itu masih ada di apa ya, di dalam kehidupan saya. Sampai tergeraklah suatu ketika waktu COVID, tepatnya itu tahun 2019 ya,
1: Iya.
0: saya berkeinginan sekali mendatangi sebuah museum yang bernama Nico Ardila di Bandung. Nah, di situ titik-titik comeback-nya itu ke dalam industri kan.
1: Oke, di situ titik comeback-nya ya.
0: Ya,
1: Kayak gitu
0: masuk
1: ya.
0: ke dalam industrinya.
1: Iya. Memang impian itu kadang kalau dikubur itu dia akan bangun nanti kayak gitu.
0: Oh, gitu ya,
1: Di
0: benar. Jadi sebenarnya,
1: waktu-waktu yang
0: oh jadi itu bagian mimpi ya. Secara nggak sadar, alam bawah sadar ya yang dikubur ya. Iya sih, benar-benar.
1: mungkin seperti itu kali. Itu kayaknya memang apa ya, hobi atau keinginan hati dari Kak Inggit yang coba Kak Inggit paksa, Kak Inggit kubur begitu ya. Akhirnya dia bangkit lagi gitu Kak Inggit. Sampai
0: Ya,
1: di
0: kita pikir.
1: satu momen akhirnya Kak Inggit memutuskan untuk kayaknya harus jalan deh gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya pada waktu itu pun di tahun 2019 saya sebuah komunitas bernama MASC atau Nusa Dua Facebook, saya juga tidak pernah berpikir akan memasuki industri musiknya. Saya hanya mengikuti naluri insting untuk sebagai manusia sosial ya, human ya, gitu kan. Karena mungkin selama ini yang sejak awal saya mengabdi menjadi ibu rumah tangga itu, saya kan menutup diri dari semua circle. Jadi mungkin keinginan untuk berkomunikasi dan bersosial tinggi. Karena memang sejatinya diri saya seperti itu dari zaman saya sekolah ya, jiwa apa ya, jiwa sosialnya lebih dominan juga. Akhirnya di situ saya mulai tersadar, oh komunitas ini ada selalu event bernyanyi. Nah, luka saya itu ke trigger, Kak.
1: Oke,
0: Gitu. Luka lama yang
1: baik.
0: saya sembunyikan itu ke trigger,
1: Baik.
0: ya kan?
1: Baik. Kak Inggit, ditahan dulu Kak Inggit.
0: Baik.
1: Izin ya Kak Inggit ya. Nanti kita lanjutkan kembali Kak Inggit. Sekarang sudah
0: Baik.
1: tepat pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar sepertinya sama-sama kita dengarkan dulu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Maksi, masih bersama dengan narasumber kita atau tamu kita di kesempatan siang hari ini dengan Kak Inggit Ambarwulan, ya, adalah seorang musisi. Kita coba sapa lagi. Halo Kak Inggit, masih bersama kami, Kak.
5: Halo Bang, masih aman.
4: Nah, wah, ini suaranya Kak Inggit lebih clear loh, lebih jelas loh, Kak.
5: Lebih clear ya?
4: Iya. Oke. Okay. Wah, ini lebih enak nih, bener deh. Suaranya Kak Inggit jelas banget ya. Kak Inggit, okay, tadi sempat terputus ya, Kak Inggit. Iya. Kalau nggak salah terakhir, tadi Kak Inggit sampaikan bahwa Kak Inggit cukup seneng gitu ya, sosialisasi, kemudian juga ada trigger gitu. Sebelum nanti kita masuk ke extended play-nya Kak Inggit yang bertajuk memoir ya, Kak Inggit.
5: Iya.
4: Kak Inggit ya. Boleh di selesaikan dulu atau dilanjutkan dulu sedikit lagi, Kak Inggit?
5: Baik, sesuai tadi pembahasan terakhir kan mengenai trigger.
4: Iya.
5: Akhirnya terciptalah EP atau extended play memoir, iya, tajuknya. Mm-hmm. Ini bentuk dari spiritual journey dari si penyanyinya, Inggit Ambarwulan atau Inggit Abulan. Mm. Sejak tahun 2000-an sudah masuk di dunia musik, bermusik bersama teman-teman sekolah SMP, teman-teman sekolah SMA. Lalu dia dihadapkan pada sebuah keputusan yang dimana pada anak usia segitu mungkin nggak ada ya pikiran sejauh saya ya. Karena mungkin saya akhirnya tingkat kematangan emosionalnya lebih cepat ya pada waktu itu ya dibandingkan teman-teman seusia. Yaudah, saya mengambil kesimpulan dan keputusan untuk meninggalkan dunia musik beserta teman-teman saya yang ngeband gitu kan. Nah, dari situ saya interupsikan Kak sama Tuhan bahwa ya Allah udah ya, saya bilang gitu. Ya Allah udah ya, saya udah 3 kali nih dipertemukannya sama yang lain agama nih. Masa saya mau lock out? Terus saya udah hijrah nih, saya nggak mau nyanyi lagi nih, saya bilang. Saya udah bentuk dari sebuah konsekuensi yang saya ambil. Bahkan saya menerima punishment dari teman-teman SMA saya bahwa karena menurut mereka kan, kamu kok nggak profesional kalau memang kamu selesai sama dia kan berarti nggak selesai juga sama kita gitu kan?
4: Iya.
5: Tapi gimana dong kalau kita masih ngeband, ketemu lagi, kebayang kan? Ya akhirnya saya harus menerima semua konsekuensi dan punishmentnya. Lalu mungkin itukah yang dinamakan doa orang yang terzolimi ya? Sampai pada akhirnya saya berdoa, saya bilang, udah ya Allah, sekarang saya gak mau mikirin apapun ke depannya, saya serahkan semua sama Engkau, yang penting seiman aja udah. Jadi udah di titik desperate ya, dan di titik terendah, saya sebagai masih muda belia, menyerahkan semua kehidupan saya sama Allah. Dan doa itu dijabah loh Kak.
4: Iya.
5: Wow. Doa dijabah dengan waktu yang cepat.
4: Iya.
5: Dalam waktu 1 tahun saya masih di bangku SMA kelas 3. Pada waktu itu kan saya memutuskan kelas 2. Di kelas 3 SMA saya sudah dilamar. Jadi ini perjalanan spiritual yang memang ingin saya bagikan. Itu relate yang saya alami. Saya sudah memakai cincin kawin, cincin lamar. Tapi kita LDR, kalau bahasa sekarang ta'aruf ya.
4: Iya.
5: Karena calon pada waktu itu domisilinya, bekerjanya di Pulau Dewata di Denpasar. Jadi saya pun sempat melanjutkan kuliah yang pada waktu itu kan harusnya saya kan menyelesaikan kuliah kan 4 tahun ya. Tapi karena memang sudah waktunya 3 tahun untuk menikah ya, akhirnya saya melanjutkan alma mater saya, wisudawati saya di Denpasar. Nah, disitulah baru saya mulai digembleng menjadi seorang ibu, asik. Jauh dari keluarga selama 5 tahun mengabdi tanpa musik, itu musik benar-benar no. Karena itu luka buat saya.
4: Iya. Oke. Baik. Sampai pada akhirnya di tahun 2023 ini.
5: Iya, sampai akhirnya tahun 2000 saya nikah di tahun 2008.
4: Iya.
5: Jadi saya meninggalkan dunia musik 2005. Lalu saya 3 tahun menunggu selama itu, di tahun 2008 saya akhirnya menikah.
4: Iya.
5: Pindah ke Bali selama 5 tahun dan di tahun 2013 saya kembali lagi ke Jakarta. Okay. 2013 perjalanan saya menuju 2023 itu kan itu ya Kak ya, masih trauma ya.
4: Betul.
5: Masuk ke sebuah komunitas dan di sana ternyata triggernya saya untuk menyembuhkan. Jadi itu yang ingin saya bagikan bahwa teman-teman di luar sana, apapun ujian dalam hidup kita, seperti yang saya alami ya, contohnya yang saya alami seperti tadi yang saya sudah ceritakan, kalaupun itu hanya kita simpan tapi tidak mau kita sembuhkan, lambat laun waktu juga loh yang akan menyembuhkan dengan caranya. Benar kan ya? Nah, caranya saya ternyata saya digiring untuk mendatangi sebuah komunitas. Saya mengikuti panggilan jiwa saya di sebuah komunitas di sana. Ada event bernyanyi. Itu yang saya tidak pernah mengetahui bahwa di sana akan ada event-event bernyanyi. Gitu kan. Nah, dari kerinduan mungkin, kedengar dong saya diminta kontribusinya untuk menjadi seorang MC pada waktu itu. Nah, dari MC itu saya mengiringi guest star bernyanyi kan, akhirnya suara itu terlantun ya. Nah, teman-teman akhirnya mendengar, kamu bisa nyanyi. Disitulah ya akhirnya, enggak kak, saya bilang saya gak bisa nyanyi kan. Tapi ya iya, itu takdir, takdir iya. Mengatakan bahwa udah gak apa-apa. Akhirnya saya minta izin dan minta ridho sama suami apakah boleh saya berkarya di tahun 2023 dengan rilisan single berjudul Ilusi. Ya disitulah Kak mulai saya sampai tahun 2026 sekarang saya mulai fokus untuk berkarir di industri musik dengan meluncurkan extended play bertajuk memoir atau spiritual journey dari Inggit Ambarwulan.
4: Waduh, luar biasa.
5: Itu jujur ya Kak ya, itu catatan jujur loh.
4: Kadang sesuatu yang ditulis jujur itu yang lebih mengena gitu.
5: Nah, itu seperti lirik Seru Pambun Kak.
4: Iya. Nah ini boleh diceritakan Kak Inggit, karena kan memang ada empat ya di
5: extended
4: play ini ya. Salah satunya Seru Pambun. Sebelum nanti kita putarkan lagunya ya, Kak Inggit boleh ceritakan dulu sedikit lagi Kak Inggit.
5: Baik, jadi Seru Pambun itu kan liriknya semua adalah catatan jujur saya.
4: Iya.
5: Dan di mana saya ingin membagikan bahwa inti sari dari Seru Pambun itu adalah kerendahan hati dan rasa bersyukur. Karena saya merasakan itu di mana saat kita selalu merasa bersyukur, selalu merasa cukup gitu ya. Kalau kita selalu merasa cukup, Allah tuh akan kasihkan lagi ya, seperti yang saya alami. Di saat saya sudah merasa cukup, udah ya Allah udah, yang penting seiman aja saya bilang gitu kan. Saya gak cari-cari lagi, dikasih sama Allah. Dan perjalanan itu semua saya lalui. Saya terima. Makanya di situ pun saya menulis ada, di dalam industri pasti akan banyak polemik, betul loh Kak?
4: Iya, betul-betul.
5: Gak lancar aja jalannya. Dan itu juga terjadi pada saya di sebuah komunitas tersebut, di NAFC tersebut. Saya mendapatkan banyak sekali halangan. Dalam artian adalah para gestarnya, para artis yang sudah duluan muncul merasa saya ini saingan mereka.
4: Waduh.
5: Nah, sedangkan mereka kan gak paham saya ini seperti apa, tujuan saya datang ke komunitas seperti apa. Dari situ saya mengalami banyak konflik ya. Akhirnya saya memulangkannya ke diri saya, refleksikannya ke diri saya sendiri. Saya tidak membuat kontroversi atau saya tidak konfrontasi terhadap mereka, tapi saya lebih yaudah saya terima ini takdir, karena saya menerima lagi, saya bilang lagi sama Allah, ya Allah saya tahu ini pasti takdir saya, kalau enggak mungkin kau kasih ke saya dan saya pasti sanggup melewati ini, saya bilang gitu kan. Bagaimana saya dihina, bagaimana saya dicemooh, bahkan saya difitnah, lalu itu semua yang menjadi trigger saya untuk menulis lirik Seru Pambun. Mulut jangan dipakai untuk berkata kotor, saya bilang gitu kan. Mata jangan memandang yang rendah. Telinga jangan mendengar fitnah, agar kaki tak salah melangkah. Karena itulah yang akhirnya refleksi ke diri saya, bahwa kalau kita memilih untuk menjadi seperti mereka, apa bedanya dong? Gitu kan, Kak? Jadi saya hanya menerima takdirnya aja, nggak apa-apa. Saya disalahpahami, bahkan sampai saya difitnah. Karena saya menganggap dan meyakini bahwa titik tertinggi sebuah ujian dari Allah adalah saat kita disalahpahami oleh orang. Iya kan? Karena ya kayak tadi saya cerita, saya datang ke komunitas aja nih, saya nggak tahu, saya buta itu komunitas tuh bagaimana, di dalam itu kayak apa, saya nggak tahu. Saya punya luka. Tiba-tiba saat saya datang dan saya harus menyembuhkan luka saya sendiri, saya disalahpahami, bahkan sampai saya difitnah, bahkan banyak konflik-konflik di dalam. Tapi saya tidak pernah sekalipun interupsi terhadap mereka. Saya tidak pernah klarifikasi terhadap mereka. Saya biarkan mereka berasumsi liar sendiri gitu. Saya kembalikan bola itu ke mereka masing-masing. Karena saya tahu nanti suatu saat waktu juga kok yang akan memberikan kejujurannya, akan memberikan fakta bahwa Inggit itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu.
4: Wow, ini berarti Serupa Embun ini, itu kenapa akhirnya dipilih ya jadi single utama ya? Karena sedalam itu ya.
5: Dalam itu Kak, menjadi jantungnya. Iya. Saya seperti syiar dalam syair gak sih?
4: Iya.
5: Boleh ya gitu, boleh syiar dong, dalam syair gitu.
4: Wow, tapi kalau dilihat-lihat ya, dari extended play ini memang banyak menceritakan tentang kehilangan, kesepian begitu ya.
5: Nah
4: ya,
5: betul.
4: Pencarian makna
5: itu catatan
4: hidup.
5: Jujur.
4: Ini bisa apa ya, jadi bentuk terapi bagi Kak Inggit sendiri atau seperti apa Kak?
5: Betul sekali. Tanpa saya berekspektasi di awal, balik lagi saya dihadapkan dengan takdir-takdir yang baik yang Allah kirimkan ke saya. Jadi lagu pertama di bulan Januari rilisannya berjudul Cinta Bertahanlah. Songwriternya bernama Dedi Hamid. Kebetulan beliau itu sangat mengidolakan Nika Ardila dan kami dipertemukan di komunitas. Nah, karena dia tahu situasi yang saya alami di komunitas tersebut, ya, beliau terinspirasi. Itulah yang dia tuliskan, dia tuangkan dalam lagunya berjudul Cinta Bertahanlah. Karena selama masih ada cinta di hati kita, kita pasti akan berdamai sama diri kita. Seperti itu tujuannya. Walaupun konflik di luar sana, entah konflik dengan pasangan, entah konflik sosial, itu kan pasti akan selalu ada. Tapi mungkin si pencipta lagu ini melihat dari sisi humanity-nya, saya masih memiliki cinta, makanya saya tidak pernah menginterupsi mereka, saya tidak pernah konfrontasi. Lalu kedua, serupa Ambun di bulan Februari itu tepatnya memasuki bulan Ramadan. Jadi sifatnya lagu itu jadi religi, dan kebetulan launchingnya perdana pun di RRI Jakarta itu pada saat event Ramadan. Ya, itu kan jantungnya. Baru rilisan ketiga itu berjudul Kesepian. Pencipta lagunya Firman, dan dia juga salah satu fans dari Nika Ardila. Melihat juga dari sisi humanity yang banyak di dialami oleh orang banyak, tentang rasa hampa di dalam jiwa orang, jiwa setiap manusia. Tapi kita kan nggak boleh juga kosong ya. Kita tetap harus punya Tuhan. Betul?
4: Iya, betul sekali.
5: Iya. Kembalinya tetap harus ke Tuhan, seperti itu. Baru Kak, yang terakhir itu adalah rilisan berjudul Teman Sejati, dan itu menjadi relate buat saya, penyanyinya, karena kami kehilangan seorang teman di circle kami. Jadi teman kami ini yang bernama almarhum Madina bin Sabeni alias Moichinot, beliau adalah musisi juga yang baru berkarir, baru bersinergi juga dengan saya. Beliau fungsinya, proyeknya itu sebagai MUA-nya saya. Jadi saat kami masih berproyek lagu pun, dia sudah masuk rumah sakit. Jadi kami tuh jadi seperti gimana ya rasanya menghadapi situasi yang kita akan kehilangan teman apa enggak, kan gitu kan ya. Tapi pada waktu itu saya berharap ya jangan kehilangan, enggak dong, harus sembuh dong gitu. Tapi takdir membawa dia untuk pulang di saat kami masih jalan bareng gitu kan. Nah, lagu itu harus dikemas dan dibungkus saat beliau udah enggak ada, dan itu jadi relate karena lagu itu kan memang diciptakan oleh pencipta lagunya bernama Fian Yuan untuk seolah-olah untuk mendiang almarhum Nika Ardila, seolah-olah dari sahabatnya yaitu Teteh Melly Goeslaw. Gitu. Jadi tetap dengan fungsi tujuan yang sama, bahwa lagu ini untuk orang yang sudah meninggal, dan itu jadi relate buat penyanyinya Inggit Ambarwulan karena dia kehilangan teman sejatinya. Gitu. Itu kurang jujur apa itu memoir, Kak?
4: Baik, wah luar biasa sekali ya. Kak Inggit, sepertinya kita dengarkan dulu ya lagu Serupa Embun ya.
5: Baik, penasaran ya Kak?
4: Penasaran banget. Sebelum mungkin nanti setelah itu boleh diceritakan lagi sedikit ya.
5: Baik, boleh dengan senang hati. Silakan Kak.
4: Untuk lagu Serupa Embun ini sekaligus juga mungkin nanti Kak Inggit boleh ya, kalau ada proyek-proyek ataupun kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan di bagian akhir, nanti kita akan beri kesempatan. Kak Inggit, kita dengarkan dulu ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu lagu Serupa Embun.
5: Terima kasih.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, itu dia. Wah, nempel.
1: Mengandung dakwah enggak?
0: Mengandung dakwah. Dan nempel banget loh, Kak.
1: Masa, Kak? Nempel?
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah.
0: Serupa embun gitu ya.
1: Iya. Langsung ya dapat ya.
0: Iya. Ini warna musiknya pop rock, slow rock gitu ya, Kak?
1: Betul, betul sekali.
0: Kenapa? Kenapa memilih warna musik ini?
1: Baik. Finally, saya harus memutuskan memilih pop rock dan slow rock karena memang rumahnya kan masih ada di genre slow rock di komunitas Nike Ardila.
0: Iya, iya.
1: Otomatis ya. Dan kebetulan Inggit ini memang belum pinter bikin nada, chord. Saya baru bisa bikin lirik doang. Jadi untuk komposernya saya melibatkan Mas Dedi Hamid selaku pencipta lagu dari Cinta Bertahanlah. Karena beliau pun mengidolakan Nike Ardila, ya saya ikut aja lah ya. Gak ada intervensi dong, gak boleh dong gitu.
0: Iya. Wah, keren loh.
1: Jadi slow rock pop rock tapi dibikin kayak religi, kalau orang banyak yang memberi penilaian seperti itu.
0: Betul, betul sekali. Liriknya itu memang khas religi ya, tapi dipadukan dengan warna musik ya itu tadi ya, pop rock, rock dan slow rock itu unik dan nempel banget sih.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Inggit, waduh, keren.
1: Itu kalau menempel, semoga juga bisa menyentuh ke hati ya. Dan Inggit tuh kepengen bisa berdampak positif.
0: Iya.
1: Harapannya seperti itu.
0: Oke, baik. Kak Inggit, ini karena memang waktu juga yang harus memisahkan kita, Kak Inggit.
1: Iya, betul.
0: Kita sudah ada di penghujung program.
1: Baik.
0: Nah, Kak Inggit, ada pesan-pesan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Mungkin ada proyek-proyek ke depan seperti apa? Terakhir, silakan, Kak Inggit.
1: Baik, terima kasih sebelumnya untuk RRI Pro 1 Padang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk Inggit Aulan bisa talk show ya. Rilisan EP Memoir ini harapannya adalah bisa membawa dampak positif kepada pendengar di Padang khususnya dan di seluruh penjuru kota di Indonesia. Karena Inggit sendiri masih belajar, masih banget jauh dari kata-kata sempurna, tapi Inggit hanya ingin berbagi pengalaman spiritual journey yang sudah pernah Inggit alami selama 20 tahun yang lalu. Dan harapannya kalau di luar sana ada yang sedang tidak baik-baik saja keadaannya, Inggit kan ada 4 lagu nih, ini jualannya langsung. Ada 4 lagu tuh tadi, bisa didengarkan EP-nya di seluruh all platform digital di SP dengan nama INGGIT, Inggit Aulan. Dari 4 lagu itu semoga salah satunya ada satu yang bisa menemani keadaan kalian yang sedang tidak baik-baik saja. Dan insya Allah untuk progres di bulan Juli, Inggit akan roadshow RRI Pro 1 dari mulai Jawa Barat sampai ke Pulau Dewata. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon doanya ya, Kak.
0: Oke, baik. Kita doakan semoga sukses, Kak Inggit.
1: Amin ya Allah.
0: Roadshow-nya kita tunggu nih di Kota Padang.
1: Kota Padang, Sumatera.
0: Nanti ada momennya gitu ya, Kak Inggit.
1: Ada momennya, amin ya Allah.
0: Mudah-mudahan ada
1: afirmasi-afirmasi positif ya, Kak ya.
0: Amin, amin. Ya. Kita tunggu.
1: Sehat selalu ya, Bang ya. Sehat
0: sama-sama
1: selalu, berkah selalu.
0: Kak Inggit, terima kasih.
1: Sami-sami, dengan senang hati.
0: Sudah menyempatkan waktu. Salam sehat, Kak Inggit. Selamat siang. Assalamualaikum, Kak Inggit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kita akhiri Maxi kali ini. Tamu kita, itu dia tadi pendengar, ada Inggit Aulan ya, atau Inggit Ambar Wulan. Anda bisa coba cari saja di platform musik ya, untuk lagu-lagu Kak Inggit itu sudah rilis dan di sana bisa didengarkan. Kalau cocok ya bisa terus didengarkan lagunya ya, karena salah satu lagu tadi Serupa Embun sudah kita putarkan ya, itu enak banget ya. Nanti kita akan masukkan di playlist kita ya, lagu ke Inggit. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri sekali lagi untuk Maxi edisi kali ini hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kita jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, bergar selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12 Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sekitar 80% bocor BBM solar itu, solar khususnya, ke tambang ilegal Pak Ilma. Jadi hitung-hitungan kami itu, kebocoran solar di Sumbar itu, di kabupaten itu, kisaran 5 KL sampai 15 KL per hari.
3: Jadi hari ini kita akan menyambut kedatangan atau kepulangan jemaah haji BTG 3 dari Bengkulu sejumlah 391 orang.
4: Kita perkirakan sekitar 4.000-an lagi. Waktu ada sekitar 28 hari. Ini kemungkinan kami sedang berjalan. Pengertian terserapnya sudah keluar sertifikatnya.
1: Sari Berita, ESDM Sumatera Barat duga antrian panjang solar dipicu penyelewengan untuk tambang ilegal. Sebanyak 391 jamaah haji kloter 3 asal Provinsi Bengkulu siang ini mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menjual solar bersubsidi di Sumatera Barat diduga bukan semata akibat tingginya permintaan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat menemukan indikasi adanya penyelewengan BBM subsidi yang diduga memasok aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Dodik Setio melaporkan.
5: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Sumatera Barat, menduga kuat terdapat penyelewengan yang menjadi penyebab antrian panjang solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, berdasar hasil inspeksi mendadak bersama aparat kepolisian beberapa waktu terakhir, ditemukan praktik oknum pelansir yang membeli solar bersubsidi untuk kemudian ditimbun. Helmi menduga praktik tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan operasional pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Menurutnya, sekitar 80% solar hasil penimbunan dijual untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar tambang ilegal.
2: Sekitar 80% bocor BBM solar itu, solar khususnya, ke tambang ilegal Pak Ilma. Jadi, hitung-hitungan kami itu, kebocoran solar di Sumbar itu, di kabupaten itu, kisaran 5 KL sampai 15 KL per hari.
5: Helmi menambahkan, rantai penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak akan bisa diputus apabila hanya mengandalkan satu instansi. Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, kata Helmi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota serta instansi terkait. Gubernur mengarahkan adanya kolaborasi menyeluruh mulai pemerintah provinsi, kabupaten kota, Forkopimda hingga elemen masyarakat paling bawah untuk ikut mengawasi, mencegah, dan menindak penyelewengan BBM bersubsidi. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, kepolisian Resor Kota Polresta Padang menyiapkan 4 kantong parkir untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Bayangkara Run Road to Police Women Run 2026 yang digelar besok pagi. Ribuan peserta diperkirakan akan memadati kawasan pusat Kota Padang dalam kegiatan olahraga 5K yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun ini.
6: Kami mengimbau kepada peserta atau masyarakat bisa menggunakan kantong-kantong parkir yang telah kami sediakan demi kelancaran kita bersama.
7: Kepala Seksi atau Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan lari sejauh 5 km itu akan berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini jumlah peserta yang terdaftar telah mencapai 1.000 orang. Menyikapi tingginya antusias peserta, Wadi menyampaikan Polresta Padang telah menyiapkan 4 titik kantong parkir kendaraan. Lokasi parkir tersebut berada di ruang terbuka hijau Imam Bonjol Padang, Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kantor Balai Kota Lama, dan Kantor Pos Padang. Wadi menjelaskan penyediaan kantong parkir dilakukan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Selain itu, ratusan personil kepolisian juga akan disiagakan untuk mengamankan jalannya acara dan memberikan pelayanan kepada peserta. Wadi menyampaikan peserta yang mengikuti Bayangkara Run 2026 Polresta Padang tidak hanya berasal dari Kota Padang, namun juga dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kehadiran peserta dari luar daerah menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang digelar kepolisian tersebut.
6: Kami informasikan juga sold out untuk pendaftaran karena begitu tinggi animo dari masyarakat. Kami informasikan juga terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, kami menggunakan personil kurang lebih 500 personil untuk pelaksanaan pengamanan animo peserta.
7: Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto menambahkan, rute Bayangkara Run 2026 dimulai dari Mapolresta Padang menuju Jalan Bagindo Aziz Chan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ratu Langi, Jalan Belakang Olo, Jalan Pemuda, dan Jalan Diponegoro sebelum kembali finish di Mapolresta Padang. Total jarak yang ditempuh peserta mencapai 5 km. Wadi menyampaikan para peserta juga berkesempatan memperebutkan hadiah uang tunai jutaan rupiah yang telah disiapkan panitia. Polresta Padang mengimbau peserta untuk hadir lebih awal dan memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Salidala Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, ribuan kuota sertifikasi halal gratis di Sumatera Barat masih tersedia. Pelaku UMKM dihimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut pendengar sebelum batas waktu berakhir. Terlebih kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk akan mulai berlaku pada Oktober 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
5: Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat optimistis kuota sertifikasi halal gratis dapat terserap hingga akhir bulan ini. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, tahun ini Sumatera Barat mendapat kuota sertifikasi halal gratis sebanyak 26.300 lebih sertifikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.600 lebih atau sekitar 78% telah dimanfaatkan. Sementara itu, sisa kuota sertifikasi halal gratis masih mencapai 5.600 lebih. Menurut Endrizal, hingga akhir bulan ini, kuota tersebut diyakini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat sesuai target.
4: Kita perkirakan sekitar 4.000-an lagi. Waktu ada sekitar 28 hari. Ini kemungkinan kami sedang berjalan. Pengertian terserapnya sudah keluar sertifikatnya.
5: Endrizal menjelaskan pengurusan sertifikasi halal dapat diajukan oleh pelaku UMKM melalui Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat. Besok, Balai PJPH akan membuka stand pendaftaran dan layanan sertifikasi halal gratis di Gor Haji Agus Salim, Padang. Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut. Endrizal menambahkan sertifikat halal diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, menjamin keamanan dan higienitas produk, serta memperluas pangsa pasar. Apalagi mulai Oktober 2026, seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib memakai sertifikat halal. Dodi Stio melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen dan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan demi mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan.
8: Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ketika melakukan audiensi dengan salah satu televisi swasta nasional dan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat di rumah kediaman Bupati Padang Pariaman kemarin. Dijelaskan Bupati, pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu daerah. Menurut John Kennedy Aziz, tingkat kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar pula peluang daerah tersebut untuk berkembang, berdaya saing, dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan demi mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menambahkan, untuk lebih mengetahui perkembangan dunia pendidikan di Padang Pariaman, pihaknya satu kali dalam dua bulan melakukan audiensi dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Padang Pariaman.
9: Maju tidaknya suatu daerah tergantung dari pendidikan. Semakin tinggi pendidikan suatu daerah, ya, maka saya yakin semakin baik.
10: Betul.
9: Nah, itulah makanya saya boleh dikatakan sekali dua minggu saya diskusi dengan Kadis Kabin dari
10: Dinas Pendidikan, ya Pak, ya.
9: Yang menjadi sekali dua bulan saya ketemu dengan seluruh kepala SMP, saya update.
10: Betul.
9: Dari day to day saya update.
10: Ya.
9: Saya juga kerjasama sama beberapa media TV untuk mengadakan cerdas cermat.
10: Okay.
9: Ya. Bahkan mungkin belum pernah dilaksanakan oleh kabupaten kota lain.
10: Iya, iya.
9: Saya akan melaksanakan cerdas cermat gurunya, saya, sampai di mana kemampuan gurunya.
8: Selain itu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan kerjasama dengan media televisi swasta untuk menggelar perlombaan cerdas cermat baik tingkat SD sederajat maupun SMP sederajat di Padang Pariaman. Armin Ramli melaporkan.
1: Pendengar, satu unit rumah permanen terbakar di kawasan Karang Putih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dini hari tadi. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
11: Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dapat informasi jam 02.30 bahwa ada suatu bangunan terbakar di daerah Lubuk Kilangan.
7: Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang, Sutopo di Padang, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebakaran yang terjadi dini hari tersebut berlokasi di Karang Putih nomor 52 RT 02 RW 02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Laporan awal diterima Damkar Kota Padang pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Sutopo menjelaskan dalam penanganan kebakaran tersebut, pihaknya mengerahkan 60 personel dan 5 unit armada pemadam. Selain itu, proses pemadaman juga dibantu 3 unit armada tambahan dari Semen Padang bersama 20 personel untuk mencegah api meluas ke rumah warga lain yang sedang tidur. Sutopo menyampaikan kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam setelah petugas sampai di lokasi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah atas nama Nila 40 tahun mengalami kerugian mencapai 800 juta.

0: penyelidikan untuk mengetahui sumber dan penyebab munculnya api tersebut. Salidela Putri melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Pendengar, sebanyak 391 jemaah haji kloter 3 asal Bengkulu yang pulang melalui debarkasi Haji Padang mengalami penyesuaian jadwal penerbangan. Hal tersebut karena tingginya kepadatan lalu lintas pesawat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
3: Jadi hari ini kita akan menyambut kedatangan atau kepulangan jemaah haji BTG 3 dari Bengkulu sejumlah 391 orang.
4: Sebanyak 391 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 3 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM siang ini. Kedatangan jemaah tersebut mengalami penyesuaian jadwal beberapa jam akibat padatnya aktivitas penerbangan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Padang, M. Rifki, mengatakan keterlambatan terjadi karena banyaknya pesawat yang menunggu giliran untuk lepas landas dari Jeddah. Kondisi itu menyebabkan sejumlah penerbangan termasuk yang membawa jemaah kloter 3 harus menyesuaikan jadwal keberangkatan.
3: Memang dari segi jadwal itu mengalami keterlambatan beberapa jam ya, karena mungkin crowded atau situasi yang padat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, dan termasuklah yang di PDG 3 itu mengalami keterlambatan. Jam 12 nanti itu sesuai rencana pesawat itu akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau.
4: Meski mengalami keterlambatan, PPIH memastikan proses pemulangan jemaah haji tetap berjalan sesuai prosedur. Berdasarkan jadwal terbaru, pesawat yang mengangkut jemaah Bengkulu diperkirakan mendarat di BIM sekitar pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. Rifki menjelaskan terdapat mekanisme khusus yang diterapkan bagi jemaah asal Provinsi Bengkulu selama berada di BIM. Setelah turun dari pesawat dan memasuki ruang tunggu, seluruh paspor jemaah akan dikumpulkan untuk proses pemeriksaan dan stempel kedatangan dari pihak imigrasi. Rifki juga menyebut pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi jemaah akan dilakukan setibanya mereka di Bengkulu. Adapun petugas di BIM hanya memberikan penanganan apabila terdapat jemaah yang membutuhkan tindakan medis selama masa transit. Febian Syafitra melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. SDM Sumatera Barat duga antrian panjang solar dipicu penyelewengan untuk tambang ilegal. Sebanyak 391 jamaah haji kloter 3 asal Provinsi Bengkulu siang ini mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita pada kesempatan siang ini dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Opsi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan kali ini. Edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dalam program Opsi, kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 08116666975. Kita coba sapa penelpon berikut ini dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Siang Opsi 100% Indonesia, kok dari sini teleponnya nih tumben.
2: Iya, tadi coba-coba aja Om. Iya, Om buka, ketahunya gabung masuk gitu. Alhamdulillah aja Om.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Jadi kalau lewat WA Om tahu ini yang gabung pasti bak. Aijah. Nah, kalau ke sini Om enggak tahu neba-neba, mungkin aja Hanafi, mungkin aja Uncu Dipo, mungkin aja Angel Gazi. Nah, kalau ini kan enggak tahunya Bang Aijah no.
0: Iya nih.
2: Ah, ini dalam minggu ini lagi senang hati nih Om.
0: Kenapa Bang Tejian?
2: Iya, timnas kan menang Om. Timnas U19 menang, timnas senior menang, peringkat naik 4 peringkat udah 118 kita sekarang Om.
0: Iya betul.
2: Ah, terus nanti lawan Mozambik kita naik lagi kalau menang Om.
0: Oh, bukan kalau menang pasti menang sih.
2: Ah, janganlah dipastikan. Bola ini bundar Om, bukan peta.
0: Iya kan, kalau dari statistiknya kan Mozambik itu peringkatnya jauh di bawah Oman sebenarnya. Oman aja.
2: Kalau nggak salah di 101 ya Om, kalau nggak salah ya Om ya.
0: Iya, jauh di bawah Oman.
2: Iya, di bawah tapi di atas kita.
0: Betul, di atas kita.
2: Nah iya,
0: maksudnya secara logika Oman aja yang posisinya cukup 79. Jauh di atas saja 3-0.
2: Sekitar 50-an lah jaraknya, kita libas 3-0
0: ya. Kita libas, apalagi
2: ya,
0: Mozambik.
2: Apalagi yang kayak gini ya.
0: Yang di bawahnya Oman ya kan?
2: Iya betul.
0: Tapi kita biar bagaimanapun harus tetap rendah hati lah ya gitu ya Bang Tim.
2: Ah ya, kayaknya John Herdman nih orangnya kayaknya rendah hati sih. Dia gak mau cuap-cuap. Beda dengan pelatih timnas sebelum-sebelumnya gitu loh.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Iya,
0: di
2: iya enak. Kalau Bang Tejan bilang ini John Herdman ini enak banget.
0: Sejauh ini sih oke lah ya.
2: Iya, sejauh ini oke.
0: Di berapa ya? Jadi, dia udah 3 pertandingan ya, kalau salah ya.
2: Udah 3 pertandingan. Itu kita kalah lawan Bulgaria kan cuma 1-0
0: iya,
2: aja.
0: Iya, betul. Itu pun juga sebenarnya gimana
2: udah
0: ya?
2: Udah hebat itu. Nggak ada celahnya ini, John Herdman. Nggak ada celah. Nodanya nggak ada. Celahnya juga nggak ada. Kita patut apresiasi buat beliau ya Om ya.
0: Iya, mudah-mudahan tetap terus berada di jalan yang benar ya John Herdman.
2: Iya, betul. Ya karena John Herdman ini enggak terlalu tua, enggak terlalu muda Om. Iya, 50-an itu kan istilahnya batas usia kayak gimana gitu ya. Dibilang ke atas enggak, ke bawah enggak. Tapi yang salut Bang Tejan ada ini satu Om.
0: Apa itu?
2: Perpaduan pemain lokal dengan pemain di Spora Om.
0: Iya.
2: Ya, itu lokal kita bahaya juga itu.
0: Wah, iya dong.
2: Apalagi Rizky Ridho, wow. Jadi Bang Jai kita cedera ya Om ya.
0: Cedera.
2: Bang Jai. Aduh, nggak tahu. Itu kalau Om yang ngomong kemarin, Bang Tejan nggak tahu Om.
0: Iya.
2: Jadi tanpa Bang Jai jatuhnya ke Rizky Ridho itu buat kapten Om.
0: Betul sekali.
2: Bahaya sih, John Herdman kok bisa raja pemain di Spora, pemain lokal tuh Om. Kalau menurut Om, apa sih resepnya Om?
0: Resepnya? Waduh.
2: Ya, John Herdman ini kok bisa nih. Memang pemain yang dia bawa, memang mata-mata pelatih yang lain, tapi perpaduannya ini Om.
0: Iya sih.
2: Iya. Iya, pemainnya itu juga sih orangnya kan.
0: Iya. Cuma
2: waktu
0: memang
2: SBY itu juga pemainnya, waktu si Petikulitir itu juga pemainnya.
0: Iya. Mungkin karena kenapa? Ada apa ya? Kalau dilihat sih, kayak banyak transisi lah gitu. Banyak transisi
2: salah
0: kayak,
2: satunya kayak gitu.
0: Kayak salah satunya nih ya, salah satunya ya kemarin kan si
2: Beckham Putra.
0: Bukan Beckham Putra. Bek Persija siapa ya? Aduh lho, Pak, jadi namanya?
2: Ya Persija kan Rizky Ridho.
0: Satu lagi.
2: Iya.
0: Pemain muda juga iya. Tuh.
2: Iya, pemain muda udah. Itu dipakai siapa itu dulu tuh? Wajib turun itu. Waktu si Belanda melatih kawannya Clifford siapa tuh waktu itu? Pelatih timnas U22, U20. Siapa lah mau? Aduh, lupa pula itu.
0: Jadi intinya gini, intinya ada transisi lah di sana gitu. Ada transisi tiap pemain tuh kenceng lah gitu.
2: Iya, misalnya
0: intinya gini ya, tadi kayak misalnya Ole itu kan striker ya, dia bisa turun, dia bisa di
2: kalau Ole enggak murni banget dia bisa turun gitu.
0: Sebelah kanan tiba-tiba geser ke sebelah kiri gitu. Kayak emang transisi itu sih yang bikin permainan tuh jadi lebih dinamis gitu.
2: Jadi nggak mungkin lah Oleh di plot sebagai ujung tombak doang om. Dia bisa ke belakang sedikit om. Maksudnya ke tengah. Nah dia ke tengah juga. Jadi tim lawan gimana ya? Mau dikunci yang si ini yang lepas, ini yang leluasa.
0: Iya, dan ditambah memang materi pemainnya emang bagus-bagus sih. Semua rata-rata itu, wah, bagus-bagus lah ya. Apalagi juga dengan
2: permainan
0: apalagi juga dengan
2: namanya,
0: dengan semangat baru. Kenapa?
2: Bukan Tri Pamungkas namanya.
0: Iya, Doni.
2: Tri Pamungkas.
0: Doni. Iya, yang
2: itulah,
0: baru
2: kalau
0: masuk.
2: Kalau Tri Pamungkas, Doninya nggak tahu, Omnya Doni tahu.
0: Kan,
2: itu enak
0: iya,
2: ya,
0: Doni
2: kan, enaknya kita ini kayak gini, Om.
0: Iya.
2: Yang salah bisa jadi betul.
0: Doni kan harusnya kan posisinya
2: itu,
0: di kiri kan, ya. Terakhir
2: iya,
0: kemarin
2: Doni
0: kan.
2: Iya, Doni itu dimainkan terus di tim 2-2 itu, Om.
0: Kemarin tuh pindah ke sebelah kanan. Dan baru masuk dia udah.
2: Itu makanya.
0: Udah nge-shoot tuh. Ya kan baru masuk Doni. Nah,
2: tapi
0: abis itu dia udah pindah lagi ke posisi
2: om.
0: Awal. Apa itu?
2: Aku nggak senang itu kemarin dilihat di sosial media itu Beckham Putra dikritik penonton.
0: Tipis lah, dikit lah.
2: Karena, tapi jangan dong.
0: Iya jangan harusnya ya, karena iya. Ada salah-salah passing dikit lah.
2: Itulah supporter kita ini lain pula ini.
0: Iya.
2: Kalau apa-apa tuh stick di gitu, jangan dong membangun.
0: Kayak emang supporter kita tuh oke, harus perfect gitu semuanya kan.
2: Iya, harus perfect, harus rajak sadolah, intinya rajak sadolah. Itu nak senang dia tipe penonton mau.
0: Iya, kan susah ya.
2: Iya, gak mungkin ada kesempurnaan semuanya.
0: Kalau timnas main mah kita doain yang terbaik aja gitu.
2: Iya, betul banget.
0: Oke deh, ini gak bisa lama-lama ya Bang Teddy ya.
2: Iya, lagu aja belum mau sebutin terus yang lainnya gimana ini.
0: Iya, masih kita mau ngobrol terus sampai jam 3 nih ya.
2: Jangan-jangan nanti Bang Tejan ini sama kayak dulu lagi nih Bang Tejannya nanti ini om. Ayo.
0: Oke deh, kalau begitu kita sebutkan ya lagu-lagunya. Ada Budi Doremi, Menjadi Lelaki. Ada Hang Gini Lebih Darinya. Ada Andra, Dengarkan Aku. Adef, Bahagia Untukmu. Ben dan Jody, Sahabat Sejati. Ada Dewi-Dewi, Roman Picisan. Terus juga ada Raisa, Teduhnya Wanita. Sleng Ku Tak Bisa, The Overtune. Takkan Kemana, The Massive, Tak Punya Nyali, Rio Febrian, Jenuh. Terus juga kita punya Afgan, Bukan Cinta Biasa, The Changcuters, Ayo Semangat. Ada Yura Yunita, Intuisi, Cakrakan, Jangan Mudah Putus Asa, Mulan Jamila, Bintang Kecilku, Firza, Seperti Yang Kau Minta, terakhir ada Semi Simorang, Kirdia.
2: Itu lagu Bang Tejan ada satu itu om.
0: Apa
2: Rio Febrian om.
0: Udah kita puterin.
2: Iya, itu itu Ibu Irza juga suka dengan lagu ini, Om.
0: Ya, boleh nanti Ibu Irza kan pilih. Oh
2: ya, nggak apa-apa lah. Satu lagu, dua yang suka gitu ya, Om ya.
0: Nanti Ibu Irza pilih yang lain aja.
2: Iya, nggak apa-apa. Salam deh buat yang akan gabung lah semuanya disalamin. Okay. Salam istimewa buat Om Tito. Spesialnya buat trio Macan Madu sana. Makasih banyak, Om.
0: Oke, Bang Cedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pregar ada Bang Teddy alias Bang Tejan. Sedikit bergabung ya. Kita coba sapa penelpon kita lagi nih dari telepon WA ada Ibu Irza. Halo, Ibu Irza.
3: Halo, Tito.
0: Halo, apa kabar Ibu Irza?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat ya?
3: Alhamdulillah,
0: mantap.
3: Sehat.
0: Mantap. Gimana Ibu Irza, hari ini full di rumah atau tadi sempat keluar?
3: Iya, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya?
3: Di rumah aja.
0: Besok ada rencana keluar?
3: Ah, besok ada Barale tuh.
0: Ah, itu dia.
3: Keluar, ada undangan.
0: Oh, ada undangan nih besok ya. Iya. Ya, pas lah ya hari ini dipuas-puasin buat istirahat ya.
3: Ya, kebetulan cucu juga enggak di sini kan, enggak di rumah. Bisa santai-santai dong.
0: Bisa santai-santai ya. Oke, baik kalau gitu. Ibu Irza pengen diputerin lagu apa?
3: Semi Simorangkir aja dia.
0: Boleh, nanti kita puterin lagunya. Ada salam-salam Ibu Irza, silakan.
3: Salamnya buat Tito yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bang Tejan tadi ya.
0: Bang Tejan.
3: Buatnya Bu Nun, buatnya Hanafi, buatnya Uncu Dipo, buatnya

0: Pokoknya buat semuanya aja Letito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
1: Oke,
0: makasih Tito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum. Selamat siang untuk Ibu Irza. Kita masih terima telepon dong. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Opsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hanafi.
2: Ya, betul sekali Bang Tito.
1: Kabar baik, sehat Hanafi?
2: Alhamdulillah sehat Bang Tito. Bang Tito gimana kabarnya?
1: Mantap, luar biasa, sehat juga nih Hanafi.
2: Amin.
1: Ini udah mau jelang Piala Dunia ya Hanafi ya. Wah ya. Nanti di awal itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya? Tanggal 11 Juni ya?
2: Tanggal 11 Juni di
1: awal pertandingan ya Piala Dunia nanti ya. Kita punya program-program, ya program khusus ya, lah ya gitu ya. Ditungguin ya, aja ya. Hanafi ya, perbanyak gitu ya pengetahuan Piala Dunianya ya, ya. Oke. Biar nanti kita bisa ngobrol gitu.
2: Ya betul sekali.
1: Bisa diskusi lah ya. Bisa komentar ya juga nanti Hanafi tuh tiap pertandingan gitu ya.
2: Sokerologi gitu. Kalau di Amerika tuh soccer, kalau di Inggris tuh football gitu. Football istilah dua kata sama makna, beda artinya sepak bola. Ini soccer gitu. World Cup-nya tuh soccer karena Amerika Serikat gitu.
1: Soccer ya, kalau football itu di Amerika tuh udah beda tuh.
2: Itu rugby.
1: Rugby ya, itu. Kalau American football itu rugby ya.
2: Rugby, National Football League, Super Bowl itu.
1: Iya, iya. Oke, kalau begitu Hanafi pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
2: Ini Raisa udah diambil.
1: Belum dong, Raisa ya.
2: Kebetulan ini adalah ulang tahunnya Raisa tanggal 6 Juni ini.
1: 6 Juni. Itu kenapa nama apanya Juni ya, nama recordnya gitu ya, Juni record. Ya,
2: ini kayaknya nama toko pentingnya tuh Raisa gitu, nanti lihat dari Wikipedia.
1: Gitu.
2: Ada toko penting. Banyak yang masuk Juni record, tidak hanya Raisa, ada juga Bernadia yang ya gitu.
1: Iya, iya. Betul, betul.
2: Lihatnya game ini gitu.
1: Katanya Gemini itu red flag ya?
2: Gemini itu apa?
1: Red flag.
2: Red flag.
1: Tahu
2: nggak? Tahu.
1: Cari tahu ya nanti ya Navi ya.
2: Ya.
1: Apa itu red flag? Apa itu green flag?
2: Imbang, imbang sana, imbang sini.
1: Hah?
2: Imbang sana, imbang sini gitu.
1: Apanya imbang sana, imbang sini?
2: Ada kayak lagu jadul yang dibawakan bintang apa, nggak tahu pokoknya yang penting Gemini red flag aja gitu.
1: Cari tahu ya Navi ya. Gemini ya, itu kan cari. Gemini itu kan bintang tuh ya kan, tahu kan?
2: Ya, ini mau mendekat ke itu musim panas gitu, 21 Juni.
1: Gemini ya. Itu kan bintang. Nah, Gemini biasanya itu orang-orang dengan ya bintang Gemini itu, ini kata netizen ya. Orang-orang ya dengan bintang Gemini itu katanya red flag, betul atau enggak gitu. Nanti ya Hanafi cari tahu ya apa itu ya,
2: ya
1: apa itu red flag, apa itu green flag gitu ya. Nanti kalau misalnya
2: flag,
1: kita
2: red flag kalau itu kan maksudnya bendera merah.
1: Iya pokoknya cari tahu deh. Kalau ya, nanti gitu kita ketemu lagi apa namanya di udara nih, Tito akan coba tanya lagi ya ke Hanafi ya. Apakah Hanafi ya sudah menemukan jawabannya atau belum? Oke, baik kalau begitu ya. Hanafi ada salam-salam enggak?
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus salam buat Bang Teddy, Bang Pecan, kemudian Bu Izanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat ini siapa lagi? Buat Bang ini ya. Buat Angke Gazi, buat Kak Rahma, Kak Mary, kemudian buat Bang Tajudin, buat ini ya, buat Bang Rona di Bengkulu, buat Bang Hendra yang kini di itu Batu Sangkar, buat Kak Natasha Lila, buat Kak ini Ika di Batipua, buat Bu Nur, buat semuanya aja, nanti kalau ada waktu nanti lanjutkan sambung salam lagi di Ruang Rindu nanti malam.
1: Oke. Okay.
2: Itu aja.
1: Baik.
2: Bang Tito, terima kasih Bang Tito.
1: Terima kasih Hanafi.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bergar de Hanafi yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Hanafi ya. Satu penelpon lagi deh, sepertinya masih bisa ya. Sama nanti kita coba lihat WA kita, ada yang ikut chat atau tidak ya. Silakan pendengar, kami masih buka line telepon di 812878. Oke, masih ada. Oke, kita coba tahan dulu kali ya di 812878. Kita coba lihat WA yang masuk dulu nih. Ini dia dari 0813 7431 sekian. Selamat siang Bang Tito dari NZ. Ingin diputarkan lagu dari Hanggini, Lebih Darinya. Salam untuk semuanya saja, juga sudah, juga untuk yang sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak. Baik. Baik, Bergar, kita ke Rio Febrian dulu untuk Anda dengan judul lagu Jenuh. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahlian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Silahkan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar, di kesempatan siang hari ini di 81 2878 WhatsApp juga bisa ya, di 0816

0: Bang.
1: Bukit Tinggi ya.
0: Iya.
1: Sore nanti baru balik.
0: Batu Sangkar.
1: Batu Sangkar ya.
0: Iya.
1: Besoknya ya. Besoknya lagi maksudnya. Besoknya lagi baru ke Parang Panjang ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke, baik.
0: Udah makan siang Bang Dito?
1: Makan siang belum sih ya. belum. Tadi sih kalau makan jam 10, iya. Jam 10 iya. itu apa ya? Itu kayaknya makan sarapan kesiangan, makan
0: atau
1: siang kepagian. Belum sih, mungkin sebentar lagi ya, Uncle ya. Uncle iya. Sendiri gimana? Udah?
0: Alhamdulillah udah nih Bang, habis keluar juga tadi.
1: Oh iya, alhamdulillah udah ya. Siap lah kalau begitu, Uncle. Uncle pengen diputerin
0: apa yang ada di listnya tertinggal lagi Bang? Saya nggak nyimak dari tadi Bang, sebabnya okay. Kalau untuk 93,5 saya informasikan sama Bang Dito nggak nyala Bang.
1: Oh, mati ya.
0: Dari kemarin malam lagi enggak juga Bang.
1: Oh dari, oke, dari kemarin malam ya. Oke deh, nanti kita infoin lah ke tim teknik kita ya.
0: Iya, dari kita, siang kemarin lagi sama Kak Rita juga kemarin enggak juga nyala tuh Bang.
1: Oke. Kita sebutin dulu ya lagu-lagu yang masih Bang. Ada nih. Yang kalau ada Budi Doremi, Menjadi Lelaki, Adef, Bahagia Untukmu, Andra, Dengarkan Aku, Ben dan Jody, Sahabat Sejati, Dewi Dewi, Roman Picisan, Slang, Kuta Bisa.
0: Ini aja Bang.
1: Apa tuh?
0: Kuta Bisa, Slang.
1: Slang ya. Boleh, nanti kita putarkan lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Uncle, ada salam-salam Uncle.
0: Siapa silakan. Yang sesi pertama nih tadi Bang, udah banyak ya Bang?
1: Sesi pertama tadi ada Bang Teddy, terus juga ada Ibu Irza sama Hanafi. Sama ya di WA ya. Tadi yang gabung ada siapa? KNZ kalau nggak salah yang gabungnya.
0: Okay,
1: itu aja sih.
0: Iya, salam buatnya Bang Taichan, salam buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Bang Hanafi yang udah gabung tadi. Tapi salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam amin. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar selalu aktivitas Abang, rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito.
1: Amin.
0: Terima salam buatnya ya, Kameri yang ada di Bekasi. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
0: Salam buatnya Ibu Irza Hanum sekali lagi, sehat selalu. Salam buatnya Bang Hanafi, buatnya Bang Tecan, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam juga buatnya Mete Gope, salam buatnya Oma Nur, salam juga buatnya Oma Ayu, salam buatnya Pak Anton Pak Staff, salam buatnya Bang Budi Caniago, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam juga buatnya Bang Ali, buatnya Bang Hendra yang ada di sekarang di Batu Sangkar, salam juga buatnya Bang Cut Itamame, salam buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajun yang nggak lupa, salam buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam kompak aja lah buat semua yang lagi monitor Pro 1 Padang pada siang hari ini, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Tito.
1: Oke.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncle ya. Kita coba terima telepon lagi, tapi kita coba terima telepon WA dulu ya pendengar ya, sebelum nanti ke 812878. Halo, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang Opsi.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hendra di Sungaiang.
1: Dengan Bang Hendra di Sungaiang. Apa kabar Bang Hendra?
2: Oh, baik-baik saja Bang Tito Karniavan.
1: Mantap, luar biasa. Panas sekali di sana Bang Hendra?
2: Oh, panas banget. Panasnya luar binasa.
1: Luar binasa ya panasnya. Tapi memang informasinya di Sumatera ini nih sekarang emang lagi parah banget sih panasnya.
2: Iya, enggak di Sumatera, mungkin di Pulau Jawa juga. Kemarin pas saya OTW dari Cilacap tuh memang cuacanya juga panas gitu. Kayak neraka bocor gitu loh.
1: Neraka bocor. Panasnya luar biasa ya Bang Hendra ya. Aduh, oke deh kalau begitu.
2: Bang Hendra, gimana di apalagi di Kota Padang kan?
1: Iya. Wah, dekat pantai.
2: Panas juga nih. Luar biasa.
1: Saya aja Bang Hendra nih dari studio lihat keluar aja. Waduh, ampun lah.
2: Luar biasa.
1: Panasnya

0: Kayaknya bener-bener apa ya?
1: Aduh, luar,
0: Bener-bener
1: pokoknya luar biasa lah panasnya gitu.
0: memanggang.
1: Iya.
0: Iya, tapi ya dinikmatin aja deh. Biar
1: Iya,
0: bagaimanapun.
1: dinikmati aja. Apa yang diberikan oleh Allah kita nikmati aja. Mau hujan, mau panas itu kan sebuah rahmat dari Allah gitu.
0: Betul sekali, setuju nih sama Bang Hendra nih. Bang Hendra pengen
1: Iya.
0: diputerin lagu apa nih, Bang Hendra?
1: Oh, yang tersisa lagu apa aja,
0: Nah,
1: Kang Tito?
0: ini dia, kita sebutin ya beberapa ya. Kalau udah ada yang
1: Yang
0: cocok,
1: cowok, yang cowok.
0: siap. Kalau udah ada yang cocok nanti Bang Hendra boleh stop aja ya. Yang pertama nih ada Budi
1: Iya.
0: Doremi, Menjadi Lelaki, Andra Dengarkan Aku, Adef Bahagia Untukmu, Ben dan Jody Sahabat Sejati, The Massive Tak Punya Nyali, The Overtune Takkan Kemana, Afgan Bukan Cinta Biasa, The Changcuters Ayo Semangat, Cakrakan Jangan Mudah Putus Asa, terakhir ada Firza Seperti Yang Kau Minta.
1: Seperti yang kau minta.
0: Boleh. Nanti kita putarkan ya untuk Bang Hendra. Bang Hendra, ada salam-salam?
1: Oh, sekelas info nih, Bang Tito.
0: Boleh, boleh.
1: Kenapa frekuensi 93,5 udah satu hari ini menghilang di Batu Sangkar nih?
0: Iya, betul sekali. Seperti apa yang disampaikan oleh Uncle Gazi tadi juga tuh Uncle Gazi
1: ya,
0: infoin. 93,5.
1: Terpaksalah Hendra menikmati siaran Pro 1 melalui biasa RRI digital nih.
0: Oh iya. Nih mudah-mudahan nih tim teknik kita nih di belakang udah monitor juga nih. Kalau 93,5
1: ya,
0: lagi off ya. Mudah-mudahan nanti segera di fix lah gitu ya Bang Hendra ya, ditunggu.
1: Iya, ditindaklanjuti lah.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Oh, yang nyangkut itu malah Pro 3.
0: Yang nyangkut malah Pro 3 ya.
1: Iya, sama Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Pro 1 Padangnya menghilang dari peredaran.
0: Waduh. Siap deh kalau begitu, Bang Hendra nanti.
1: Terpaksa deh Hendra dengerin Pro 1 di RRI digital.
0: Nanti segera kita tindak lanjuti. Terima kasih informasinya,
1: iya,
0: Bang Hendra. Boleh
1: iya.
0: Salam dulu Bang Hendra, silakan.
1: Salamnya buat Temeri yang ada di Bekasi.
0: Iya.
1: Terus buat yang baru aja tuh turun dari pohon itu.
0: Iya.
1: Uncle Gazi yang ada di Padang Panjang.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Mas Pur yang ada di Solo. Buat Tarahma yang ada di Batu Sangkar. Tuh yang ada di Batipu. Buat Hanapi.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Ibu apa? Ibu Anum ya?
0: Iya.
1: Iya. Terus buat semua kru RRI Padang Pro 1, Pro 2, Pro 4.
0: Iya.
1: Buat Mas Tito.
0: Oke.
1: Dan semua krunya matugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Oke, ditunggu lagunya ya Mas Tito ya.
0: Siap, Bang Hendra.
1: Jangan lupa ngopi Mas Tito.
0: Yoi dong.
1: Iya. Oke. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih. Itu dia pendengar, ada Bang Hendra di Sungayang ya. Baik, kalau begitu kita coba sapa penelpon kita lagi di 812878 ya. Tadi sebelumnya Bang Hendra ikut telepon di WA kita. Halo, selamat siang Opsi.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Karama.
2: Salam sehat selalu buat Tito beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Karama di Batu Sangkar sekarang posisinya?
2: Betul, di Batu Sangkar.
0: Gimana frekuensi kita di sana nih Karama, dengerin kita pakai apa?
2: Live streaming.
0: Live streaming ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Kalau begitu memang sudah fix ya, 93,5 kita hilang ya,
2: udah 2 hari ini.
0: Udah 2 hari. Ayo teman-teman teknik ya. Ini lagi dengerin kok di belakang ya.
2: Yang yang ini yang kasiannya yang nggak bisa live streaming itu aja.
0: Ini terpaksa nih pendengar kita yang biasa monitor ya akhirnya ke live streaming kita deh larinya. Sabar ya, sabar dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera di fix lagi gitu ya. Tapi Kak Rahma, siang hari ini Rahma di Batu Sangkar gimana? Kondisi cuacanya di sana panas banget sama, atau gimana?
2: Sama tuh sama Hendra ya, nggak jauh beda. Panas.
0: Panas luar biasa ya.
2: Ya panas sih, memang luar biasa panasnya, benar.
0: Iya.
2: Tapi sampai... kan walaupun bagaimanapun kan kita masih tetap bernapas tuh, Alhamdulillah,
0: betul-betul sekali ya. Sampai ada bercandaan-bercandaan lucu itu di medsos. Karena beberapa hari terakhir tuh kayaknya Sumatera tuh panas banget gitu.
2: Iya, tapi
0: kalau tadi Bang Hendra bilang neraka bocor gitu ya, neraka bocor. Panas banget. Iya,
2: benar hampir menyeluruh ya panasnya sekarang, bukan di Sumatera Barat aja.
0: Iya. Betul. Apalagi juga sekarang kita lagi transisi nih dari sebelumnya kan musim hujan,
2: benar.
0: Ya, sekarang
2: benar.
0: Nih udah mulai masuk musim panas nih.
2: Iya, betul. Harus bisa menyesuaikan cuaca di pergantian musim ini kan.
0: Iya, sampai September lah nanti tuh. Harus ready panas-panasan. Kenapa? Banyak-banyak minum air putih.
2: Banyak mengkonsumsi air putih.
0: Iya, betul. Apalagi kalau misalnya keringat udah banyak ya keluar gitu ya. Iya, memang
2: otomatis
0: harus.
2: Otomatis kita cairan dalam tubuh kita udah berkurang ya.
0: Betul. Otomatis cairan dari dalam tubuh kita udah kurang tuh. Jadi harus dibanyakin lagi minum air putihnya. Oke deh, kalau Kak Rahma ingin diputarkan lagu apa nih Kak Rahma?
2: Dia dari Sam Smoranger.
0: Dia. Ya, udah disikat tadi semisi murang dia sama pendengar kita di bagian pertama tadi tuh.
2: Udah diambil ya? Itu inilah akibatnya kalau live streaming nggak gitu ini kita.
0: Sudah disikat tadi.
2: Padahal kayak
0: apa dong?
2: Masalahnya ini pas diulang lagi tadi disebutin ininya kan nggak itu perhatiin kan udah diambil atau belum?
0: Oke deh, ini deh Ben Jody gimana sahabat sejati nih?
2: Udah nggak apa-apa sih, lagu, sahabat saya aja.
0: Lagunya Salon Seven ya. Oke.
2: Ya nggak apa-apa.
0: Nanti kita puterin ya untuk Kak Rahma. Kak Rahma ada salam-salam, silakan.
2: Ya, salam sehat sebagai selalu buat Tito. Okay. Semoga selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga.
0: Amin.
2: Buat, keluarga besar Karama di Sungai Tarap di Batu Sangkar selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa di perantauan Rahma Sister Siara dan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Endra yang bergabung tadi, salam selalu.
0: Ya.
2: Beserta sanak keluarga yang di Sungai Yang. Buat Tanjudin di Minahasa, selalu beserta ayah dan kakak yang tercinta. Buat Hanafi beserta mama tercinta. Buat Sudipo. Buat Ibu Irahano, salam-salam setelah keluarga. Buat Bang Cud Itaname, buat Pak Agus, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Dek Diona, buat Bang Tecan, buat Diana, buat Ayu, buat Ibu Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Bu Nur, buat Pak Bukhari, buat Ade, buat Durian, buat Nania, buat semua-semuanya lah lagi yang buat Citro, tak lupa juga buat Ika di Batipu, salam-salam. Buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Oke,
2: terima kasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma. Selamat siang untuk Kak Rahma di Batu Sangkar ya, yang sudah ikut bergabung. Terima kasih. Baik, kita coba lihat pendengar kita lagi yang ikut bergabung melalui chat WA kita. Selamat siang Bang Tito, request lagu dari Sleng. Salam untuk semua yang mendengarkan. Kira-kira jagoan tim Piala Dunia Bang Tito apa nih? Timnas dari mana? Timnas Portugal ya. Terima kasih Bang Tito dari Nonoke di Alahan Panjang. Oke, baik. Nonoke, Sleng, Kutabisa. Lagunya kebetulan sudah di request ya oleh Uncle. Setelah ini akan langsung kita putarkan. Baik, berikutnya ini dari pendengar kita. Ada Kak Putri yang diputarkan lagu dari Budi Doremi dengan judul Menjadi Lelaki. Salam untuk semuanya saja, juga untuk yang sudah ikut bergabung, terima kasih banyak. Oke, baik. Pendengar, sepertinya kita ke lagu berikut ini dulu ya untuk Anda. The Sleng dengan judul Kutabisa. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Carta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pregar dimanapun Anda berada. Saya Tito Oktri pamit undur diri. Kesempatan edisi kali ini pregar hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dalam program Opsi kali ini masih ada satu lagu terakhir untuk Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Sumatera Barat menduga kuat ya terdapat penyelewengan yang menjadi penyebab antrian panjang solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, berdasarkan hasil inspeksi mendadak bersama aparat kepolisian, ditemukan praktek oknum pelansir yang membeli solar bersubsidi untuk kemudian ditimbun. Helmi menduga praktek tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan operasional pertambangan emas tanpa izin atau peti. Menurutnya, sekitar 80% solar hasil penimbunan dijual untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar tambang ilegal. Helmi menambahkan, rantai penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak akan bisa diputus apabila hanya mengandalkan satu instansi. Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dari hulu hingga hilir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Proses tukaran informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Apa kabar? Panas banget ya Allah di luar ya. Panas, panas. Yang gak punya kegiatan di luar mending di rumah aja, ngademin diri ya, biar gak dehidrasi juga. Ini memang harus banyak minum air putih ya, biar badan juga gak dehidrasi karena suhu panas sekarang. Gak hanya di kota Padang aja, Sumatera ya, kayaknya mungkin di Indonesia, tapi Sumatera udah ada petanya ya, merah-merah gitu ya. Jadi emang harus aware ya, peduli sama kesehatan diri sendiri dan juga keluarga agar tidak jatuh sakit begitu. Apalagi buat adik-adik yang sekarang lagi musim ujian, jadi biar sehat harus dijaga kesehatannya, dijaga pola hidupnya, pola makannya juga, biar sehat dan aman berkegiatan sehari-hari ya. Ada saya Lida Permata menemani Anda semuanya di Padang sore ini sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Yes, hiburan informasi untuk Anda semuanya ya, di hari Sabtu malam Minggu. Mau kemana hari ini? Udah ada planning? Mau mana ya? Mau nontonin live music atau mau ke kafe yang gak ada live musiknya, penting makan, atau ada yang mau belanja-belanja, atau ada yang mau ngumpul-ngumpul di rumah saudara atau di rumah sahabat. Wizeru seru. Ya, nanti kebatin deh apa yang menjadi planning hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi Bu panggil 5 kali, kamu juga low respons.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

menangkan Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roseto, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, sore ini ya yang sedang mendengarkan Pro 1 di RRI Digital ataupun rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan informasi nih ada untuk Anda semua. Ada yang suka nanam-menanam, bercocok tanam. Pasti ini ya, seru tuh kalau hobinya bercocok tanam. Sembari bisa olahraga juga kan ya. Nah, kalau yang namanya tumbuhan ya, pendengar, ada beberapa tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang sangat kering. Ternyata gitu ya, tumbuhan seperti ini dikenal sebagai tanaman xerofit. Contohnya adalah kaktus dan juga agave. Tanaman ini biasanya ditemukan di daerah gurun ataupun wilayah dengan curah hujan yang rendah. Salah satu adaptasi utama mereka adalah kemampuan menyimpan air batang ataupun daun. Struktur ini memungkinkan tanaman bertahan dalam waktu lama tanpa hujan. Daun pada banyak tanaman xerofit juga berbentuk kecil ataupun bahkan berubah menjadi duri. Bentuk ini membantu mengurangi penguapan air dan juga penguapan air dari permukaan daun. Beberapa tanaman juga memiliki lapisan lilin pada permukaannya ya. Lapisan ini berfungsi menahan kehilangan air akibat panas matahari. Sistem akar tanaman xerofit itu biasanya sangat luas ataupun sangat dalam. Akar tersebut membantu tanaman menyerap air dari area yang lebih besar di tanah. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ekstrim. Kemampuan tersebut memungkinkan mereka bertahan di tempat yang sulit bagi banyak organisme yang lainnya.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Rose tuh kalau informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan

0: Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita cukupkan dulu ya hiburan untuk sore hari ini, karena kita akan ke Pro 1 RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Kembali dari Tanah Suci diawali dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah bersama keluarga dan masyarakat. Suasana haru mewarnai penyambutan para jemaah usai menunaikan ibadah di Tanah Suci. Doa bersama dipimpin oleh Haji Nur Kholis yang juga merupakan salah satu jemaah haji asal Natuna. Kemudian sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Nasoha, menyampaikan sebanyak 33 jemaah haji telah tiba kembali di Natuna, sementara 2 jemaah memilih kembali ke Batam dan 1 jemaah melanjutkan perjalanan ke Pontianak. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pelayanan dan transportasi yang berjalan dengan baik selama proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah. Sementara itu, saat ini telah berjalan bahwa salah satu jemaah haji, Haji Kardiman, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran ibadah haji tahun ini, serta mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat dan keluarga di Natuna. Dan bisa dikatakan bahwa saat ini suasana keluarga.
0: Oke, pendengar, masih belum ternyata ya. Kita masih menunggu untuk sambungan kita ke Pro 1 Ranai mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu untuk hari ini, untuk Anda semuanya ya yang mungkin sedang ini. Sedang bersantai juga di hari Sabtu libur ya, bersama dengan keluarga untuk kulineran juga. Wah, keren sekali. Oke, pendengar, kita langsung menuju RRI Pro 1 Ranai ya, mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Batam. Daging kurban olahan bantu program ketahanan pangan nasional karena masa simpan yang lama dan wilayah pendistribusian lebih luas. Hal ini menekankan azas manfaat dari ibadah dan kepekaan sosial. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
1: Pengelolaan daging kurban dan sedekah daging kini tidak lagi berfokus pada distribusi jangka pendek. Sejumlah lembaga filantropi mulai mengembangkan model pengelolaan pangan yang memungkinkan manfaat daging kurban dapat dirasakan sepanjang tahun sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi pengolahan pangan, daging kurban diubah menjadi produk siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih panjang. Dengan ini, distribusi bantuan pangan tidak hanya dilakukan saat musim kurban, melainkan dapat menjangkau masyarakat kapan saja saat dibutuhkan. Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, Suyono, mengatakan hal ini sah-sah saja sesuai syariat karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 hingga 13 Zulhijjah dan penerima manfaat program ini menjadi lebih luas.
2: Dari sisi teknis dalam penyaluran ya, pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, kalau penyaluran ya apalagi dalam jumlah besar ya seperti yang di Arab Saudi itu kan juga jutaan kambing dam. Tentunya penyalurannya juga bukan hanya di Arab Saudi ke seluruh dunia yang dibutuhkan, bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh saya perhatikan ada juga yang disalurkan misalnya ke Palestina. Ya, itu kan butuh waktu.
1: Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui asta cita pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Di tengah tantangan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan, pengelolaan daging kurban menjadi produk pangan awet dinilai mampu menjadi salah satu solusi. Selain mengurangi risiko pemborosan pangan, model ini juga memperpanjang manfaat daging sehingga dapat menjadi cadangan protein bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, daging kurban tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem pangan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Mendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selengkapnya kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau sebagai lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan, untuk membantu masyarakat ada 5 program utama yang disiapkan, yakni program Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Peduli, Riau Makmur, dan Riau Dakwah. Mas Riyadi menyebutkan, selain kelima program utama, masih banyak bantuan-bantuan yang diberikan Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian dan lain-lain sebagainya. Ada juga Riau Peduli. Riau Peduli ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian dan orang-orang yang sangat terdesak. Dan ada juga Riau Makmur memberikan bantuan, ada memberikan bantuan untuk menaik tarafkan kehidupan. Ada usaha kadang-kadang hanya seperti hidup enggan mati tak mau, yang mungkin mereka bergantung sepenuhnya di situ. Maka kita memberikan bantuan kepada mereka supaya mereka naik, hingga mereka bisa hidup lebih layak. Termasuk juga Riau Dakwah, dan banyak lagi. Ada 5 program induk dan di bawahnya sangat banyak.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Ovi, menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Basnas karena dapat membantu masyarakat.
5: Ya, sangat bagus dan sangat membantu bagi masyarakat. Ya, tetap berlangsung dan mudah-mudahan tambah banyak rezekinya.
3: Ovi mengharapkan bantuan diberikan Basnas dapat terus berlangsung agar seluruh masyarakat kurang mampu di Riau dapat terbantu. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar harga kebutuhan pokok dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan harga, khususnya ayam potong meski harganya mulai turun, namun daya beli masyarakat masih kurang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
6: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.
7: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih, yang di meja ini Rp28.000 per kilo.
8: Kilo. Stoknya stok mana?
7: Kalau untuk stok, alhamdulillah.
8: Aman. Stok lokal.
7: Stok enggak, stok dari Pekanbaru.
8: Stok dari Pekanbaru.
7: Kalau lokal, kayaknya belum ada Pekanbaru. Tidak ada lagi, dari dulu banyak.
8: Berarti ini memang ayam dari luar.
7: Dari Pekan, Pekan Duri Dumai.
8: Penurunan sudah berapa lama ya, Pak?
7: Penurunan harga seminggu ini.
8: Seminggu ini, sebelumnya berapa Pak?
7: Sebelumnya 30.
8: 30 per kilo.
7: Sekarang 10.000. Hari ini 28.000 per kilo. Turun 2.000.
6: Meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa sebelum momentum hari besar keagamaan. Sementara itu, harga sayuran juga akan alami penurunan dalam minggu ini, sebagaimana diungkap Edi, distributor sayuran di Pasar Bengkalis.
9: Masih normal.
8: Cabai merah itu, Pak?
9: Cabai merah bukit 6. Medan 45. Ini udah mulai penurunan ya. Nah, banyak.
8: Ada penurunan ya, Pak?
9: Sayur pun udah mulai.
8: Kalau untuk bawang, Pak?
9: Bawang peking masih standar 25 ecer.
6: Diharapkan kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Mendengar Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen pemerintah

0: dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah setempat adalah dengan menggencarkan program inovatif Satu Rumah Satu Hafiz. Saat ini tercatat sebanyak 338 rumah tahfiz telah resmi terdaftar dan aktif beroperasi di wilayah Tanah Datar. Gerakan keagamaan itu juga mendapat sokongan kuat dari ribuan rumah tangga yang kini memiliki minimal satu anggota keluarga penghafal Al-Quran. Data puluhan ribu anak penghafal Al-Quran bahkan dilaporkan telah mendominasi data kependudukan di wilayah itu.
1: Zaman sekarang generasi itu tantangannya berat, generasi anak-anak kita. Kan sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lalatan adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak menghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan ini mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
0: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan besar ini juga didukung dengan adanya sinergi dari ustaz, orang tua, nenek mama, perantau hingga pemerintahan. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
4: Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, mengatakan pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik maupun tas belanja ramah lingkungan. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah masing-masing.
5: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
4: Selain melakukan pemilahan sampah, masyarakat juga diajak menyampaikan edukasi pengelolaan sampah kepada lingkungan sekitar agar kepedulian menjaga kebersihan semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, mengatakan persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih cukup banyak, sehingga kesadaran menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam menjaga lingkungan agar persoalan sampah dapat dikurangi bersama. Ia menilai kepedulian terhadap pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini.
6: Sampah hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama. Sebar luaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak supaya

0: dramatis hingga adu penalti yang dimenangkan oleh Porges FC. Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
1: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menilai partai final Bupati Cup 2026 berlangsung sangat seru dan layak disebut sebagai laga puncak final yang sesungguhnya. Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertandingan menjadi bukti tingginya minat terhadap sepak bola di Kabupaten Bintan. Menurut Alveni, atmosfer pertandingan sudah terasa luar biasa sejak awal laga. Ketegangan semakin memuncak ketika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti yang berlangsung dramatis. Pada partai final tersebut, Porges FC berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Busung FC melalui adu penalti dengan skor 5-3. Kedua tim tampil ngotot sepanjang pertandingan sebelum akhirnya pemenang ditentukan dari titik putih. Alveni mengapresiasi seluruh peserta, panitia, serta masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Bupati Cup 2026. Ia juga berharap turnamen ini dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit-bibit pesepak bola potensial di Kabupaten Bintan.
2: Antusias penonton luar biasa, kami mengucapkan terima kasih. Kita lihat tadi euforia sudah sangat-sangat terbaca dan dirasakan oleh seluruh kita semua. Adu penalti memang menjadi sebuah dramatis yang menurut kami layak untuk kita bahas lebih panjang. Tetapi tentu kita terima kasih telah selesai pergelaran Bupati Cup 2026 ini. Dan kami yakin mudah-mudahan semua sesuai dengan apa yang kita harapkan, selesai dengan baik dan lancar.
1: Alveni juga lebih lanjut menjelaskan untuk program pembinaan ke depan. Dispora Bintan telah menyiapkan sejumlah agenda olahraga yang akan menjadi kelanjutan dari proses pembinaan atlet daerah. Dalam waktu dekat, atlet-atlet terbaik akan dipersiapkan menghadapi pekan olahraga pelajar daerah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Karimun pada 2 Juli 2026. Reni Ilda Falantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lestarikan budaya Melayu, RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Berikut kita dengarkan laporan Alvis Suryat Majah dari RRI Pekanbaru.
3: Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan RRI Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga ekstensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
4: MOU ini salah satu bentuk yang sangat positif. Dengan MOU ini menjadi media untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan, internalisasi kultur Melayu. Sehingga masyarakat Riau secara umum, terutama diharapkan bagi generasi mudanya, peserta didiknya dapat mengenal Melayu lebih dekat.
3: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemanfaatan media penyiaran seperti RRI yang kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global.
5: Dapat dipantau orang lebih terbuka, gitu, lebih terbuka, lebih dengar, dan juga serta pun bisa ikut situ, ikut menikmati atau mendengar sekian.
3: Melalui kerjasama ini, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik, hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik di RRI Pekanbaru. Demikian Alwi Surat Majam melaporkan.
0: Mendengar, Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B meninjau menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
6: Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, dan Pemerintah Nagari Koto Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah nagari tersebut baru-baru ini. Menurut Nyonya Mary Beni Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani dan pemerintah nagari dalam membersihkan dan menggarap lahan yang selama ini terbengkalai. Kemudian lahan yang dimanfaatkan merupakan milik warga yang telah diberikan persetujuan untuk

0: garap dan dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Karena itu, Ketua TPP KK Agam memastikan, pemanfaatan lahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali area nonproduktif menjadi lahan yang bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong produktivitas masyarakat, sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
1: Ya sekarang, mumpung di pendok itu, ya, ada berapa 3 orang, 5 orang, kasih berjangan dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita tangkul-tangkul ini kayak apa, nah, kayak gitu. Ya, nah, sekarang tidak ada bibit, dia lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu. Nah. Bu, ini kan bisa untuk lele. Nah, seperti apa mendesain, ada lele, ada kupai.
0: Sebagaimana diketahui saat ini proses penggarapan lahan sudah mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial dan ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwanat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Polres Bengkalis terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya upaya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di saat musim kemarau. Berbagai langkah terus dilakukan mulai dari pemantauan titik rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi. Jadi, menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
5: Pantauan titik rawan, sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Dan kita harus menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penanganan saat kebakaran telah terjadi.
4: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan respons terhadap potensi titik api. Sementara itu, Polres Bengkalis terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hingga awal Juni 2026, kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Kapolres Bengkalis, Varian Saleh Siregar, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, praktek tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla, terutama saat kondisi cuaca kering.
6: Yang tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar. Dan efeknya luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa luasan yang ada. Sampai sebelum kegiatan ini kan kita sudah ada ratusan hektar yang terbakar di wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
4: Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbul.
3: Pendengar, pemilik salon di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya. Berikut Risman Badrian dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
7: Pemilik salon kecantikan di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya, Fadila. Dewi menegaskan, dokumen ijazah tersebut bukan ditahan secara sepihak, melainkan tertahan karena ada komitmen kontrak kerja tertulis yang dilanggar oleh pelapor. Dewi pun menjelaskan, penitipan ijazah asli merupakan prosedur resmi perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja yang dilengkapi surat tanda terima sah di atas materai, dan masalah muncul ketika Fadila memutuskan keluar secara sepihak sebelum masa kontraknya selesai.
8: Saya bukan bilang menahan ya, tapi mungkin masih tertahan di sini karena beliau sendiri belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Jadi saya jelaskan dari proses awal di sini itu kenapa karyawan kami ada yang menitipkan ijazah itu karena Mbak Dila sendiri tugas pokoknya adalah selain dia jadi admin untuk berinteraksi dengan customer, dia juga memegang laporan. Yang mana laporan itu pentingnya laporan keuangan.
7: Dewi juga membantah keras tuduhan penahanan gaji dan upah di bawah standar, di mana dirinya memaparkan upah 1,2 juta rupiah hanya berlaku selama masa training. Setelah lulus, Fadila menerima gaji 1,6 juta rupiah, belum termasuk uang makan. Bahkan total penghasilannya sempat menyentuh 4 juta rupiah saat momen Lebaran. Terkait tudingan miring yang menyebut pegawainya dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, Dewi menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, aktivitas memasak dan membersihkan area sekitar salon, termasuk kotoran kucing, merupakan inisiatif kebersihan bersama, bukan paksaan.
8: Ada beberapa hal yang mungkin beliau tidak sampaikan, yang mana 1,2 itu hanya gaji selama training. Karena apa? Selama training itu kan masa adaptasi dan kerjanya belum terlalu optimal, jadi kita berikan 1,2.
7: Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan, mediasi telah diupayakan di Polsek Tanjung Pinang Timur pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Namun buntu, karena pelapor tetap menolak menyelesaikan kewajiban kontraknya. Sebelum laporan Fadila masuk, pihak salon justru telah lebih dulu melaporkan orang tua bersangkutan atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi salon. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura dalam waktu dekat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
9: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera,
10: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia. Sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang

0: Batam di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah, mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
1: Perizinan kita, infrastruktur kita ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah lah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya. Karena pernah ke sana, ini kalau kita nggak segera membuat lompatan-lompatan baru, kelihatannya akan ditinggal.
0: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Lanur Raden Sajat Natuna kolaborasi bersama Basarnas, Kejari, dan BMKG gelar aksi bersih pantai dan pelatihan kerajinan kayu fosil. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
3: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Lanut Raden Sajat Natuna berkolaborasi dengan Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, serta RRI Ranai menggelar kegiatan gotong royong bersih pantai dan pelatihan kerajinan berbahan kayu fosil di kawasan Pantai Penagi dan juga Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Unesmus Gede Rai Aryad. Aksi bersih pantai difokuskan pada pengumpulan sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Penagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir Natuna. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan semata, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka secara produktif.
4: Pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada, yang terdampar di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun peningkatan ekonomi bisa dijual. Jadi ini bisa untuk UMKM, kreasi dari kayu fosil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh masyarakat Natuna. Kita harapkan kegiatan pembersihan lingkungan pantai ini, karena kita dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu selalu datang tanpa. Sehingga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat event ada Hari Lingkungan Hidup saja, tapi bisa dilaksanakan seterusnya dan bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan income perekonomian.
3: Dan sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari Kelurahan Ranai Darat, Omi Parnida, menyambut positif kegiatan yang menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
5: Kalau saya menanggapi hal yang tentang kreatif, tentang industri rumah tangga atau istri rumahan ya, paling senang karena saya memang dari dulu mempunyai kreatif tersendiri tentang industri rumahan. Terutama dari barang-barang bekas, contohnya dari kerang atau dari kayu-kayu di pinggir ataupun dari botol-botol bekas yang sehingga terjadi bahan yang bisa dipergunakan.
3: Melalui kegiatan kolaboratif ini, Lanut Raden Sajat Natuna bersama seluruh mitra berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya berbagai produk kreatif berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Daryl Wesley kemarau terakhir ya, tapi ini masih jalan sih kemaraunya. Kalau diintip dari kaca studio Pro 1 ya, kayaknya agak mendung. Tapi nggak tahu nih bakal hujan apa enggak ya. Secara panasnya tuh wow, amazing sekali ya. Kalau hujan, alhamdulillah berkah untuk kita semua ya pendengar. Oke, kembali di Pro 1 ya, nanti panas 95,9 MHz ya, atau di pemancar relay kita yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat ya. Untuk Anda semuanya juga yang lagi di jalan sembari mendengarkan Pro 1, selamat sore, selamat sampai tujuan. Yang sedang mencari rezeki ya, ojek online, semoga customer-nya banyak ya, order. Semoga rezekinya berlimpah.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kacang midi ini salah satu cemilan yang lezat, yang punya rasa gurih dan teksturnya alami ya. Banyak masyarakat menjadikan kacang midi ini sebagai hidangan favorit ketika ngumpul gitu. Selain nikmat disantap langsung, kacang midi sendiri sering digunakan sebagai tambahan berbagai sajian modern. Kehadiran kacang midi membuat cita rasa makanan terasa lebih kaya dan menggugah selera penikmat. Indonesia memiliki beberapa daerah penghasil kacang midi dengan kualitas cukup baik ya, dan diminati pasar. Petani lokal terus meningkatkan produksi kacang midi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri berkembang. Proses pengolahan kacang midi sendiri membutuhkan ketelitian karena kulit luarnya mengandung cairan cukup berbahaya. Para pekerja biasanya menggunakan perlengkapan khusus demi menjaga keamanan selama proses pengolahan berlangsung. Nah, pendengar, kini kacang midi hadir dalam berbagai varian rasa menarik juga untuk menjangkau kalangan pembeli lebih luas. Ada rasa balado, madu, hingga keju, menjadikan pilihannya itu lebih populer bagi pecinta cemilan kekinian masyarakat. Bagi pelaku usaha kecil, ya, banyak juga yang memanfaatkan kacang midi sebagai peluang bisnis dengan keuntungan menjanjikan. Kemasan menarik dan strategi pemasaran digital membantu penjualan kacang midi semakin berkembang pesat. Wow, benar sekali ya. Anda suka kacang midi apa enggak nih?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar akun Facebook Safe Khan pada Kamis 7 Mei 2026 mengunggah foto dengan narasi ratusan tentara Israel terbunuh oleh Iran di perbatasan Selat Hormuz. Pada Senin 1 Juni 2026, unggahan tersebut disukai 1.300 kali, dibagikan 113 kali dan menuai 99 komentar. Tim pemeriksa fakta Movindo Turnback Hoax menganalisis video menggunakan alat deteksi AI. Diketahui foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8%. Turnback Hoax lalu memasukkan kata kunci ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com. Konten AI, foto ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz yang tayang Rabu 18 Mei 2026. Artikel ini melaporkan bahwa foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,8%. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz. Faktanya, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8%. Unggahan berisi narasi ratusan tentara Israel terbunuh di perbatasan Selat Hormuz merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sangayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are we going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Baik, pergerakan dimanapun Anda berada, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang masih berlangsung sore ini. Sebanyak 391 jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kloter 03 telah tiba di Bandara Internasional Minangkabau dan kini dalam proses pemulangan menuju Bengkulu. Reporter Febian Syafitra menurunkan laporannya. Silakan Febian.
2: Pendengar, siang tadi pukul 12 lewat 28 waktu Indonesia Barat, kedatangan jemaah haji kloter 3 asal Provinsi Bengkulu. Kloter ini membawa sebanyak 391 jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci. Berdasarkan laporan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Padang, kedatangan jemaah sempat mengalami keterlambatan beberapa jam akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi dan Debarkasi Padang, M. Rifki, menjelaskan banyak pesawat yang menunggu giliran lepas landas menyebabkan sejumlah penerbangan, termasuk yang mengangkut jemaah kloter 3 mengalami penyesuaian jadwal. Saudara, setibanya di Bandara Internasional Minangkabau tadi siang, para jemaah kini akan mengikuti prosesi penyambutan seperti jemaah asal Sumatera Barat. Jemaah tidak akan mengikuti proses prosesi penyambutan seperti jemaah asal Sumatera Barat. Mereka akan menjalani prosesi administrasi dan pemeriksaan dokumen di Bandara Internasional Minangkabau sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bengkulu. Saat laporan ini disampaikan, penerbangan pertama yang membawa sebagian jemaah menuju Bengkulu telah berangkat pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, sementara kelompok lainnya yang berangkat sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat tadi. PPIH Debarkasi Padang memastikan seluruh proses pelayanan, mulai dari kedatangan, pemeriksaan dokumen, hingga pemberangkatan lanjutan ke Bengkulu, berlangsung sesuai dengan prosedur. Nanti setibanya di Bengkulu nanti, para jemaah akan mengikuti proses serah terima secara resmi, yang mana ada pemeriksaan kesehatan dan juga prosesi lainnya di Asrama Haji Bengkulu. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bian atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

0: sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast, tapi

selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Perlu saya tunggu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tubuh manusia menyimpan banyak misteri biologis yang sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam oleh para ilmuwan dunia. Salah satu fakta unik yang jarang kita sadari adalah adanya perbedaan kemampuan mendengar antara telinga kanan dan kiri. Menurut Life Science, ya, sebagian besar manusia ternyata memiliki kemampuan mendengar yang jauh pada bagian telinga sebelah kanan mereka. Fenomena menarik ini telah dibuktikan melalui berbagai rangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan

oleh para ahli saraf. Hal ini terjadi karena telinga kanan terhubung langsung dengan bagian otak kiri yang memproses informasi berupa bahasa. Otak bagian kiri memang memiliki tanggung jawab utama dalam mengenali kata serta memecahkan struktur kalimat yang didengar. Wow, apakah telinga kanan Anda merasakan lebih baik daripada telinga kiri?

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, info cuaca ya, kerjasama RRI Padang dengan BMKG Minangkabau. Hadir selalu di ruang dengar Anda pagi dan sore ya. Dan kali ini Lydia sudah terhubung dengan perakirawan BMKG, ada Kak Siltia. Assalamualaikum, selamat sore Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Lydia.
1: Iya, gimana udah ini? Udah nyemil-nyemil sore?
2: Nah, ya udah Mbak.
1: Oh, udah. Sama kita. Oke, deh baik, Kak Siltia, seperti apa nih informasi cuaca untuk pendengar Pro 1?
2: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Lydia. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Sabtu 6 Juni 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang, Kabupaten Solo, Kota Solo, Pesisir Selatan, dan Solo Selatan. Kemudian perakiran cuaca untuk malam hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Sijunjung. Kemudian untuk dini hari nanti, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan di wilayah 50 Kota, Tanah Datar, Sawah Lunto, dan Kabupaten Solo, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Kemudian untuk esok hari pada tanggal 7 Juni 2026 untuk pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Sijunjung, dan Darmas Raya. Dan untuk siang hingga sore hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan di wilayah 50 Kota, Kabupaten Solo, Sijunjung, Darmas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada malam hingga dini hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan sekitarnya, serta pada siang hingga sore hari besok di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Kak Lydia.
1: Terima kasih, Kak Siltia, atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Ya, sama-sama, Kak Lydia.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sini, Pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Sejak Bondan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon Mak Nyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Asal mula kata kuliner sesungguhnya bukan dari Bondan Winarno.

Masyarakat Indonesia lebih mengenal kata masakan daripada kuliner. Kata masakan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada era 1990-an, istilah masakan Nusantara begitu populer di berbagai stasiun televisi sebagai bentuk promosi masakan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, sejumlah kata dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata kuliner ini merupakan salah satu kata bahasa Inggris

0: Kunder. Dengan kaidah tersebut muncul bentuk culinary atau kulinair menjadi kuliner. Maka dari itu kata kuliner masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai kata sifat dan memiliki arti yang sama, yaitu berhubungan dengan masak-memasak. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terus satukan lagi informasi dan inspirasi. Pendengar, kuning telur jadi bagian telur yang memiliki kandungan nutrisi cukup melimpah. Warnanya khas dan sering digunakan dalam berbagai jenis olahan makanan sehari-hari. Banyak ya orang menyukai kuning telur karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut. Bagian ini sering dijadikan pelengkap makanan agar terasa lebih nikmat untuk disantap. Kuning telur sendiri mengandung protein yang membantu mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kandungan tersebut penting untuk menjaga kesehatan dan energi setiap hari. Selain protein, kuning telur juga memiliki vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin A, D, dan zat besi terdapat dalam bagian telur itu. Beberapa orang menghindari kuning telur karena khawatir terhadap kandungan kolesterolnya. Namun konsumsi secukupnya tetap dapat menjadi bagian pola makan seimbang harian. Kuning telur sering digunakan dalam berbagai resep masakan tradisional maupun modern. Kue, saus, hingga aneka hidangan sarapan memanfaatkan bahan tersebut secara luas. Apakah Anda suka kuning telur? Hah, saya suka.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah Cina sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi, biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.
4: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
5: Saya dibully, Mak.
4: Bully? Apa itu bully?
5: Dikata-katai, Mak.
4: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
5: Hah? Sama sosmed, Mak.
4: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
5: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
6: Kilas Info.
8: Pendengar, satu unit rumah permanen terbakar di kawasan Karang Putih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dini hari tadi. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sutopo, di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebakaran yang terjadi dini hari tersebut berlokasi di Karang Putih nomor 52, RT02 RT02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Laporan awal diterima Damkar Kota Padang pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Sutopo menjelaskan dalam penanganan kebakaran tersebut, pihaknya mengerahkan 60 personil dan 5 unit armada pemadam. Selain itu, proses pemadaman juga dibantu 3 unit armada tambahan bersama sekitar 20 personil untuk mencegah api meluas ke rumah warga lain yang sedang tidur. Sutopo menyampaikan juga, kebakaran api berhasil dipadamkan 1 jam setelah petugas sampai di lokasi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah atas nama Nila, 40 tahun, mengalami kerugian mencapai 800 juta rupiah akibat satu unit rumah permanennya mengalami kerusakan berat. Selengkapnya dapat Anda baca di rni.co.id atau aplikasi RRI.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini karena kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 dibacakan oleh Qori Ikang Fauzi dengan terjemahan Lucy. Dilanjutkan bimbingan rohani oleh Ustadz Ion Kennedy dengan judul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Baik, bergari manapun Anda berada, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon. Bertanya kabar menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini, silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk silaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf.

0: dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin dan pendengar RI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita. Sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
1: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak pamit ya dari Padang Sore ini untuk edisi 6 Juni 2026. Di sini bakal ada rekan saya Rita Ismail akan menemani Anda semuanya. Dan kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami sebut anak-anak dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya dan 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan.

0: itu. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
1: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
5: Setelah permainan yang cukup menegangkan, karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
4: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi.

Rahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam. Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan ini bersama rekan saya juga operator Arif Pratama Putra. Kami akan temani Anda hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sudah ada ragam informasi dan program acara yang akan kami hadirkan. Tadi kita baru saja dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya. Dan nanti azan Isya untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 19:36 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, waktu sholat Isya adalah pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada drama radio pukul 20, kemudian pukul 20:15 kita bersama di obrolan komunitas bersama komunitas astronomi Sumatera Barat. Nah, kira-kira kita berbincang tentang apa ya? Kalau kami sudah tahu ya, pendengar. Nanti Anda bisa nantikan tonton juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Setelah itu Ruang Rindu untuk malam minggu ini, Anda bisa request lagu, pokoknya bebas, ya bebas deh. Lagu nostalgia, Indo ataupun manca, yang penting sampai rentang tahun 2020-an. Oke, pendengar, itu diantaranya acara-acara yang saya pandu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita awali dengan dengarkan Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan sementara hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pemerintah Kota Padang mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027. Karena memang sudah mulai ya untuk masa-masa penerimaan siswa baru. Nah, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menyebut tahapan seleksi kini telah memasuki proses akurasi data sertifikat untuk jalur akademik dan non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pelaksanaan SPMB akan berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026 untuk seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Menurutnya, seluruh persiapan teknis terus dimatangkan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lancar dan transparan. Pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen dan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan demi mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ketika melakukan audiensi dengan salah satu TV swasta nasional dan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat di rumah kediaman Bupati beberapa hari lalu. Dijelaskan Bupati, pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu daerah. Menurut John Kennedy Aziz, tingkat kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar pula peluang daerah tersebut untuk berkembang, berdaya saing, dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan demi mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menambahkan untuk lebih mengetahui perkembangan dunia pendidikan di Padang Pariaman. Pihaknya satu kali dalam dua bulan melakukan audiensi dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Padang Pariaman. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Dari Derman 12 Padang, kita akan segera dengarkan drama radio untuk malam hari ini. Pendengar, untuk Anda pencinta drama radio, kalau hari ini judulnya adalah Soneta Indah Buat Suwartini, produksi RRI Jakarta. Kita dengarkan bersama ya pendengar. Setelah ini ada obrolan komunitas bersama Komunitas Astronomi Sumatera Barat. Kita dengarkan dulu drama radio malam hari ini.

0: itu sinden, suaranya bagus sekali.
1: Oh itu, itu namanya Suartini, sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Wih, suaranya keren banget.
0: Boleh aku kenalan dengannya enggak, Tony?
1: Hah?
0: Aku ingin mewawancarainya buat acara siaran wanita.
1: Iya, iya. Kamu kerjanya kan di radio ya?
0: Iya, Doni. Boleh aku kenal dengannya?
1: Oke, oke. Setelah acara ini, aku akan kenalkan kamu dengan dia ya.
0: Selain suaranya bagus,
1: wah, orangnya juga cantik. Suartini itu kembang desa kampung di sini. Nah, kamu tertarik juga ya sama Suartini? Saingannya banyak loh.
0: Ya, kalau jodoh kan gak kemana.
1: Tuh, Suartini sudah selesai nembang. Ayo, kita ke belakang panggung. Aku kenalkan kamu dengannya.
2: Ayo, ayo, ayo.
3: Oh, jadi Kang Iwan kerjanya di radio.
0: Iya, Dek Tini.
3: Jadi, wawancara ini untuk acara siaran wanita.
0: Betul, Dek Tini. Kenapa Dek Tini memilih profesi sebagai sinden?
3: Begini ceritanya, Kang.
0: Cantik, Tini?
4: Iya, Bapak.
0: Ini kudu belajar ngawi ya, Neng, ya? Belajar nembang. Kayak Mama Neng. Apa dan Mama kan kerjanya seorang seniman. Jadi, Tini juga kudu ngerti kerjaan Mama dan apa ya, Neng, ya?
4: Iya, apa? Ayo, sekarang Neng mau nembang. Pasti apa mau denger, kan?
0: Pasti, atuh, Neng. Anak apa? Coba, coba. Apa mau dengar? Apa mau dengar suara Neng, coba?

0: Ngerti ka ayeuna napisan.
1: Tuh kan, suara Neng teh wani bagus. Sanes kehutangan, asana teh kehutangannya. Neng teh mewarisi bakat mamah pokoknya mah luar biasa. Jadi nanti ya Neng ya, kalau sudah besar, Neng bisa jadi sinden yang kayak mama. Ya.
0: Tapi Neng teh mau jadi dokter apa?
1: Jadi dokter juga bagus, tapi kan sambil belajar nembang juga, kan gak apa. Hitung-hitung ekstrakurikuler Neng ya, belajar ya.
0: Iya apa?
1: Nanti Neng, setelah pulang sekolah, Tini nanti belajar ya sama apa ya.
0: Iya.
1: Sekarang Neng Tini bantu mama di dapur ya.
0: Iya apa? Neng ke dapur dulu ya.
1: Ya, sok gelis.
0: Mama kunaon? Mama sakit.
2: Ya, Neng. Mama batuk, Neng. Tenggorokan mama sakit. Suara mama serak, Neng.
0: Minum obat atuh, Ma?
2: Sudah, Neng. Tapi masih sakit aja tenggorokan mama ini. Mana mama bisa kudu nembang? Ada acara caweran, Neng. Aduh, gimana ya?
1: Ma, kalau gini gimana kalau si Neng aja yang gantiin mama di acara-acara ya?
2: Iya, kena kumaha mama teh sok
1: akil. Bisa mama. Ya, maksud apa teh kieu, Ma? Pan mama sakit, suara mama serak. Jadi mama pasti enggak bisa nembang. Abdona, gimana kalau si Neng tuh yang gantiin? Pan si Neng ayeuna mah geus pinter nembang, Ma.
0: Ya, atuh. Pan Neng mah belum pernah tampil depan orang banyak apa? Neng malu apa?
2: Aduh, Neng mulai dari sekarang saja. Kapan lagi atuh kamu kalau gak dari sekarang?
0: Malu, Ma. Neng malu, Ma. Neng gak mau, Ma.
2: Pakai ceri, Ilmunar. Emang dinaunkun ku, Mama. Mama teh lagi serah. Ini tenggorokan Mama teh lagi sakit, Neng.
0: Malu, Mama.
2: Atuh gantiin Mama. Kalahkan ceri deh. Emang dinahunkan ku mama, ku apa? Mama teh cuma minta ke Neng. Harus belajar berani atuh. Harus bisa tampil, jangan cengeng. Atuh pan anak seniman, aku buka kayak mama sama apa? Tuh mama teh masih serak Neng ku maha tuh. Berani di depan umum teh sok atuh harus belajar. Semangatnya Neng ya. Apalin lagu-lagu nate, kayak diajaran ku apanya.
0: Iya, Ma.
1: Alhamdulillah, Ma.
2: Iya,
1: Ma. Acara saweran berjalan dengan lancar, pokoknya Ma. Hebat lah, budak urang si Tini bisa oge ngawi. Eta ngagantiin Mama, mani pas pisan, Mama. Bener pisan mama. Ya, Ma, eta sepanjang jalan si Tini ceurik we main. Tapi sambil ceri sambil ngapalin lagu. Apa teh jadi gelis sendiri? Ningali kelakuan si Tini, apa senyum-senyum sendiri? Eta ngeliat si Tini nangis sambil ngalagu lagu, nangis sedikit.
2: Tidak bisa ngapung. Jadi seri. Ayah seri oke. Alhamdulillah. Berkat itu kayak jadi bisa.
1: Jadi bisa.
0: Atuh mama, Neng Pan pertama kali nampil. Neng takut, grogi. Mau bilang enggak, takut sama apa. Jadi Neng nangis deh.
2: Duh, mama mesti batuk dalam ayah Neng. Nih, mama kasih uangnya buat jajan. Pak Neng teh sudah nolongin mama.
0: Nyuhunnya, Ma. Asik, dapat uang jajan.
2: Eh, tunggu dulu. Neng teh kudu nembang satu lagi. Satu lagu lagi. Mama mau denger. Hitung-hitung latihannya.
1: Nah, udah dikasih uang jajan. Coba.
2: Iya.
1: Apa juga, Erek? Coba, denger. Sekarang mama sama apa yang dengerin ya?

0: masih baru lahir. Nepi ka ayeuna pisan. Kitu Neng sing Junun geulisnya
1: ganti mama.
0: Alhamdulillah. Amin.
2: Nah, begitulah Kang ceritanya. Awal mulanya saya menjadi sinden. Sejak saat itu, saya sering membantu mama saya menerima job seperti saweran, ngawi degung, dan cleaningan, serta kacapi suling di siraman dalam perkawinan.
3: Jadi begitu ceritanya. Dan sekarang Dik Suartini menjadi sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Selain suaranya indah, wajahnya pun cantik.
2: Terima kasih atas pujiannya ya, Kang.
3: Baiklah, cerita Dik Suartini insya Allah akan kami angkat dalam acara siaran wanita, ya. Dan nantinya akan banyak pendengar yang akan WA, juga telepon atas kepuasan mendengarkan cerita Dik Suartini ini.
2: Terima kasih, Kang.

0: Sonata Indah buat Suartini. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Nining sebagai Suartini dewasa, Anabella sebagai Suartini kecil, Suartini sebagai Ibu Eis, Atep Gunawan sebagai Pak Atep, Bagita sebagai Iwan, Maman sebagai Doni, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
2: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam, apa kabar? Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di acara obrolan komunitas untuk malam hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Nah, setiap hari Sabtu itu di minggu pertama ini, kemudian nanti juga minggu ketiga begitu ya, selalu ada teman-teman kita dari komunitas astronomi Sumatera Barat yang hadir di studio. Kita arahkan kameranya langsung karena teman-teman saya udah hadir dari tadi nih, soalnya pendengar dari komunitas astronomi Sumatera Barat saya perkenalkan dulu. Ada Bang Sunardi Simanulang dan juga ada Kak Era Zufialina. Halo, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman dari astronomi Sumatera Barat. Mana nih suaranya? Iya, gimana kabarnya Bang Nardi?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
2: Sehat ya. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu malam minggu ini main-main ke RRI Padang. Selalu setia ini. Kak Era, gimana kabarnya sore ini?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ini. Baik, berasa masih sore. Karena berangkatnya udah dari sore tadi soalnya. Iya, sehat ya Kak Era?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah, hari ini kita berbicara tentang astronomi dan ilmu falak. Jadi pendengar, silakan nanti Anda bisa bergabung, silakan bertanya kepada dua.

0: jam sholat, arah kiblat dan lainnya kalau untuk agama Islam, ilmu falak. Tapi bagaimana detailnya, tentu kita akan bertanya ke narasumber kita. Saya ke Era dulu nih, ke Era. Ini kita bicara astronomi dan ilmu falak. Itu sama atau memang ada perbedaannya? Ke Era gimana?
1: Oke, jadi astronomi dan ilmu falak itu nggak sama kak, tapi nggak juga berbeda gitu, tapi dia bersinggungan gitu kan. Jadi astronomi itu dia membahas benda-benda langit secara lebih luas, lebih umum gitu. Kalau ilmu falak itu terbatas kepada tiga benda langit saja, bumi, bulan, matahari, yang ada kaitannya dengan waktu ibadah. Jadi kita membahas benda-benda itu terkait dengan waktu ibadah umat muslim gitu, kayak waktu sholat, arah kiblat, sama penentuan awal bulan gitu sih kak. Jadi kalau astronomi itu luas banget cakupannya gitu.
0: Iya, tapi kalau astronomi itu apa saja sih? Boleh diulang lagi? Walaupun di awal-awal perjumpaan mungkin sudah disampaikan gitu ya kak Era, apalagi nih yang diamati selain tiga benda langit tadi yang sama dengan ilmu falak.
1: Jadi kalau astronomi itu biasanya kita ngamatin nebula, galaksi gitu kak, planet-planet lain. Nah itu diamati di astronomi, itu cakupannya astronomi kan kak. Proses terjadinya bintang, gimana galaksi itu terbentuk, gimana reaksi fusi antar bintang segala macamnya, itu adanya di pembahasan astronomi gitu. Jadi kayak Milky Way gitu kan, itu pembahasannya ranah astronomi, karena gak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau misalnya ada kaitannya dengan ibadah, itu ranahnya ilmu falak. Jadi ilmu falak itu ada juga hukumnya di situ gitu. Karena ada apa ya, ada namanya di situ kewajiban hukum bagi orang kita umat muslim kan kalau kita membahas tentang ilmu falak gitu.
0: Baik, itu dari Kak Era. Ada tambahan tidak Bang Ardi?
2: Oke. Kalau berbicara seputar astronomi dan ilmu falak ya Kak, mungkin kita bisa berangkat dulu dari definisi kedua ilmu ini gitu. Kalau kita merujuk kepada astronomi kan, astronomi itu kan berasal dari bahasa Yunani yang dibagi dua kata, yaitu astron, astro dan nomon gitu. Astro itu artinya bintang dan nomon itu artinya hukum. Nah jadi kalau kita gabungkan berarti kan astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari seputar apa-apa saja yang ada di alam semesta ini, mulai dari bintang, asteroid dan lain sebagainya, beserta juga fenomena-fenomena yang ada di dalamnya gitu. Kalau berbicara ilmu falak itu, ilmu falak itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya falaka gitu, artinya artinya apa, benda-benda langit gitu ataupun orbit. Nah jadi kalau ilmu falak itu lebih dia ke fokusnya ke ibadah juga, dan juga ruang lingkupnya hanya berfokus kepada tiga benda langit, yaitu bulan, matahari dan juga bulan gitu. Dan tujuannya ya jelas untuk menentukan awal waktu sholat, gerhana, arah kiblat dan lain sebagainya gitu.
0: Baik, berarti itulah perbedaannya. Berarti kalau astronomi itu lebih luas, lebih falaknya itu lebih universal. Tapi kesamaannya pasti ada dong ya.
2: Pasti.
0: Itu pas di momen-momen tertentu itu pasti masing-masing ada kesamaannya. Misalnya menentukan apa gitu misalnya, Bang Nardi.
2: Oh, kalau dari saya gini kak, misalkan dalam mempelajari ilmu falak itu kan belum tentu masuk di dalamnya ilmu astronomi gitu. Sedangkan mempelajari ilmu astronomi sudah pasti ada,
0: ilmu falak di dalamnya.
2: Kalau saya contohkan misalkan dalam perihal gerhana bulan. Nah kalau gerhana bulan itu kan di mana posisi bumi itu kan sejajar antara matahari dan juga bulan gitu. Nah ranahnya ilmu falak di situ adalah penentuan waktu gerhana itu tadi, kapan terjadinya gerhana gitu, dan juga hukumnya ya bagi selaku umat Islam otomatis situ ada kewajiban ataupun kesunahan untuk melaksanakan ibadah gitu. Sedangkan astronomi situ letaknya itu lebih ke fenomena yang terjadi, misalkan ketika terjadinya gerhana bulan itu warna bulan misalkan lebih gelap gitu. Nah itu yang menjadi kajian daripada ilmu astronomi gitu.
0: Iya, berarti seperti yang Kak Era sampaikan tadi, kalau itu kalau di ilmu falak ada hukum-hukum itu ya yang harus dipatuhi juga. Oke, Kak Era mungkin ada tambahan, mungkin perbedaannya apalagi nih, perbedaan sudah tadi ya, mungkin persamaannya gitu loh.
1: Ya kesamaannya sama-sama membahas benda langit ya kak, tentunya. Ya seperti yang dicontohkan Ardi tadi. Jadi ranahnya ilmu falak itu lebih ke yang terkait ibadahnya gitu. Kalau di gerhana apa sih yang dianjurkan bagi kita umat muslim di gerhana? Oh waktu gerhananya kapan? Waktu gerhana itu kita disuruh untuk

0: sholat kan, atau beribadah atau sedekah gitu juga. Tapi ranahnya, jalur gerhananya seperti apa, warnanya, durasinya sampai kapan gitu-gitu, dan daerah yang dilewati mana aja, itu ranahnya ilmu astronomi lebih luas lagi gitu sih.
1: Baik, berarti ruang lingkupnya ya beda ya.
0: Iya, beda ruang lingkup.
1: Berbeda. Iya. Tapi sama-sama seru kan itu ya, Kak Era?
0: Sama-sama seru.
1: Tapi kalau bagi kita yang belum tahu nih, Kak Era, serunya mengamati atau berbicara ataupun ini mengetahui benda-benda langit itu apa sih, Kak Era?
0: Serunya itu kayak, kalau bagi saya pribadi ya Kak, ya, kita ngamatin benda langit terutama yang bagus-bagus gitu kan, kayak Milky Way atau yang lain-lain itu, kita lebih kayak sadar kalau kita itu bukan siapa-siapa sih di alam semesta itu, kayak wow gitu, lebih membuat kita lebih nunduk lagi, wah kalau semua ini tuh ciptaan yang Maha Esa gitu kan, ciptaan Tuhan gitu kan Kak.
1: Apalagi yang mau disombongkan.
0: Iya, apalagi yang mau disombongkan. Apalagi kalau kita ngelihat galaksi Bima Sakti misalnya kan, yang terdiri dari berbagai macam bintang kan di situ kan. Terus kita ini apalah, cuman nggak ada artinya di antara mereka itu semua gitu. Itu sih kalau saya pribadi.
1: Iya, kalau Bang Nadi, Mardi?
2: Kalau dari saya sendiri ya Kak, kalau berbicara soal astronomi ataupun benda-benda langit, saya memandangnya gini. Di satu sisi kan di dalam Al-Quran juga dibahas terkait dengan fenomena apa benda langit gitu ya. Dan di sisi lain, kalau saya memandang bahwa ketika kita menyaksikan benda langit itu, ibaratnya pikiran itu kayak menjadi tenang gitu Kak. Apalagi sebuah fenomena seperti terjadi gerhana ataupun banyaknya bintang-bintang gitu kan. Apalagi ketika kita posisinya itu di tanah lapang ataupun di tepi pantai gitu kan. Jadi kayak memandang itu, wih, kayak beban-beban hidup itu semua kayak hilang gitu.
0: Ya gitu.
1: Wow, hidupnya hilang.
2: Jadi pikiran itu lebih tenang gitu kan, lebih nyaman gitu. Bahwa memang ya itu tadi, kita bukan siapa-siapa karena betapa kuasanya Tuhan menciptakan itu semua untuk kita sebenarnya gitu kan. Bisa kita sebagai bentuk apa ya, ketika kita stres ataupun ketika kita lagi sangat kacaunya dalam menghadapi kehidupan, dengan kita menyaksikan apa ya, bintang-bintang ataupun fenomena-fenomena alam semesta itu, mungkin bisa menjadi sedikit pengobat lah bagi bagi kehidupan kita dalam menjalani sehari-hari gitu.
1: Tapi seperti yang bukan anggota komunitas astronomi, kapan saja nih bisa ikut-ikutan lihat benda-benda langit secara lebih jelas gitu? Kayaknya kapan?
0: Bisa
1: saya pengen
0: setiap...
1: loh, saya pengen loh.
0: Oh iya Kak. Sebenarnya Kak, terkait sudah waktu itu setiap hari bisa Kak.
1: Oh iya.
0: Setiap hari kita gimana bisa melihat benda langit. Tapi kalau mau lihat bintang yang lebih jelas tuh tentunya ketika bulan mati ya kan. Ketika bulan mati terus bintang tentunya lebih jelas. Tapi kalau ketika bulannya purnama, tentu cahaya-cahaya bintang itu bakalan kalah dengan cahaya bulan kan. Bisa setiap hari, setiap orang bisa menikmati, dan kalau disarankan itu di langit yang polusi cahayanya minim gitu.
1: Oh,
0: kan?
1: Yang kayak pakai alatnya gitu loh.
0: Oh, pakai alatnya.
1: Kapan nih misalnya, misalnya kalau masyarakat nih, pendengar kita yang ingin lihat juga, kapan saja mungkin Astronomi Sumatera Barat komunitas ini mungkin mengadakan, kapan nih waktu-waktunya?
0: Oh, biasanya kalau yang rutin itu waktu ru'yatul hilal sih Kak, di awal bulan. Nah, besok insya Allah tanggal 15 tuh kita bakal ru'yat juga. Ru'yat di Al-Hakim insya Allah Kak, penentuan satu Muharram kan. Nah, ya, tapi ya, kalau ya, lihat fenomena langit malamnya, sebenarnya kita juga bisa menikmati langsung tanpa harus teleskop gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, harus pakai teleskop ya.
0: Ya, biasanya Komunitas Astronomi Sumbar tuh kalau kayak ada event gerhana gitu sih Kak, buka untuk umum ya kan. Atau kemarin tuh kita juga ada apa, Astrocamp. Untuk nikmatin langit malam lah, cari Milky Way gitu-gitu.
1: Iya, iya. Berarti ada waktu itu, kalau untuk ru'yatul hilal yang besok ini tanggal 15 itu boleh masyarakat datang juga atau gimana?
0: Boleh, Kak. Boleh. Iya. Itu terbuka untuk umum nanti. Bisa ngintip-ngintip pakai teleskop.
1: Heeh, itu jam berapa tuh?
0: Abis asar Kak, dari sore sampai maghrib. Karena hilal itu kan kita prepare-nya dari abis asar. Kalau yang hilalnya sendiri itu pas maghrib. Jadi kita berburu hilalnya pas maghrib. Bisa di situ Kak.
1: Iya, Bang Nardi ikut-ikutan juga. Biar hilang tuh beban hidup. Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi tapi gini, berarti itulah saat-saat dimana mungkin pertemuan antara astronomi dan ilmu falak kan?
0: Iya, benar.
1: Iya, salah satunya melihat rikyatul hilal. Iya, rikyatul gitu ya. Hilal. Benar enggak Bang Nari?
2: Iya, benar ya.
1: Mm-hmm. Berarti kalau setiap ada misalnya masuk Ramadan, mau penentuan Ramadan dan lain sebagainya itu memang ini ya, selalu misalnya dari komunitas astronomi bersama dengan mungkin alim ulama kita yang dari Majelis Ulama barangkali ya. Penari melakukan kegiatan-kegiatan bersama begitu?
2: Iya kak, salah satunya kemarin tuh untuk gerhana apa kak?

0: bersama dua narasumber kita. Di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga kita akan coba cek-cek ya, lihat-lihat dulu untuk Anda yang mungkin yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar saja. Nanti kita akan bacakan atau Anda saksikan saja melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, ini ada yang bergabung ini memberikan semangat juga nih, siapa ya namanya? Hari Juliansyah. Kenal tidak?
1: Kenal.
0: Dadah-dadah dong. Halo.
1: Halo, Hari.
0: Halo, Hari. Nah, Hari udah pernah belum nih lihat benda-benda langit bareng komunitas astronomi? Sudah sering bareng?
1: Sudah sering. Lumayan sih, Kak.
0: Lumayan.
1: Dia juga suka ngambil-ngambil foto langit itu kayaknya si Hari itu, Kak.
0: Oke. Terima kasih, Hari Juliansyah, sudah gabung di ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentarnya ya. Silahkan di chat saja. Oke, pendengar di 812878. Kita masih ada waktu hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih tentang astronomi dan ilmu falak. Nah, mungkin nih hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat nih, misalnya kalau akan mengamati benda-benda langit. Kalau tadi kita kan sudah tahu perbedaan, kemudian persamaan antara astronomi dan ilmu falak, begitu ya, ruang lingkupnya juga sudah disampaikan tadi. Tapi kalau seandainya masyarakat yang pengen lihat-lihat juga, tadi seperti Bang Nari sampaikan, kemarin ini sempat ada 10 ya, teleskop yang disediakan, begitu. Nah, ini perlakuan masyarakat kepada teleskop atau hal-hal yang perlu dipahami masyarakat nih sebelum mempergunakan alat tersebut, kan tidak semua kita pernah menggunakan alat itu kan, gimana Pak Nari?
2: Kalau terkait mempergunakan alat teleskop itu sebenarnya gini, Kak, setiap teleskop itu punya apa jenisnya masing-masing. Jadi ketika kita mempelajari satu teleskop, belum tentu kita bisa juga mempelajari teleskop yang lain gitu, jenis yang lain. Karena dia itu kan bervariasi, bervarian gitu. Nah, adapun terkait masyarakat itu, disitulah sebenarnya letak salah satu letak peran komunitas ini, Kak. Komunitas astronomi Sumbar ini ya, untuk ketika nanti ada agenda yang itu melibatkan berbagai teleskop, itu bisa nanti dipandu masyarakat itu
0: dipandu ya,
2: cara pemasangannya seperti apa, melihatnya seperti apa gitu, Kak. Mulai dari menyetelnya gitu. Karena memang prosesnya itu agak-agak apa juga ribet juga sih,
1: agak teknis ya.
0: Berarti kalau memang sedang ada kegiatan terus masyarakat ikut, itu didampingi oleh ya, teman-teman ya, komunitas astronomi.
1: Iya, ya, masyarakat nanti setelah dipasang gitu kan, masyarakat kan cuma lihat kan, Kak. Jadi nanti setelah disetting sama kita, baru kita kasih izin ke masyarakatnya untuk ngintip-ngintip benda langitnya gitu.
0: Oh iya, ngintip aja. Ngintip. Lihat enggak boleh, lihat dengan jelas boleh.
1: Istilahnya ngintip.
0: Itu istilah kita bercanda ya.
1: Iya.
0: Boleh, pasti boleh dong.
1: Ya,
0: boleh.
1: Ramaikan nanti.
0: Itu berapa lama biasanya boleh misalnya satu orang menggunakan teleskop? Itu berapa lama boleh? Dibatasi
1: enggak dibatasi.
0: Sepuasnya aja.
1: Malah mau foto-foto kan ya, sambil ini sambil ngintip-ngintip gitu kan.
0: Iya, seru ya.
1: Seru.
0: Boleh bawa pulang enggak terus?
1: Boleh. Ya? CO dulu di sama kita dulu. CO di orang.
0: Iya. Ya, pesan sendiri aja lah ya. Kalau yang ingin teleskop. Baik, kita akan jeda sejenak dulu ya, Kak Era, Bang Nardi, pendengar jangan kemana-mana. Karena kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi berbicara tentang astronomi dan ilmu falak, atau mungkin ada hal-hal yang ingin kita ketahui tentang astronomi secara umum. Nanti Anda bisa bergabung kembali bersama kami. Tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan

karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Mendengar mana pun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Komunitas Astronomi Sumatera Barat malam hari ini, berbicara tentang astronomi dan ilmu falak. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Era Zufialina dan juga Sunardi Simanulang. Mendengar, masih kami tunggu Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dan Anda bisa saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kembali ke teman-teman saya ini dari Komunitas Astronomi Sumatera Barat yang selalu meluangkan waktu untuk berbincang terkait dengan benda-benda langit. Nah, yang paling seru itu benda langit kan banyak tuh, kalau astronomi kan luas tadi ya, kalau ilmu falak kan tadi bumi, bulan, dan matahari, itu tiga benda itu yang jadi perbincangan terkait juga dengan penentuan atau hal-hal dalam ibadah umat muslim. Nah, kalau astronomi kan itu lebih luas. Itu yang paling seru, apa tuh benda langit yang menantuk diamati kalau Manardi?
3: Oke, kalau dari saya Kak, banyak sih fenomena yang sangat menarik untuk dinikmati gitu. Kalau berbicara di berbagai wilayah lain tuh, negara lain, seperti ada yang namanya aurora gitu. Itu kan merupakan sebuah fenomena yang indah gitu kan.
2: Iya, Bang, mohon maaf sebelumnya, ini apa bunyi ini?
3: Oh, oke. Oke, terkait yang menarik gitu ya Kak, untuk diperbincangkan ataupun yang enak dinikmati itu, ya kalau dari saya pribadi, ketika banyaknya bintang-bintang yang bersinar gitu di malam hari, apalagi posisinya tengah malam gitu kan, dan posisi kita di tengah di tanah lapang itu merupakan sebuah bentuk yang paling seru untuk dinikmati. Dan salah satu lagi itu proses penentuan awal bulan itu Kak. Karena posisinya di sangat apa kan, sangat singkat gitu di waktu maghrib. Nah, jadi posisi hilal itu sangat-sangat kurang jelas ataupun sama gitu Kak. Jadi posisinya kayak berbentuk garis gitu. Garis tipis gitu. Jadi ketika menikmati itu menggunakan teleskop, kayak indah aja gitu, kayak terpesona dengan hal itu gitu.
2: Ya, baik. Ih, jadi pengen lihat deh. Jadi pengen gimana gitu ya, keseruan melihat benda-benda langit gitu lewat teleskop. Mungkin waktu-waktu yang tersedia nanti ya, Kak Era. Nah, Kak Era, ini bentar ya, Penari, Kak Era, kita akan coba baca dulu pendengar kita yang bergabung lewat WhatsApp yang disampaikan, tapi ini tidak disebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, narasumber dari Komunitas Astronomi Sumatera Barat mau tanya, untuk melihat benda-benda langit, apakah ada ketentuan misalnya terkait dengan cuaca yang perlu diperhatikan atau apa-apa saja begitu, sehingga kita memang benar-benar bisa jernih atau bisa jelas melihat benda-benda tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan Kak Era.
4: Oke, terkait hal yang harus diperhatikan berarti ya Kak,
2: mungkin
4: untuk
2: ada ini nggak, kalau hujan nggak bisa gitu, atau ya, harus cerah atau gimana tuh?
4: Ya tentunya untuk menikmati benda-benda langit atau mendapatkan foto-foto langit yang bagus gitu ya kak, tentunya kita sangat tergantung dengan cuaca tadi. Memang faktor utamanya itu adalah cuaca. Kalau misalnya mendung ataupun banyak awan apalagi hujan, ya tentunya benda-benda langit tersebut tidak bisa kita nikmati gitu. Karena ya memang gak bisa muncul ya gitu kan. Apalagi kalau kita di daerah yang full oleh cahaya kota kan kak. Nah itu juga menghalangi penglihatan kita kepada benda-benda langit. Kayak misalnya saya ngasih perbandingan, kita di daerah kota di Masjid Al-Hakim gitu kan, itu lumayan kota, lumayan banyak lampu-lampu kan. Dengan langit di kampus saya di UIN. Nah itu beda kali. Kalau misalnya di UIN itu ada bulan, tuh langitnya masih ada memunculkan bintang. Tuh saya perhatikan tuh dekat-dekat daerah UIN tuh, karena belum terlalu ramai lampu kotanya kan. Nah dengan kita di daerah kota ini, misalnya dekat Masjid Raya ini atau di sini, itu bakalan beda penampakan langitnya, walaupun itu di waktu yang sama gitu kak. Jadi selain faktor cuaca, faktor polusi cahayanya juga sangat menentukan. Kalau saya di kampung saya sendiri tuh, bulan purnama pun kita masih bisa menikmati langit yang banyak bintangnya gitu gitu kak. Meskipun purnama ya kan, purnama kan full tuh oleh cahaya bulan,
2: tapi harusnya karena tutup ya.
4: Harusnya kalau di Padang nih kita lihat cuma lihat bulan doang kita. Tapi kalau di kampung saya, kita tuh bisa lihat bintang di Pariaman, Kak. Pariaman bagian pelosok. Nah, Pariaman Coret gitu kan. Ya, Pariaman Coretnya itulah. Jadi memang sangat tergantung oleh cuaca dan polusi cahaya sih gitu.
2: Ada tambahan Bang Nardi?
3: Iya Kak.
2: Atau misalnya ini kan banyak tuh jenis-jenis teleskop tadi disampaikan kan. Beda apa nih bedanya? Harus kalau lebih jelas nih harus dengan teleskop yang ini, model ini atau gimana?
3: Sebenarnya kalau tergantung teleskop, ya kembali lagi tadi ke cuaca slot tadi sih kak. Kalau sebagus manapun teleskopnya, ketika awan itu tebal ataupun polusi udaranya tebal, maka ya memang gak bisa dilihat gitu. Yang menjadi objek tujuan kita tadi.
2: Jadi memang cuaca.
3: Terpenentunya. Itu yang menjadi faktor utamanya gitu kak, yang menghalangi kita untuk menikmati ataupun melihat daripada fenomena alam tadi.
2: Tapi ada bedanya tidak tuh Bang Nardi ke era kalau kita melihat benda-benda langit itu pagi hari, siang hari, sore atau malam?
4: Oh beda kak. Pasti dong. Misalnya kalau pagi, kalau pagi paling yang nampak
2: lebih enak
4: di ufuk timur paling kayak Venus biasanya kan, bintang kejora kan kak. Kalau malam, malam-malam beda lagi kan yang terlihat. Kalau malam tentunya lebih banyak yang terlihat. Kalau pagi, siang itu kan cahaya matahari ngaruhin, mempengaruhi gitu. Dan benda langitnya juga, yang itu juga dia tuh ada yang terbit terbenam juga. Dia nggak selalu itu-itu aja yang muncul kan kak. Dia juga terbit terbenam kayak matahari kita sebenarnya, benda-benda langit itu. Apalagi planet-planet kan. Dia ada juga nampaknya, kadang nampak, kadang tidak. Misalnya di tanggal ini ada yang terjadi konjungsi ini, misalnya tanggal ini beda lagi gitu.
2: Oh itu teman-teman astronomi udah tahu semua tuh ya?
4: Ya sedikit banyaknya mereka pasti mengetahui itu. Misalnya ada fenomena ini, konjungsi Mars, Venus misalnya, lagi konjungsi ini, lagi dekat dengan bulan gitu. Oh di tanggal itu gitu, besoknya beda lagi gitu kan.
2: Tapi gini loh, yang jadi pertanyaan juga ke teman-teman di astronomi Sumatera Barat, selain kegiatannya misalnya gitu mungkin melihat hilal ya bersama dengan yang lain begitu kan, apakah dapat juga ilmu tambahan lain atau memang ada kerjasama dengan dinas apa gitu kan, menambah-nambah ilmu tentang astronomi atau dengan perguruan tinggi atau gimana Bang Nardi?
3: Terkait kerjasama itu kak tentu ada gitu kak. Misalkan kemarin yang ketika kami melihat menyaksikan fenomena gerhana bulan itu, kolab sama apa Kemenak dan juga BMKG gitu, dan juga di situ kemarin juga ada standby juga BMKG dengan teleskop mereka gitu kan. Jadi tentu di satu sisi memang kita perlu juga seperti BMKG itu kan, dia kan untuk apa memprediksi cuaca gitu kan. Nah tentu itu membantu juga bagi kita biar lebih bersiap-siap ataupun bisa mengantisipasi nantinya ketika misalkan prediksi mereka di tanggal segini cuacanya itu agak mendung, kita bisa mengantisipasinya seperti apa gitu kak.
2: Berarti memang tidak hanya melulu tentang mengamati benda langit lah
4: tidak.
2: Ya. Itu apalagi selain BMKG misalnya?
4: Itu kak, kita juga kerjasama dan menjalin apa ya hubungan lah ya kak dengan beberapa universitas gitu kak. Kayak anggota kita pertama tuh banyaknya dari UNP. Mm-hmm. Nah, terus kalau misalnya rukyat dan mengamat-ngamat itu kegiatan-kegiatan, kita collab-nya sama UIN sama UMSB. UIN Membonjol, mm-hmm, sama Universitas Muhammadiyah. Nah, gitu kan, karena mereka juga belajar yang namanya situ ilmu falak kan, Kak.
2: Mm-hmm. Berarti kalau untuk ilmu falak besok ini juga ini ya menyertakan teman-teman dari universitas.
4: Iya, kalau Islam. Untuk rukyat besok karena penentuan Muharram kan, biasanya teman-teman dari BMKG, dari Kemenak tuh juga ngundang UIN gitu. UIN, ngundang dosen UIN, labor UIN gitu kan. Karena UIN juga punya labor kan, Kak, yang punyai teleskop-teleskop juga. Begitupun dengan UMSB. Jadi kita juga mendapatkan pengetahuan lain dari perguruan tinggi tersebut gitu. Kita juga menjalin kerjasama lah gitu.
2: Berapa banyak nih teman-teman yang ada di Astronomi Sumatera Barat tadi?
3: Anggotanya gitu, Kak. Berapa ya? Sekitaran
4: 40-an.
2: Itu aktif semua ya?
4: Insya Allah, kalau ada kegiatan yang
3: pasti,
4: event
3: pasti orang tuh kayak excited gitu, Kak. Karena menyaksikan fenomena apa alam itu.
4: Iya, benar-benar.
2: Itu serunya ya?
3: Seru.
2: Itu sekali berapa memang ada kegiatan-kegiatan?
4: Tergantung fenomenanya. Kemarin di Maret, nanti insya Allah kita ada lagi selain hilal-hilal itu kan, Kak, selain benda langit segala macam, kita juga tujuannya sebenarnya mengedukasi kepada masyarakat terkait sains kan. Nah, besok itu insya Allah di Oktober kita ada yang namanya Pekan Antariksa.
2: Pekan Antariksa
4: Dunia gitu.
2: Oh, apa tuh?
4: Nanti apa? Jadi kayak di Oktober tuh memang adalah namanya Pekan Antariksa kan. Seluruh orang-orang yang terkait dengan ini astronomi pasti ngeraya itu. Dan kita nanti Astronomi Sumatera Barat tuh bakalan ngadain acara yang namanya Roket Air sih, Kak, di Panti Asuhan insya Allah. Karena tahun kemarin di Panti Asuhan, nanti juga kayaknya di Panti lagi. Tapi nanti tuh gak terkait dengan hilal-hilal, gak terkait dengan teleskop, tapi lebih edukasi sains roket air buat anak-anak.
2: Roket
4: jadi,
2: air itu seperti apa gambar?
4: Roket air itu
2: sedikit nih.
4: Boleh nih, aduh, bocor dong. Boleh lah, ya. Jadi roket air itu memanfaatkan ini, Kak, hukum Newton 3. Jadi dibuat dari apa ya namanya, botol bekas. Nah, dipotong, dibentuk sedemikian rupa, dibentuk roket, terus dipompa memanfaatkan gaya dorong kan, hukum fisika Newton 3 itu. Terus nanti meluncurlah roketnya gitu sih, kayak ngedukasi sains kan anak, tapi melalui permainan yang seru gitu, Kak.
2: Seru.
4: Jadi gak hanya seputar benda-benda lain aja sebenarnya. Kita edukasinya juga lebih luas, tapi terkait sains gitu kan. Kalau di ranah agamanya ya itu kita yang kayak hilal gitu.
2: Ya, gitu. Berarti kalau ada momennya tertentu, seiring dengan itu teman-teman Astronomi Sumatera Barat juga ini ya mendukung ataupun ikut serta di kegiatan-kegiatan seperti penentuan hilal nanti, juga bersama dengan Kementerian Agama barangkali ya.
4: Kita juga kemarin ini loh, Kak, kerjasamanya dengan Komdigi.
2: Itu tentang apa?
4: Diskominfo yang buat nayangin kita. Jadi kita kemarin itu lumayan bagus ya menurut saya, karena kita ditayangin di Videotron, tiga Videotron ini, Kak, kegiatan kita.
2: Posisi yang di mana tuh video
4: posisi terusnya? Yang di simpang LO, simpang DPR, sama satu lagi di mana ya, tiga Videotron pokoknya ditayangin sama Kominfo Sumatera Barat.
2: Bang Nardi pasti sering-sering nih lewat tempat itu ya.
4: Iya,
2: pas-pas lewat kita yang muncul.
4: Kita harus nge-guide pemerintah juga kan, Kak, untuk bisa didukung. Jadi salah satunya itu kita menjalin kolaborasi dengan mereka gitu, dengan yang di pihak-pihak instansi kan.
2: Nah, edukasi seperti ini kan ini menarik nih. Kalau untuk anak-anak nih, kalau diajak mungkin melihat gitu ya benda-benda langit dan lain sebagainya itu lewat alat-alat yang diperkenalkan, itu kalau edukasi ke sekolah-sekolah ada tidak menarik? Misalnya nih, kelompok komunitas Astronomi Sumatera Barat ini kunjungan ke sekolah, misalnya ke SD atau ke SMP gitu, memberikan informasi tentang astronomi. Apa sih sebenarnya astronomi itu? Ada nggak?
3: Kalau sejauh ini?
4: Sejauh ini kalau kunjungan tuh belum ada,
3: belum
4: kan?
3: Ada, Kak.
4: Tapi gini, ini diundang.
3: Iya, diundang.
4: Diundang.
3: Kayak kemarin tuh
4: TK Pionir
3: di Mesir Raya kan?
4: Ya, Mesir Raya.
3: Di Mesir Raya itu
4: diundang kita.
3: Diundang gitu. Jadi di situ kami itu kayak memberikan edukasi gitu, Kak.
4: Pematerinya,
3: Kak. Sambil juga ada game-gamenya gitu,
4: ya,
3: biar nggak terlalu
4: surya.
3: Kaku kali lah gitu kan.
2: Iya.
4: Tapi kalau kita yang inisiatifnya ke sekolah sih belum sih, Kak, karena membutuhkan izin dan segala macamnya. Cuman kita diundang gitu sih sebagai narasumber oleh sekolah.
2: Itu tapi kalau ada rencana tidak ke depannya, itu memang jadi agenda rutin misalnya sekali sebulan atau sekali dua bulan misalnya kunjungan ke sekolah-sekolah, walaupun sekarang ini kan masih diminta nih sebagai narasumber. Itu ada tidak rencana seperti itu di Astronomi Sumatera Barat? Kan lewat RRI kan ini edukasi juga nih untuk pendengar kita, ini loh sebenarnya astronomi itu apa sih sebenarnya, tentang benda-benda langit. Nah, Gimana Kak Era? Kedepannya ada program seperti itu tidak dari
4: pasti, ya. Iya pasti Kak, kita insya Allah karena memang tujuan kita untuk edukasi, pastinya kita nanti bakalan membentuk program-program yang berfokusnya ke edukasi gitu. Kita mungkin nanti bakal adakan rutin juga kan edukasi ke anak-anak mungkin SD, SMP, tapi masih dalam proses penyusunan lah, penyusunan rencana kedepannya gitu. Insya Allah kami akan mengadakan itu.
2: Iya, karena ini kan tidak semua anak-anak tahu itu gerhana gelap itu apa. Kenapa sih terjadinya gerhana? Apa sih sebabnya gitu kan? Berapa lama gitu-gitu.
4: Benar-benar.
2: Itu ya benar ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Masih ada waktu kita? Saat ini pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan cek-cek kembali di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang untuk Anda yang menyaksikan. Nanti setelah acara ini Anda bisa saksikan kembali juga penjelasan dari narasumber kita terkait dengan astronomi dan ilmu falak. Nah, ini kalau untuk teman-teman kita nih yang baru saja bergabung, baru saja mendengar begitu ya. Ini kalau ingin bergabung menjadi anggota komunitas astronomi Sumatera Barat, bagaimana caranya? Kaira tuh Bang Nari nih. Tapi boleh-boleh dikasih tahu.
4: Iya, boleh. Aku dulu kali ya.
2: Oprek. Jangan-jangan habis ini saya langsung gabung jadi.
4: Jangan-jangan langsung join ini habis ini.
2: Iya, langsung join. Apa tuh?
4: Jadi sejauh ini kan Kak, komunitas astronomi Sumbar opreknya itu masih melalui oprek volunteer. Jadi kalau kita ada event, kita oprek volunteer. Nah, untuk oprek anggota tetapnya kita ambil dari volunteer-volunteer tersebut sih. Karena dengan volunteer tuh kayak mereka tuh nyobain nyemplung dulu nih kan, ada jangka waktunya nih kan. Nah, nyobain dulu gimana sih bergabung dengan astro. Jadi kalau mereka merasa nyaman dan merasa mendapat faedahnya lah dari astronomi sendiri, ya pasti mereka bakalan dengan sendirinya menjadi anggota kita gitu Kak. Jadi untuk saat ini memang oprek terbuka untuk anggota yang atas nama oprek itu belum ada yang atas nama anggota ya gitu ya Nerdi. Tapi volunteer melalui event-event itu pasti oprek. Nanti bakal ada oprek lagi tuh untuk antariksa itu.
2: Taunya di mana dong? Masyarakat taunya kalau ini ada buka nih jadi volunteer.
4: Gimana Nerdi?
2: Gimana Bang Nerdi?
3: Iya, salah satunya tuh di Instagram IG, astronomi.
2: IG-nya apa namanya? IG-nya. Sekarang zaman media sosial.
3: Iya,
4: astronomi Sumatera Barat.
2: Apa namanya?
4: Komunitas astronomi Sumatera Barat.
3: Sumatera Barat bisa langsung di searching di Instagram.
4: Ya, astronomi underscore Sumbar.
2: Astronomi itu nama IG-nya ya. Astronomi underscore Sumbar.
4: Di TikTok juga kita ada dengan nama yang sama.
2: Baik. Oke, kita akan terima di 812878 dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Nirita.
2: Halo.
5: Halo Nirita.
2: Oh iya, dengan siapa ini?
5: Kenapa udah lama sekali media hidup radio ini?
2: Untuk Dipo ini ya?
5: Iya, kalau banyak radio aku diam aja, nggak
2: aku pedulikan. Oke, baik. Nanti kita sampaikan lagi ke teknik ya, Uncu.
5: Aku pengen pindah aja ke tempat Umi lah. Biar banyak radio di situ.
2: Baik. Di streaming dulu. Nanti kita sampaikan ke teknik lagi ya, Uncu.
5: Aku enggak pandai karena kucingnya netral.
2: Ini saking saking cintanya nih dengan siaran.
5: Boleh minta lagi untuk diputar nanti ini?
2: Oh iya, boleh. Apa Uncu?
5: Lagunya dari Ray Idola Cilik, Sahabat Sejati.
2: Oke, baik. Terima kasih Uncu.
5: Terima kasih Eni.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo. Terima kasih sudah bergabung. Dan tadi juga ada yang telepon ke 08 11 66 66 975. Tapi sekarang ini sudah ditutup lagi ya, karena tadi kita lagi berbincang dengan Uncu Dipo. Oke, pendengar, ini sudah harus ke closing statement ini. Tidak terasa udah closing statement aja ya.
4: Ada dulu Kak, angkat dulu Kak.
2: Iya, angkat dulu. Masih bunyi. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Uang berbagi rindu, memori lewat kakakku.
2: Belum, kita masih di obras, ngobras. Ngobrol komunitas, Angkel.
6: Oh,
2: Tentang astronomi dan ilmu falak nih sama teman-teman dari komunitas astronomi Sumatera Barat.
6: Astronomi.
2: Iya. Judulnya astronomi dan ilmu falak. Kita tentang bicara tentang benda-benda langit nih, Angkel. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin sapa narasumber kita saja, Angkel? Ada dua orang
6: coba,
2: sih.
6: Coba narasumbernya.
2: Ada Kak Era, ada Bang Nardi.
6: Oh ya, salam buatnya Bang Ardi.
2: Bang Nardi.
6: Oh, Nardi.
2: Dan Kak Era.
6: Sama Kak Era.
2: Iya.
6: Oh, tentang astronomi ya, Kak?
2: Astronomi dan ilmu falak.
6: Oh,
2: nanti gitu. Bisa saksikan lagi, Angkel. Kalau Angkel baru gabung, bisa saksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
6: Oke, okay. Ada nggak sangkut pautnya dengan ini perubahan cuaca nih, Kak?
2: Ada.
6: Tentang astronomi ini, Kak.
2: Oke, baik. Bagaimana, apakah juga ini ya?
6: Iya, kan cuaca agak terlalu panas beberapa hari di sini juga. Okay.
2: Baik. Terima kasih, Angkel.
6: Oke, okay, Kak. Iya. Baik, terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang Nardi?
3: Sangkut pautnya gitu ya, Kak. Kalau sangkut pautnya sih menurut saya itu lebih, kalau seputar cuaca itu lebih kerananya orang BMKG sih, Kak. Orang BMKG itu. Karena kan kalau fokus dari komunitas ini kan hanya gimana ya, berbicara soal fenomena benda langit aja gitu. Benda langit dan juga ya seputar ilmu falak gitu, Kak.
2: Iya.
3: Kalau cuaca itu kan itu lebih beda ranah lagi.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ini Kak Era, ke Kak Era closing statement aja gak apa-apa kan ya?
4: Iya, boleh.
2: Habis ya, Kak? Udah habis. 25.6 karena 21 itu saya harus baca kilas info.
4: Okay.
2: Jadi harus tepat waktunya. 1 menit aja ya untuk Kak Era ya. Silakan.
4: Oke, jadi closing statement pada malam hari ini apa ya? Astronomi dan ilmu falak itu dua keilmuan yang saling terkait tapi tidak sama. Jadi di astronomi kita membahas lebih luas. Jadi yang pengen berburu-buru langit malam, yang cinta kayak anak-anak indie langit senja segala macam itu silahkan menikmati dunia astronomi. Tapi dengan ilmu falak kita tahu terkait dengan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita mempelajari ilmu falak karena berhubungan dengan ibadah gitu. Jadi dengan kita mempelajari ilmu falak, mungkin astronomi yang bisa dikatakan angkuh dalam tanda kutip ya, Kak. Karena kadang-kadang kata salah satu teman saya di astronomi itu, orang astronomi itu sombong gitu karena dia natap langit terus gitu. Tapi dengan kita mempelajari ilmu falak, kita tuh bisa lebih nunduk gitu menurut saya. Karena kita tahu semua itu balik lagi itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa gitu sih. Jadi kita tidak ada apa-apanya lah di muka bumi ini dibandingkan dengan alam semesta yang begitu luasnya dan begitu indahnya gitu.
2: Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Kak Era. Bang Nardi, ya. 1 menit ya.
3: Oke, bagi saya Kak, ketika kalian itu lagi ruwetnya dengan kehidupan dunia, lagi stresnya dengan kehidupan dunia, maka pergilah ke tepi pantai ataupun ke tanah lapang di malam hari. Nikmatilah betapa indahnya fenomena ataupun bintang-bintang dan juga bulan-bulan di langit gitu, yang selalu secara tidak langsung menyemangati dalam setiap kehidupan kalian gitu.
2: Karena itulah ciptaan Yang Maha Kuasa.
3: Itulah ciptaan Yang Maha Kuasa gitu.
2: Baik, Bang Nardi terima kasih banyak ya. Siapa? Sudah berbagi informasi, menambah ilmu kita. Kak Era terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih.
2: Sudah hadir, besok-besok hadir lagi ya. Teman-teman yang di komunitas astronomi Sumatera Barat, salam ya untuk teman-teman yang lain.
4: Siapa?
2: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tadi tentang astronomi dan ilmu falak bersama komunitas astronomi Sumatera Barat. Ada Sunardi Simanulang dan Era Zulfialina tadi sebagai narasumber kita. Saksikan kembali acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, saya Rita Ismail, operator Randy Van Halen. Sampai jumpa di obrolan komunitas selanjutnya.
1: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih bersama akan lanjutkan rangkaian hiburan, informasi, dan program-program berikutnya. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ada kilas info. Dan akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Kompas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kepolisian Resort Kota Polresta Padang menyiapkan 4 kantong parkir untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Bayangkara Run Road to Police Women Run 2026 yang digelar besok pagi. Ribuan peserta diperkirakan akan memadati kawasan pusat Kota Padang dalam kegiatan olahraga 5K yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Kepala Seksi Kasihumas Polresta Padang Ibda Wadinovianto di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan, kegiatan lari sejauh 5 km itu akan berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini jumlah peserta yang terdaftar telah mencapai 1.000 orang. Menyikapi tingginya antusias peserta, Wadi menyampaikan Polresta Padang telah menyiapkan 4 titik kantong parkir kendaraan. Lokasi parkir tersebut berada di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol, Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kantor Balai Kota Lama, dan Kantor Pos Padang. Wadi menjelaskan penyediaan kantong parkir dilakukan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Selain itu, ratusan personel kepolisian juga akan disiagakan untuk mengamankan jalannya acara dan memberikan pelayanan kepada peserta. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini setelah tadi berbincang dalam obrolan komunitas bersama Komunitas Astronomi Sumatera Barat. Oke, saya akan langsung terima saja pendengar kami yang ingin bergabung. Kalau malam minggu, setiap hari Sabtu malam, itu lagu-lagunya bebas, Anda pilih yang mana, silahkan pendengar. Baik itu Indonesia ataupun mancanegara, mau nostalgia, tapi sampai 2020-an lah ya. Oke, saya akan terima dulu di 812878. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kok jadi gitu sih, Bang Ted?
1: Sengaja mengicuah uni macet, tuan saksi.
0: Tidak
1: Binda
0: bisa.
1: Binda saja kenal, tapi kini tidak pernah saksi.
0: Ya tidak bisa lah, Bang.
1: Alah, 3 tahun lagi, ya tidak juga mau saksi.
0: Iya, kan sudah hafal modulasi.
1: Ya itu
0: sudah.
1: Makanya, jadi berbagai cara, beragam suara. Tidak juo, dokanai juo.
0: Iya, tidak bisa, Bang.
1: Ya termasuk ni macam sendiri. Kemana awak lagi?
0: Seperti
1: bang,
0: apa?
1: Kemana icu penyiar tu ni?
0: Tidak bisa, Bang.
1: Aduh.
0: Iya. Tapi abang kan enggak ini juga kan? Tidak
1: ya,
0: salah apa? Juga misalnya.
1: Belum
0: mulai.
1: Enggak, timnas usia 19 lawan Vietnam besok.
0: Hidup mati. Iya, kita juga menyiarkan kok.
1: Oh, besok. Enggak. Itu yang disiarkan RRI cuman FIFA Match Day.
0: Yang hari ini kan, Bang? Hari Senin atau Selasa ya?
1: Ya, Selasa lawan Mozambik kita lagi uni.
0: Iya, betul.
1: Nah, ya kalau yang AFF usia 19 ini kayaknya Indonesia yang layangin, enggak ada di sini ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi RRI untuk timnas FIFA itu RRI nomor 1 tuh.
0: Iya.
1: Itu wajib mengambil.
0: Jangan
1: gitu.
0: Lupa abang monitor ya.
1: Abang yang mana nih?
0: Bang Tecan lah. Bang Taichan, jangan lewatkan maksudnya siaran-siaran bola yang kami
1: hadirkan. Kalau bola kok insya Allah nih, mungkin enggak dilewatin gitu. Malah bincang-bincang dengan penyiar nanti.
0: Iya betul.
1: Bola-bola gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, jadi udah berapa tahun kita enggak pernah ngomong bola kan. Tahun ini dapat gitu.
0: Iya betul.
1: Apa kabar kita
0: bang,
1: nih, kabar?
0: Ya, ke lagu dulu deh Bang, lagunya apa Bang?
1: Kabarnya
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, ya satu trio macan gue di Sapuo juga apa. Kalau lagu itu aman Moni. Iko lagu bebas nih lagi. Ancak lagu gini Moni.
0: Iya.
1: Moni kayaknya udah mulai pintar loh lagu-lagu love song loh dan balad. Siapa jam nih? Moni, ini
0: apa jam nih? Iyalah, masa
1: Aduh, pokoknya lagu yang Bang Tecan minta waktu minu tu ni terjemahin dari ya tu.
0: Apa tu?
1: Wah itu raja punya dia ni.
0: Yang mana tu ya?
1: Waktu di op.
0: Waktu tu dipilih apa ya lagunya? Saya lupa nih Bang.
1: Enggak tahu, pokoknya lagunya bagus itu Bang Tecan dengar gitu kan. Pilihin di uni satu gitu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Mulai saat dia uni. Ikut maunya Bang Tecan kayak gini uni. Uni hebat. Tidak macan juga hebat uni.
0: Iya.
1: Jadi ujungnya Bang Tebi yang di mana gitu.
0: Okay.
1: Gak repot-repot lagi minta lagu.
0: Iya siap. Nanti kita akan coba.
1: Hari ini boleh nggak uni yang milihin uni? Hari ini uni.
0: Boleh.
1: Iya kan ini kan bebas ini uni.
0: Iya.
1: Entah dari barakat lah pokoknya bebas lah.
0: Iya.
1: Tapi yang pasan Bang Tecan ada satu nih.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Jangannya Galau. Lagu galau selamat tinggal nih.
0: Oh, jangan.
1: Ini lagunya love song, lagu-lagu cinta aja nih.
0: Yang
1: kita bisa mikir. Itu motonya uni.
0: Oke.
1: Nah, ya cari aja lah. Pokoknya jangan galau lah. Kalau dulu
0: galau.
1: Bang Tecan kan sering request lagu galau. Salah satunya Patah Hati. Selamatkan tolong. Itu acok minta. Kini nak doh lah Domi. Kini awak nak tanang-tanang segini Domi.
0: Baik.
1: Pilih si lagu Domi ya. Alah,
0: yang,
1: ini.
0: Yang nostalgia gak apa-apa kan? Atau yang agak lama?
1: Oh gak apa-apa.
0: Nah
1: ya pasti nyanyi lagunya jangan yang galau itu aja titiknya. Terserah lah, mau 60, 70, 80, 90, 2010, 2010,
0: okay,
1: okay,
0: No problem.
1: Di masalahnya trio macan ini uni, kompak ini yang diutamakan uni, yang lain-lain itu biarlah kompak yang jelas dulu uni.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Salam-salam nanti yang akan gabung aja lah semuanya disalamin tanpa terkecuali. Ya uni ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam spesial buat trio macan Badung sana dan duo love song uni. Ya, makasih banyak.
0: Sama-sama
1: Uni.
0: Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy Macan yang ada di Rawang ya sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Rita.
0: Selamat malam kembali Bu Irza Hanum. Sedang apa Bu?
2: Enggak ada, lagi dengerin, lagi nelfon nih.
0: Iya, nelfon Marita. Iya ya.
2: Iya.
0: Lagi nelfon kok ditanya ya Bu?
2: Enggak apa-apa.
0: Apa nih kegiatan Ibu, sibuk enggak Ibu tadi? Dari
2: enggak Rita, biasa-biasa aja.
0: Enggak ada kondangan-kondangan gitu.
2: Sibuk. Enggak besok.
0: Hari ini enggak ada kondangan-kondangan.
2: Enggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Besok.
0: Baik, berarti agak santai di rumah aja ya tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Ibu mau lagu yang mana?
2: Lagunya Sianu Rita Maria Carey. Rita.
0: Judulnya apa?
2: We Belong Together.
0: Maria Carey. Biasanya ada tuh. Salamnya buat siapa?
2: Kalau nggak salah Ibu 2005 tuh. Nggak salah
0: ada.
2: Ibu.
0: Lagunya ada. Bisa kok putar bisa.
2: Iya. Salamnya buat Rita yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga. Lancar aktivitasnya. Terus salam buat Bang Techan tadi. Buatnya Bu Nur. Buatnya Pak Agus. Buatnya Hanafi. Buatnya Uncuripo. Buatnya Tidinda di Bogor, buatnya Ciguria, buatnya Cut Abang, Pita Mame di Aceh, buatnya Widira, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Hendra di Batu Sangkar. Pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang biasa.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kembali yang sudah bergabung tadi di Ruang Rindu. Bang Teddy, terima kasih sudah ini juga ya, bergabung. Bu Irza Hanum, kita akan kembali ke 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, kembali
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Wat Agung.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kalita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teddy lagi. Hanafi.
1: Bang Hachan.
0: Hanafi di Rimpo Datar. Masih di Rimpo Datar kan, Hanafi?
1: Iya masih di Rimpo Datar. Dengan sebut Hachan,
0: oh,
1: Hanafi
0: iya.
1: Aja udah cukup.
0: Kenapa Hanafi Macan gitu kalau Hachan?
1: Ya nanti menirubah Teddy.
0: Nanti diajak gabung lagi sama Bang Teddy. Oke, Hanafi lagunya boleh bebas nih malam ini.
1: Ya, kita Hanafi mau yang mana? 22 ke bawah termasuk 70-an ke bawah.
0: Ya. Mau yang mana?
1: Ya, saya mau ambil lagunya Tulus.
0: Apa Tulus?
1: Tapi penyanyinya Titi DJ judul lagunya Tulus.
0: Oh gitu, judul lagunya Tulus. Dari Titi DJ. Nanti saya coba cari ya, karena Tulus penyanyinya di sini yang ada yang judulnya Tulus ya, dari Terry, dari Tia, Ari Lasso, Raja.
1: Bukan Tulus, T-U-L-U-S, tapi T-O.
0: Oh Tulus, oh ada kok, ada lagunya, ada kok. Saya udah nemu kemarin itu. Nanti kita coba ini ya, Hanafi. Kemarin ketemu tuh lagunya.
1: Ya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Ya, Hanafi. Salam pertama buat Kalita yang gitu guys, semoga sehat selalu, lancar aktivitas, buat ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bang Pecan, buat Bu Ezra Hanum,
0: iya.
1: Buat Uncle Gazi sama Kak Rahma, Kak Mary,
0: iya.
1: Buat Bang Hendra, buat Ajo Unyang dan Unyang Ajo dibolak-balik sama ini ya. Kayak palindrom gitu. Ya selanjutnya salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Pak Agus, Kak Anton, Bang Andi di Stila, kemudian salamnya buat Bang Tajudin di Minahasa, lalu salam buat Teteh Dinda, kemudian buat Cik Guria, buat ini Nanda Syarila, buat ya semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, baik. Ditunggu lagunya ya, Hanafi.
1: Ya, itu aja. Terima kasih, Kalita.
0: Sama-sama, Hanafi.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rimpo Datar, ingin Tulus dari Titi DJ. Nanti kita putarkan ya, Hanafi. Harap menunggu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Uncle?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Balik lagi.
2: Iya. Tadi jam saya kecepatan deh.
0: Iya. Tadi itu masih 8.54 tuh.
2: Iya, saya di jam saya udah jam lewat 7 Kak.
0: 21.07?
2: Iya.
0: Wow, jauh kali cepatnya ya, Uncle.
2: Iya, jam di rumah, Kak, bukan jam di tangan.
0: Oh, bukan
2: tangan.
0: Di jam tangan. Oh, ya. Jam di rumah itu
2: habis
0: mungkin jam-jam
2: kan pulang habis ada cara mendoa kan. Lihat jam di rumah, 9.07, langsung pencet. Sibuk. Kebetulan nomor Kak sibuk, masih sibuk kan?
0: Iya.
2: Habis itu saya pencet, masuk. Alhamdulillah.
0: Iya. Ternyata masih ngobras, ngobrol komunitas. Iya.
2: Ada acara ini pulang dari mendoa tempat bako Kak, acara menuju hari Kak, habis ada yang meninggal.
0: Oh gitu. Iya. Itu jam-jam.
2: Gimana Kota Padang sekarang Kak?
0: Kota Padang masih begitu-begitu juga cuacanya, Angka.
2: Enggak, cuacanya
0: kalau tadi sempat gerimis sebentar, tapi sedikit aja. Sekarang udah aman lagi.
2: Seperti itu. Di sini udah turun hujan juga tadi sebentar.
0: Kalau di sini hujan yang gimana tuh belum sih angka?
2: Lumayan enggak di sini adalah agak sejam dari pas orang azan Isya tadi, Kak.
0: Oh, di sini belum ada yang
2: sampai jam 9 saya pulang tadi itu. Makanya saya mikirnya udah
0: belum. Masih sering cuaca panas sih di sini, angka?
2: Iya.
0: Cerah berawan.
2: Enggak cuma di Padang aja panas, Kak. Padang Panjang aja hari-hari kemarin saya juga panas. Sedikit tinggi pun tadi
0: gitu
2: panas
0: juga,
2: tadi
0: ya?
2: Kan ada juga pawai 1000 pakaian Minang tadi, Kak. Uh-uh. Untuk memperingati 100 tahun Jam Gadang tadi.
0: Jam Gadang, betul-betul. Ramai sekali tuh. Oke, Angkel mau...
2: Udah makan malam nih, Kak.
0: Sudah makan malam, sudah kenyang.
2: Waduh.
0: Tapi belum kekenyangan.
2: Waduh.
0: Kalau kemarin kan kekenyangan, sekarang belum kekenyangan.
2: Kenyangnya udah ya, Kak.
0: Kenyangnya
2: ya.
0: Kekenyangan belum.
2: Saya udah kenyang.
0: Udah kenyang udah dan kekenyangan.
2: Agak udah. Kekenyangan udah juga dikit ya, Kak.
0: Karena berhenti sebelum kenyang.
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Kita nyanyi kita bebas, Kak.
0: Bebas, Angkel. Angkel mau yang mana?
2: Siapa yang
0: sebelum Angkel
2: yang udah gabung tadi.
0: Yang udah gabung itu yang pertama Bang Techan. Uh-huh. Terus ada Ibu Irza Hanum, ada Hanafi, terus Angkel Gazi.
2: Saya barusan nengok-nengok luar yang tua sebentar nih, Kak. Ada orang karaoke coba-coba juga, Kak.
0: Iya, di situ acaranya nyanyi ya.
2: Jam malam minggu ya.
0: Makanya
2: saya tanya lagi.
0: Oke
2: deh. Salam nyanyinya kita 2000 bebas ya, Kak, ya.
0: Bebas.
2: Di bawah 2022 ya.
0: Mm-mm.
2: Apa ya, kalau udah dibebaskan ini baru enak nih.
0: Kirain udah dibebaskan ini berbingung nih mau pilih yang mana.
2: Bingung ya juga, Kak, ya, semuanya bagus.
0: Iya.
2: Apalagi 2000-an, Kak.
0: Sudah ada.
2: Oke, saya mau ambil di tahun 2000-an aja deh, Kak.
0: Boleh.
2: Darinya apa?
0: Siapa, Angkel?
2: Kafein, Kak.
0: Kafein, judulnya?
2: Ada yang satu lagi, Kak. Hidupku kan damaikan hatimu. Yang satu lagi apa, Kak? Ada nggak di situ?
0: Ada satu lagi.
2: Lupa saya judulnya, Kak.
0: Kafein, hidupku kan damaikan hatimu. Ya, di sini dibacakan aja ya. Ada berdua,
2: ya,
0: mengingatnya. Hidupku kan damaikan hatimu. Luka hati, kau yang telah pergi. Hidup.
2: Ah, ini, Kak.
0: Apa?
2: Itu
0: oke.
2: Ya, KTM.
0: Baik, silakan. Salamnya buat siapa, Angkel Gazi?
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, yang murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam buatnya Karita yang lagi tugas, sehat selalu, Kak.
0: Terima kasih.
2: Tugasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Karita.
0: Amin.
2: Salam buatnya ini. Buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Belum gabung Kak Mary-nya, Kak?
0: Belum. Kak Mary mungkin udah tidur tuh.
2: Semoga Kak Mary-nya dengar, kalau dengar semoga ntar bisa gabung.
0: Iya, gabunglah Kak Mary. Ayo iya. Kak Mary, ditunggu Kak Mary ya.
2: Salam juga buatnya ini, buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Kak Natasha, salam buatnya Ibu Asmara Murni. Biasanya malam minggu ini sering gabung juga.
0: Udah lama Asmara nih Ibu Asmara Murni.
2: Sama Karitanya udah lama nih.
0: Iya, betul, Angkel. Sudah lama tidak berbincang di udara dengan Bu Asmara Murni. Terus?
2: Salam buatnya Oma Nur, kalau masih star. Salam buatnya Oma Ayu, Maite Gopek, Panton Pak Staff. Salam buatnya Bang Hanafi, Fitro Unceripo. Salam buatnya Kadiana Kaulan. Salam juga buatnya Kak Ika.
0: Iya.
2: Salam buatnya Bang Ali, buatnya Bang Hendra. Salam buatnya Joniang, Bang Rian, buatnya Bang Daniel. Salam juga buatnya Bang Cuti Tamame.
0: Okay.
2: Salam juga buatnya Bang Benicio. Salam juga buatnya ini, buatnya Tete Dinda, Diona.
0: Oh, kalau yang Ruang Rindu buatnya, nih, kalau yang malam-malam jauh-jauh itu disalami ya.
2: Iya. Buatnya Bang Aye, Andi Yudhistira di Bengkulu. Salam juga ini buat Bu Farida yang ada di Pandu kalau nggak salah, Kak.
0: Okay.
2: Salam juga buatnya nih, buatnya Ahmad Iwan Irwan. Salam juga buatnya Pak Ilham, buatnya Bicara di Karandam, buatnya Bunda Sustabila kalau Kak Arita masih ingat yang
0: Bunda
2: ada di Bukit Tinggi dulu, Kak.
0: Iya, ada Bu Titi. Titi kalau nggak salah ya, Bu Titi dulu kalau nggak salah.
2: Iya, ada Bunda,
0: Bunda Salsabila masih kan masih ya.
2: Buat nyapa Lampung sudah biasanya di Opsi aja yang gabungnya kan.
0: Lampung di Painan.
2: Ya pokoknya salam kompak ya buat semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, Kak.
0: Siapa?
2: Enggak ini. Oh, enggak jadi ke Kak ke apanya? Ke Batamnya.
0: Oh, enggak jadi.
2: Teman Kakak yang
0: lain. Teman yang lain iya betul-betul. kita jaga gawang aja, Angkel.
2: Sebabnya ini Kak Surviodila nanya kemarin kan siapa ya yang dari Padang ikutnya rupanya yang aman amin lancar luncur yang jalannya Kak ya.
0: Aman amin lancar luncur.
2: Ya salam juga buatnya Kak Surviodila yang ada di Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi.
2: Yang akan berangkat ke Batam juga. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya. Salam spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Makasih Carita.
0: Sama-sama Angkel Gazi.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi yang ada di Batu Sangkar kalau hari ini ya. Kemudian selamat malam juga untuk semua-semua yang disalami oleh Angkel Gazi tadi. Satu persatu ini sudah cukup lengkap salamnya. Dan saya ingin salam juga yang masuk di WhatsApp. Ada siapa ayo di WhatsApp? Ada Bu Macan yang di WhatsApp. Bu Macan, sabar bentar ya Bu ya. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request berikut ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Iya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar Ruang Rindu, malam hari ini kita beralih dulu ke WhatsApp yang sudah dikirimkan. Tadi saya sudah sempat sampaikan juga ya, WhatsApp yang masuk itu dari Bu Anwar di Tunggul Hitam. Terima kasih Bu Anwar, apa kabar Bu Macan? Pertahankan kemacanannya ya, manis cantiknya itu dipertahankan. Oke, Bu Anwar mau lagu I Won't Give Up dari Jason Mraz, tahun itu 2012 ya rilisnya. Oke, ada kok Bu lagunya, sudah saya siapkan dari tadi. Kita ke telepon kembali 0751-812-878. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Rifka Ismail. Iya, ada di ujung sana dengan Kak Rahma. Kak Rahma, gimana? Kirain nggak masuk nih hari Sabtu.
1: Kebetulan ini karaoke lagi rame di sini. Bisa mampir ke Padang.
0: Iya, sehobi itu ya nyanyi Kak Rahma.
1: Iya dong. Tadi habis gabung juga barusan di Bukit Tinggi bersama Tuti.
0: Oh, udah keliling juga ternyata.
1: Iya. Udah sih keliling-keliling. Pernah ke Denpasar, pernah ke Tanjung Pinang, pernah.
0: Oh iya. Aduh, terima kasih banyak Kak Rahma. Sudah
1: pokoknya atas nama RRI Rahma kunjungin.
0: Sekarang kunjungan di udaranya sudah. Ya, kemana-mana.
1: Iya, nanti deh kalau kunjungan. Di sini ada Nizaf tadi nih.
0: Oh, Nizaf nih.
1: Ini dia nih. Mana? Yang biasanya salam-salamnya dengar suara
0: ini. Mau gak nih Zevni itu ngomong?
2: Assalamualaikum Kak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mendengar suara Uni Zevni juga. Uni Zevni, kabar baik, alhamdulillah baik. Uni suka nyanyi juga ternyata ya.
1: Wah, ini pakarnya nih.
0: Ternyata para pakar sedang bernyanyi bergantian. Jangan berebut ya.
1: Rama duet.
0: Boleh. Boleh kita dengar nih suara Uni Zevni juga. Kalau malam ini yang milih Uni Zevni atau Kak Rama nih yang milih lagunya?
1: Milihnya kesukaan kami hampir sama deh lagunya.
0: Apa tuh?
2: Senada
0: Sebelumnya. Apa lagunya?
1: Lagunya apa sukanya Kak Rita?
0: Oh. Apa ya? Kok ditanya tuh bingung loh Kak Rama, mau milih yang mana?
1: Nanti lagu nostalgia aja deh ya Kak. Nanti kami nyanyiin.
0: Boleh.
1: Kak Rita,
0: apa Kak Rama?
1: Ini sekarang ini bisa manca bisa boleh,
0: iya.
1: Indonesia ya?
0: Bisa.
1: Bisa dua enggak nih?
0: Bisa dua, tapi diputarkan satu lagi nanti ya.
2: Lagu itu aja Still Heart apa namanya? She's Gone.
1: Ini tahun 60-70.
0: Boleh. Boleh.
1: Bisa. Ya deh.
0: Ada.
1: Kalau Rahma, Kalau Rahma juga mancanegara nih.
0: Boleh.
1: Rahma kangen buat kangen sama seseorang.
0: Jadi
1: lagunya Fernando.
0: Apa Kak Rama?
1: Rama Fernando.
0: Oke, BBA. Ya ada tuh. Ada sering juga.
1: Tadi udah diceletukin sama Tuti di Bukit Tinggi. Uh-huh. Lagi kangen sama ini ya seseorang mangnya lagu tak lagi.
0: Sama siapa tuh?
1: Iya, Fernandonya Rahma ya.
0: Jangan-jangan monitor juga malam hari ini Fernandonya Kak Rahma nih.
1: Sebenarnya buat kencana Kitami deh. Salam selalu semoga selalu mendengar Allah SWT. Tidak lupa terutama sekali buat Kak Rita ya. Okay. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehat, sudah bahagia beserta keluarga. Buat Nizaf tadi itu salam saya selalu deh buat keluarganya.
0: Udah kabur ya, kabur Nizafnya ya?
1: Udah kabur dia. Udah lama Rama pingin gabung-gabungin sama Karita nih kesempatannya sekarang.
0: Baru sekarang sempatnya bisa dengar suara di sana juga.
1: Ya, salam juga buat Ibu Irza Hanum beserta keluarga di Padang. Ya. Buat Tanjudin di Minahasa, salam selalu ayah dan kakak tercinta. Buat yang ada yang siap lagi pulang kampungnya, buat Endra Bang nih ada lagi. Salam selalu, semoga selalu dalam lindung Allah Taala. Okay. Buat Divo, buat Hanafi Besta, mama tercinta, buat Tete Din, buat ya, buat Tete Dinda, buat Deona, buat Bang Ais, selalu. Semoga selalu dalam lindung Allah Taala. Buat Pak Bu Hari, Bang Cetitanamin, buat Pak Agus. Buat yang aja, buat Bang Tecan, buat Diana.
0: Oh, Diana Tunggul Hitam.
1: Apa, Kak?
0: Diana di Tunggul Hitam.
1: Iya, buat Diana, salam selalu dah. Buat tak lupa juga buat Ika di Batipu, kalau lupa pasti protes nanti.
0: Kak Ika jarang masuk nih sekarang.
1: Enggak, dia pasti monitor, monitor dia.
0: Baik.
1: Salam selalu dah buat Ika di Batipu, selalu. Buat Ade, buat Rian, buat Daniel.
0: Iya.
1: Buat pokoknya semua pencinta Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Baik. Ditunggu lagunya ya, Kak Rama.
1: Enggak lupa juga buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tarap Batu Sangkar. Dan di perantauan Rama Sister Siara dan Yami. Dan super spesial buat Kencana Kitami sehat selalu.
0: Baik. Oke, ditunggu lagunya Kak Rahma.
1: Oke, salam semangat selalu sampai akhir siaran nanti buat Kak Rita. Selamat di rumah nanti ya.
0: Iya, oke. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Iya, sama-sama Kak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma dan Uni Zefni di Batu Sangkar. Kita langsung ke lagu ya pendengar. Jangan lewatkan lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini. Silakan langsung telepon saja ke 0751-812-878 atau boleh juga di WhatsApp 0811-66-66-975.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Rosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam yang sudah bergabung tadi di Ruang Rindu. Dari awal ada Bang Techan di Rawang, ada Bu Irza Hanum di Parapisang, ada Hanafi di Rimpo Datar, Angkal Gazi di Batu Sangkar, Bu Anwar di Tunggul Hitam, Nui Zefni di Batu Sangkar, dan juga ada Kak Rahma di sana. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Reni Rita.
0: Iya, selamat malam kembali. Ada Bang Widira Devino di Marapalam kan?
1: Masih di Marapalam.
0: Masih di Marapalam. Berarti ada rencana pindah dong?
1: Ada.
0: Kemana pindahnya? Spill dong.
1: Tunggu aja tanggal mainnya.
0: Bang Widira, gimana kabarnya, sehat?
1: Baik-baik aja, sehat.
0: Baik-baik
1: Rita.
0: Alhamdulillah sehat juga. Malam ini lagunya boleh bebas nih.
1: Tahun berapa nih?
0: Tahunnya bebas, tapi sampai 2020-an aja lah.
1: Berarti bebas.
0: Indo Manca boleh.
1: Indo,
0: boleh.
1: Apa yang bagusnya?
0: Yang bagus, bagus semua.
1: Itu aja lah.
0: Apa?
1: Dari siapa bagus?
0: Siapa? Bingung kan kalau disuruh pilih?
1: Ya karena dia bebas kan.
0: Kayaknya dibingung. Karena bagus-bagus semua.
1: Itu Bunga Anggrek dari Kembar Group.
0: Bunga Anggrek.
1: Kembar Group.
0: Kembar Group ya. Bunga Anggrek. Gak ada Bunga Anggreknya. Bunga Matahari yang ada.
1: Bunga Matahari.
0: Kembar Group. Bentar.
1: Kembar Group.
0: Biasanya ada tuh. Gak muncul nih Bunga Anggrek. Tapi nanti saya akan coba bongkar-bongkar terus nih. Bentar ya. Yang ada cuma Anggrek Bulan.
1: Anggrek Bulan tuh lain lagi.
0: Iya, lain lagi sih. Walaupun sesama Anggrek.
1: Iya, sesama Anggrek kan.
0: Bunga
1: cuma jenisnya aja yang beda.
0: Iya. Bunga Anggrek. Wah, belum muncul nih Bang Widira. Yang lain mau
1: kalau diganti. Kembar Group yang ada itu apa?
0: Kembar Group juga belum ini sini. Belum masuk nih Kembar Group. Belum ada Bang.
1: Kalau ketemu Kembar Group
0: ya enggak nomor aja.
1: Apa bagusnya lagi ya?
0: Apa?
1: Dari siapa lagi?
0: Siapa? Mau nostalgia?
1: Nostalgia.
0: Boleh juga. Yang bukan jelas. Nostalgia boleh juga.
1: Dari siapa bagus? Dari Uni Rita aja. Dari Uni Rita aja lah.
0: Kalau Rita putar sebelah bisanya putar. Rita Effendi bisa di sini, mau?
1: Pasti ya Rita putar-putar kan.
0: Ini kan lagu ini lagu dangdut.
1: Bukan, ada lagu nostalgianya.
0: Oh iya, boleh.
1: Kalau nggak salah banyak lagu nostalgia. Salah satunya Oaan. Coba lihat nih.
0: Rita putar-putar, seandainya aku punya sayap.
1: Angin.
0: Seandainya aku punya sayap ada di sini. Sebentar. Sebentar lagi ya. Kita coba. Apa judulnya tadi?
1: Oh angin.
0: Oh, tidak muncul. Oh angin.
1: Enggak muncul juga.
0: Enggak.
1: Muncul. Siapa lagi nih?
0: Siapa?
1: Dari itu
0: oh
1: aja.
0: Oh iya, Rita butar-butar ya banyak. Rita Sugiarto ya maksud saya lagu ini, lagu dangdut.
1: Rita Sugiarto.
0: Iya, kan sesama Rita kan wajar aja kalau.
1: Iya, Rita Sugiarto. Itu di sebelah ada
0: apa? Iya, di sebelah. Itu maksudnya tadi. Apa diganti sama apa, Bang Widi?
1: Itu aja lah. Titi Sandora.
0: Titi Sandora. yang mana?
1: Apa bagusnya titik Sandora?
0: Bentar-bentar, titik Sandora.
1: Apa yang ada di situ?
0: Cukup banyak. Cinta terpaut di Bukit Tinggi.
1: Terus?
0: Biarkan ku menangis, berikanlah kasih sayang.
1: Oh ibu. Oh ibu ini di situ kan saya merantau.
0: Bentar-bentar. Oh itu yang ada liriknya.
1: Iya merantau.
0: Merantau. Bentar-bentar. Kiranya dia udah pulang dari merantau.
1: Mau berangkat.
0: Udah balik dia merantau, nggak merantau lagi. Ada. Ini aja ya merantau aja.
1: Merantau aja lah.
0: Ah iya boleh. Mau ke mana merantau?
1: Lumayan jauh sih.
0: Oh.
1: Ke timur sana.
0: Oh, nggak apa-apa menjelajah Indonesia.
1: Ganti-ganti suasana.
0: Oh iya dong. Nah ini kan jadinya pindah juga dari Marapalam kan ketahuan juga ke jadi pindah kemana kan?
1: Itu kan maksudnya kita tempat untuk sementara.
0: Nggak apa-apa.
1: Biasa lah kalau orang di Minang kan kalau saya ke Tapu aku masih ingat.
0: Oh, jadi bijaksana. Betul itu betul. Karena kita memang terkenal dengan merantau-nya.
1: Memang di Minang itu kebanyakan merantau kan.
0: Iya.
1: Jadi ya.
0: Merantau.
1: Paling satu pak berapa banyak yang siap? Ya sesuai itunya yang bisa.
0: Iya.
1: Kalau nyari untuk merantau pasti sudah merantau.
0: Iya. Selamat merantau ya.
1: Selamat merantau.
0: Salamnya buat siapa, Bang Widira?
1: Buat Nerita yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Terus untuk Ibu Irza.
0: Bu Irza. Makin lama makin jauh nih, nggak kedengaran suaranya. Siapa tadi? Pak Nokos.
1: Pak Surya Subrata. Terus untuk semuanya lah yang masih dengerin Nirita.
0: Baik.
1: Kita aja nih.
0: Baik, terima kasih.
1: Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Widira Divino.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, cukup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding

Abis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.

0: Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Tentu saya masih tunggu Anda di telepon 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp dari DJ Dani Yun atau Saiful Bahri, request lagu Dancing Queen oleh ABBA untuk seluruh kru dan pendengar RRI Padang. Istimewa rekan-rekan memori alumni STM Payakumbuh khusus tahun 1970 dan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang tahun 1975. Tak lupa alumni murid guru karyawan SMA 1 Pariaman tahun 1985 sampai 2010. Selamat mendengarkan. Terima kasih DJ dan Iyun. Nanti kita ini ya, kita dengar bersama itu lagu yang di request dari ABBA, judulnya adalah Dancing Queen. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu. Dari siapa ini?
1: Dengan Hendra, Mbak.
0: Iya, oh Bang Hendra. Bang Hendra di mana ini?
1: Di Sungaiang.
0: Di Sungaiang.
1: Batu Sangkar.
0: Batu Sangkar. Ini bukan Bang Hendra yang di Cianjur, bukan?
1: Bukan di Cianjur, kemarin di Cilacap.
0: Oh, di Cilacap. Oh, yang pulang kampung kan?
1: Iya,
0: oh,
1: lagi pulang
0: iya,
1: kampung.
0: Lagi pulang kampung.
1: Iya. Sudah hampir satu minggu di sini.
0: Iya, sudah hampir satu minggu. Gimana kemarin, lancar perjalanannya, Bang Hendra?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Masih lama?
1: Cuman agak telat nyampe di Batu Sangkar.
0: Di Batu Sangkar. Masih lama? Ini masih lama di sini?
1: Kayaknya lagi ada urusan, mungkin 3 minggu lagi lah.
0: Oh.
1: Nanti bulan Juli baru balik ke Cilacap lagi.
0: Masih cukup ini ya, cukup ada waktulah buat berlama-lama di kampung halaman.
1: Buat happy-happy di kampung lah.
0: Buat happy-happy di kampung, kan sekali-sekali pulang kampung.
1: Ini dengan Mbak Lydia kan?
0: Dengan Rita.
1: Oh Rita, iya Mbak Rita.
0: Dengan Mbak Rita. Bang Hendra mau lagu apa?
1: Lagunya bebas gak nih?
0: Iya bebas. Malam minggu kita bebas.
1: Aku minta lagu dari
0: siapa?
1: Mangu Tujuh Dunia. Mangu.
0: Dari?
1: Dari 20 apa ya? Dari Ari Lesmana lah.
0: Ari Lesmana. Ari Lesmana. Belum muncul nih Bang.
1: Coba aja ketik lagu Mangu.
0: Belum muncul. Belum nih Bang. Oh, dari siapa tadi?
1: 2040 apa ya?
0: Oh, 420.
1: Iya.
0: Ada.
1: Ada Mangu.
0: Ada.
1: Gimana kabarnya Mbak Rita?
0: Kabar baik, Bang Hendra. Alhamdulillah sehat.
1: Oh, ini gimana nih?
0: Apanya?
1: 93,5 udah 2 hari gak muncul di 93. Kabupaten Tanah Datar.
0: 93,5. Oh iya baik. Kita udah sampaikan ke teknik. Kalau sekarang Bang Hendra monitor lewat apa? Streaming?
1: Lewat digital.
0: Oh digital,
1: RRI digital.
0: Oke, terima kasih, beralih dulu ke digital ya.
1: Iya. Kalau bisa cepatnya dong.
0: Siap,
1: gitu.
0: Siap baik. Bang Hendra.
1: Yang muncul malah Pro 3 sama Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oh iya baik. Siap.
1: Yang Pro 1 Padangnya ditelan alam kayaknya apa gimana? Apa ketilep
0: mungkin ada. Nanti kita coba cek lagi nih tim teknik cek lagi
1: ini
0: nanti.
1: Ini pakai pemancar dari Solo apa ini untuk yang di Tanah Datar ini yang di Batu Sangkar?
0: Yang di Batu Sangkar itu 93. Iya, yang di Solo itu Bukit Gompong Solo 93,5.
1: Bangun dong stasiun relenya di Tanah Datar, Mbak Rita.
0: Nah, terdengar langsung nih, mudah-mudahan ya. Bang Hendra.
1: Ya.
0: Ditunggu saja. Tapi ini sudah disampaikan kok ke teknik.
1: Iya, oke.
0: Baik. Ada salam buat siapa nih, Bang Hendra malam ini?
1: Salam buat Kak Mary yang di Bekasi.
0: Bekasi, ya.
1: Terus buat Tedinda yang ada di Bogor. terus buat Hanapi,
0: iya,
1: terus buat Rahma yang juga ada di Batu Sangkar, buat Ika di Batipu Tanah Datar, terus buat Ibu Hanapi,
0: iya,
1: terus buat Uncle Gazi yang ada di Padang Panjang. Terus yang udah masuk siapa aja Mbak Rita?
0: Yang sudah masuk itu Bang Teddy, Bu Irza Hanum, Hanafi, Uncle Gazi.
1: Salam buat Bu Mirza Hanum.
0: Bu Anwar, Unizefni, Kak Rahma, ada Widira.
1: Oh, Rahma udah masuk, Kak Rahma.
0: Oh, udah, yang di Batu Sangkar. Terus ada Widira di Marapalam.
1: Iya, salam buat yang udah masuk aja.
0: Oke.
1: Terus spesialnya buat yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang aja, di mana aja berada.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rita, mat tugas sampai tuntas.
0: Baik, Bang.
1: Ini penelpon terakhir apa masih ada yang mau nelpon Mbak Rita?
0: Masih bisa satu lagi nih, satu atau dua.
1: Oh iya.
0: Masih bisa.
1: Salam juga buat yang akan masuk.
0: Akan masuk. Oke, ditunggu lagunya ya, Bang Hendra.
1: Makasih ya Mbak Rita.
0: Sama-sama, Bang.
1: Salam dari Sungai yang Batu Sangkar.
0: Iya, siap. Ada Bang Hendra di sana ya, di Sungai yang Batu Sangkar menikmati suasana kampung halaman, masih cukup waktu untuk keliling-keliling lah ya, tidak hanya di sana, mungkin mau keliling Sumatera Barat sekalian aja Bang Hendra, mumpung lagi di sini. Oke, kita ke Dancing Queen dulu dari ABBA untuk DJ dan Niyun di Ampang Padang Mangu 420. Ditunggu ya Bang Hendra.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang.

0: dikembangkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah telepon. Ada Bang Teddy, Bu Irza Hanum, Hanafi, Angkel Gazi, Bu Anwar, Nizefni, Karama, Bang Widira, Bang Hendra, DJ Dani Yun, kemudian semua-semua yang juga monitor Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian pendengar, untuk satu jam ke depan saya masih akan hadirkan informasi, kemudian juga hiburan, ada lagu-lagu yang bisa ini ya, yang bisa Anda simak, yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Mudah-mudahan salah satunya itu merupakan lagu yang Anda sukai. Selamat malam pendengar, sebagai lagu penutup di Ruang Rindu, mudah-mudahan banyak yang suka juga ya. Selamat malam, kita lanjutkan untuk satu jam ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang baru bergabung, silakan monitor melalui streaming rri.co.id atau melalui aplikasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Kita masih akan nikmati rangkaian hiburan malam hari ini yang sudah, mungkin sudah ini ya, sudah mengantuk, ingin tidur, mudah-mudahan mendapatkan tidur yang berkualitas, istirahat yang berkualitas. Dengar, karena besok pagi walaupun masih hari libur, tapi bagi sebagian kita itu ada yang merupakan tetap hari kerja seperti biasa. Ada yang tetap harus ke tempat tugas, harus melaksanakan kegiatan rutin seperti biasa. Dan yang libur besok pas hari Minggu pasti sudah ada rencana-rencana. Tapi kalau memang pilihannya hanya di rumah saja, itu juga merupakan satu pilihan yang menyenangkan. Pendengar, jangan kemana-mana dulu, karena nanti ada informasi-informasi juga yang akan kami hadirkan di sela-sela lagu yang hadir ke ruang dengar Anda.

0: nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
2: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
1: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022

bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Rosak Radio Republik Indonesia Padang Berengar. Untuk yang dinas malam hari ini, selamat malam. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, karena memang beberapa bidang pekerjaan itu ada yang dinas malam. Jadi melanjutkan aktivitas hingga tuntas nanti. Kami masih akan temani Anda hingga tuntas juga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau, sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Eh, ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita saat ini coba sedikit berbagi informasi ya pendengar. Anda bisa baca juga nanti melalui portal berita kami rri.co.id. Nah pendengar, ini informasi untuk Anda yang ada di Kabupaten Solo ya. Jadi pemerintah Kabupaten Solo terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Solo. Kehadiran layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus bepergian jauh. Jadi mendengar, Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengatakan kalau masyarakat di Kabupaten Solo itu sudah dapat mengurus paspor melalui layanan yang tersedia di MPP Kabupaten Solo bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

0: Berita Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Dari Sudirman 12 Padang Prengar. Dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pendengar, kali ini dalam Padang pagi ini saya akan temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan, pendengar, untuk Anda pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pergiar ke muslimin muslimat Kota Padang, sebelum melakukan kegiatan ataupun memulai aktivitas, alangkah baiknya bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah salat subuh. Ya, sesaat lagi pergiar kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 812878. WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Mengawali jumpa kita kali ini, pendengar, kami ingin hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah Luqman, ayat 12 sampai dengan 17, dibacakan Kori Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dalam program Mutiara Pagi kali ini, pendengar, saya akan temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Topik bahasan kita yaitu menyongsong tahun baru 1448 Hijriah Global Tunggal. Kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, pendengar, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 66 66 97.

0: Radio Pro 1 RRI. Ini dia ada Al-Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI selaku dosen ilmu falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, anggota BHR Sumatera Barat dan juga anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita coba sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kabar baik, sehat
1: Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, dan berharap untuk semua pendengar juga begitu ya.
0: Alhamdulillah. Amin. Baik, Ustadz, bahasan kita yaitu menyongsong tahun baru 1448 Hijriah ya, global tunggal ya Ustadz.
1: Benar.
0: Ya? Oke, baik. Pendengar, sekali lagi setelah paparan ataupun penjabaran dari Ustadz kita, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Mengawali jumpa kita kali ini, saya berkesempatan dulu pendengar untuk Ustadz kita menyampaikan topik bahasan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dengan senang hati penuh gembira karena kita sudah berada di pekan atau minggu-minggu akhir dari tahun 1447 Hijriah. Kalau begitu dimaknai bulan, ya bulan sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Tugas apa yang dimaksud? Menyelesaikan tugasnya mengelilingi bumi, karena bulan itu selalu mengelilingi bumi, nimpak bumi, dia berputar, terjadi siang dan malam, dan dia dikelilingi oleh bumi. Gambarannya, kalau bumi mengelilingi matahari tuntas selama 365 hari, itu disebut setahun Syamsiah atau setahun Masehi. Nah, sekarang kita fokus tahun Hijriah berada di tanggal 21 Zulhijjah. Jadi sudah bulan ke-12, sudah tanggal 21, sedangkan ya umur dari bulan Zulhijjah ini hanya 29. Artinya Zulhijjah mau berakhir pula. Terus kita angkat tema menyongsong tahun baru 1448 Hijriah global tunggal. Apa maksudnya Hijriah global tunggal? Kalau dilengkapi kalimatnya kalender Hijriah global tunggal, yang disingkat dengan KHGT, yang sudah diluncurkan setahun yang lalu, diluncurkan bahasa lainnya di launching ya, di tanggal 29 Zulhijjah 1446 bertepatan bulan Juni 2025 yang lalu. Berarti sudah setahun dengan sekarang, tinggal menunggu beberapa hari lagi. Jadi kalau 1448 setelah diluncurkannya kalender Hijriah global tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, adalah sudah masuk yang kedua. Sesungguhnya di 2016 sudah menuju final.

0: diadakan pertemuan di di Timur Tengah sana, dan dihadiri oleh banyak negara. Rekomendasinya kalender satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Logikanya adalah bulan itu satu, bumi satu, matahari juga satu. Dengan mempelajari kalender Masehi satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, misalnya 1 Januari, katakanlah jatuhnya pada hari Senin, maka tanggal 1 Januari untuk seluruh dunia ia hari Senin, hanya tinggal mencocokkan siang malam bagi belahan dunia. Begitu juga sebenarnya 1 Muharram yang jatuh pada tanggal 16, yaitu tanggal 16 Juni ini, tidak ada perbedaan dalam penetapan ini, karena memang hitungannya jelas. Allah memberi kepastian dalam perhitungan itu, kapan tanggal 1 Muharram. Jadi umur Zulhijjah tahun ini 29 hari, maka tanggal 1-nya itu jatuh pada tanggal 16 Juni 2026 ini. Artinya tanggal 16 Juni 2026 ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1448. Nah, menyongsong di sini apa maksudnya? Memahami secara astronomi, Allah memperagakan langsung pada kita, bahkan kita ditempatkan di atasnya, di atas bumi. Bumi Allah hamparkan di mana saja kita berada, walaupun bumi itu sebenarnya kan bulat besar. Tapi di mana saja berada, bumi dihamparkan. Misalnya, Tito, kita berada di studio ini, kita duduk, kepala kita kan ke atas, pinggul kita kan ke bawah. Nah, orang di bawah kita, di balik kita ini, kan sudah mungkin ya siang bagi dia ya, kita baru awal siang, mereka mungkin sudah sorean. Di balik kita ini, tidak ada terbalik dia. Kalau dia jalan, kakinya tetap ke bawah, kepalanya ke atas. Kita begitu pula mau siang, mau pagi, mau malam, tidak pernah kita merasa terbalik karena bumi ini dihamparkan. Begitu kasih sayang Allah, kalau seandainya terasa pula bumi ini miring, terbalik, waktu malam kepala kita ke bawah kan gawat itu. Jadi bumi dihamparkan. Nah, kita di atas bumi ini semuanya sebagai manusia hidup mempedomani matahari yang terbit di timur, terbenam di barat, dan malam kita dihiasi dengan bulan, penampakannya itu kecil, rendah, besoknya lebih besar, lebih tinggi, sampai dia purnama, menyusut lagi, begitu seterusnya. Nah, jadi karena kita berada di akhir tahun 1448, tentu ada yang harus kita siapkan. Pertama, kita sekarang berada di bulan haram, bulan Zulhijjah. Bulan haram itu ada empat. Pertama, Zulqa'dah yang sudah berlalu, terus Zulhijjah, nah, ini kesempatan sekarang, dan habis ini Muharram. Jadi itu disebut bulan haram. Satu lagi terpisah di bulan Rajab. Jadi bulan haram itu ada empat. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran, luar biasa. Rangkuman Allah, surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Artinya setahun itu Allah takdirkan 12 bulan, baik setahun Masehi dari Januari sampai Desember kan sudah ditakdirkan begitu 12 bulan. maupun setahun Hijriah juga 12 bulan dari Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Jadi 12. Nah, di antara bulan 12 itu ada 4 bulan haram. Nah, demikian keterangan Allah sebagai agama yang lurus. Nah, jadi perhitungan itu dia sudah jelas sehingga tidak ada perbedaan dalam menetapkan satu Muharram. Nah, ini pelajaran kita. Kita di Indonesia ini kan setiap tanggal satu Muharram libur sebagai tahun baru Islam. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi juga libur. 27 Rajab juga libur. Jadi sebenarnya kita di Indonesia sudah disatukan dalam perhitungan kalender Hijriah sehingga menjadi libur nasional. Idealnya puasa Ramadan tentu juga sama, itu intinya. Sebagai pengantar, kita cukupkan di sini dulu, kita kembangkan dalam tanya jawab.
1: Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 atau Anda bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811666975. Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon kita ini dari telepon WA kita. Ya. Halo, ada Bang Ade ya di Lubuk Basung.
2: Iya, Bang. Begitu. Iya, betul pagi. Sekali, Bang.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Ade.
2: Waalaikumsalam, Bang Tito. Apa kabar, Bang Tito?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Kali ini juga bersama Ustadz kita, Bang Ade. Silakan, Bang Ade.
2: Iya. Assalamualaikum, Pak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ade, Lubuk Basung, Pak.
0: Oh, iya. Alhamdulillah.
2: Iya. Izin bertanya ya, Pak, ya. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertanyaannya pertama nih sesuai tema yang Bapak bahas gitu kan. Tapi pertanyaan yang kedua nih di luar tema, boleh Pak?
0: Boleh.
2: Pertanyaan di luar tema, Pak.
0: Iya.
2: Mungkin yang di sesuai tema dulu kan Bapak bilang kalau di Indonesia udah ada kalender Hijriahnya. Yang itu saya mau nanya tentang kalender Hijriah tunggal itu. Apa, global tunggal ya Pak ya?
0: Kalender Hijriah global tunggal.
2: Itu global tunggal, gitu sebutannya ya Pak ya?
0: Iya.
2: Gitu. Nah, itu kan karena udah ada itu kan pemerintah kita kan tidak mengacu ke situ gitu. Itu kalau boleh tahu, itu kalender Hijriah global tunggal itu dibuat organisasi Muhammadiyah kah atau organisasi pokoknya NU kah gitu Pak? Gitu kan, karena walaupun kata Bapak udah launching kalender Hijriah tunggal itu penentuan satu Ramadan, satu Sawal, pokoknya hari-hari besar itu selalu berbeda-beda kan. Tapi ya kalau logikanya kan kalau misalnya berbeda-beda kan ngapain ada dicantumkan kalender Hijriah di kalender biasa gitu, tanggal-tanggal merah gitu. Mending masih aja kan gitu Pak gitu. Iya. Jadi kan supaya seragam, kan tujuannya kan supaya seragam gitu Pak gitu. Mohon penjelasannya nanti ya Pak ya.
0: Iya.
2: Terus pertanyaan yang kedua ini maaf di luar tema ya ini Pak gitu. Ini tentang masalah orang tua ya Pak.
0: Iya.
2: Ini kan sebagai yang sama-sama kita ketahui kan kalau anak kan memang harus berbakti kepada orang tua kan gitu. Karena setelah kita taat kepada Allah di bawahnya kan orang tua kan gitu ya Pak ya.
0: Iya.
2: Terus yang saya tanyakan, kalau misalnya kalau orang tua yang bersalah gitu, apakah ada misalnya hukuman, misalnya apakah boleh anak mengapakan orang tua yang bersalah gitu Pak? Sebab gini, saya punya masalah juga dengan orang tua, tapi kalau saya diabarkan di sini nanti durasinya nggak cukup Pak gitu. Yeah. Jadi inti-intinya saja yang saya bahas di sini Pak. Kalau misalnya kan di mana setiap saya curhat baik ke ustadz atau ke orang lain kalau soal orang tua itu, kalau memang dia yang bersalah selalu dia bela gini, udahlah biarin aja lah, gimana pun juga gitu orang tua kita harus menghargai dia ya, gimana cara kita menghargai kalau dia memang dia itu bersalah gitu Pak, dia nggak maafkan menjalankan sesuai apa. Jadi kalau memang orang tua yang bersalah tuh apakah dibiarkan saja atau enggak, apa kita enggak berhak menegurnya, Pak? Jadi kalau logika saya kan, kalau misalnya kalau anak saja yang diapakan, kesalahan orang tua dilimpahkan ke anak gitu, mohon maaf nih, maaf, kalau sama Allah saya minta ampun, berarti Islam itu enggak adil dong, Pak, gitu. Jadi anak saja yang dikambing hitam sama masalah itu. Jadi orang tua mentang-mentang jadi kasih kekuasaan di nomor dua setelah Allah, kalau dia berbuat salah, dia jadi seenaknya saja sih itu. Sama halnya dengan kita ospek di sekolah dulu, junior harus patuh pada senior, apabila senior bersalah, kembali ke pasal 1, senior itu selalu benar, orang tua itu selalu benar, ke situ jatuhnya mungkin kayak gitu, Pak, gitu. Udah bisa ditangkap mungkin kira-kira, Pak, gitu. Itu dulu ya, Bang Tito, ya.
1: Baik, terima kasih sementara, Bang Ade.
2: Ya, terima kasih ya, Bang.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ustaz.
0: Secara pribadi dulu, saya 2007 di rumah kediaman gubernur, waktu itu gubernur kita Pak Gamawan Fauzi, pertemuan tokoh se-Sumatera Barat, tentu ya tidak semua tokoh ya, tapi waktu itu demikianlah, ada dari intelektualnya, cendekiawannya, dari beberapa rektor, ya ulama, MUI, hadir, tokoh adat juga. Saya hadir waktu itu bukan sebagai tokoh, tapi sebagai anak muda lah ya, 2007 yang lalu. Intinya bagaimana supaya sama dalam menetapkan satu Ramadan, satu Sawal. Kalau dapat se-Indonesia, kalau tidak se-Sumatera Barat. Nah, kan selalu saja ada perbedaan. Sama agak 3 tahun, tahun keempat ada perbedaan lagi. Kalau sekarang malah setiap tahun berbeda. Bahkan tahun ini satu Ramadan satu Sawal pun berbeda. Jadi tidak sampai makin ke hujung ada masalah sebenarnya. Nah inilah yang dijawab. Jadi waktu itu saya katakan, kalau pemerintah dan seluruh umat Islam ingin sama-sama berpuasa dan berhari raya, sebenarnya sejak dahulu sampai akhir zaman bisa sama. Karena bulannya satu, mataharinya satu, perhitungannya jelas. Mengapa kita satu Muharram sama, 12 Rabiul Awal sama, 27 Rajab sama, bahkan menjadi libur nasional. Ini kan harus kita syukuri. Mengapa satu Ramadan kok bisa berbeda? Kira-kira begitulah ya. Jadi kuncinya untuk bisa sama itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan tentu dengan kemasan ilmu murni tanpa ada campur tangan kekuasaan dan politik. Jadi ini, kalau iya, sebab Allah memberi jaminan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadwal salat bisa kita tetapkan, arah kiblat bisa ditetapkan berdasarkan matahari di atas Ka'bah misalnya. Banyak Allah beri kemudahan. Mengapa tidak kita tangkap itu? Jadi kalau bisa disatukan, mengapa kita berbeda-beda itu ya? Nah, soal organisasi, semua kan punya keunggulan masing-masing. Tentu saya bicara karena saya sebagai kader Muhammadiyah dan sangat akrab alhamdulillah dengan semua ormas, terutama di Sumatera Barat lah. Kalau tingkat nasional tentu juga sama menjaga. Nah, UK gagasan kalender hijrah global tunggal untuk Indonesia memang di Muhammadiyah. Tapi itu tidak hanya Muhammadiyah, banyak negara ya, banyak negara pertemuan ini sebenarnya sudah berulang-ulang ya, sudah berulang-ulang. Bahkan ya mungkin sejak awal menjelang abad 20 ini sudah ada pertemuan-pertemuan itu. Saya hanya mengikuti kan bagian-bagian akhir saja. Jadi jauh sebelum saya sebenarnya sudah ada gagasan-gagasan itu. Nah baru diluncurkan bulan Juni 2025 yang lalu ya. Alhamdulillah misalnya kalau orang bertanya, bisa enggak dihadirkan kalender satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia? Ya bisa. Dan kemarin itu ya alhamdulillah misalnya penetapan satu Ramadan kita tidak berbeda dengan Arab Saudi. Dulu kan ada saja berbeda kita dengan Arab Saudi. Jadi sebenarnya hari dan tanggalnya itu harus sama. Tapi siang malamnya karena bumi kita bulat, dia berputar, tentu tidak sama. Misalnya orang sedang wukuf di Arafah, zuhur di sana. Kita di Padang sudah pukul 4 sore. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi yang jelas kita semangati dulu kehadiran kalender Hijriah Global Tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah orang tua. Sebenarnya merujuk kepada Al-Quran, kita dituntut berlaku lemah lembut pada orang tua, tidak boleh berkata ah atau cis, fala takullahuma uffin. Jangan berkata ah atau cis. Jadi kata uffin itu malah dimaknai tahit kuku yang kotor. Jadi seakan-akan kalau kita berkata ah, mungkin dalam bahasa Minang menganceh misalnya, itu orang tua terhibah hatinya. Jadi berkata ah saja tidak boleh, apalagi berkata kasar. Nah, terus bagaimana sikap kita pada orang tua lagi? Kan keterampilan mendengar. Kita harus mensyukuri, kita lihat sisi-sisi baik dengan orang tua kita. Katakanlah ayah dan ibu, lahir saya seperti ini kita ucapkan terima kasih. Adapun sisi lemahnya, memang kita tidak boleh biarkan. Jadi kalau misalnya orang tua bersalah, harus kita jaga kesalahan itu. Maksudnya kita cegah kesalahan, tidak dibiarkan. Hanya saja tentu tidak menggurui dengan cara yang elok. Dan prinsip harus kuat. Sebab begini, wa tawassaw bil haq, saling nasihat menasihati. Tidak harus orang tua saja yang menasihati anak. Anak pun juga berhak menasihati orang tua. Saya ya sebagai pengajar, saya seringkali minta nasihat sama mahasiswa. Pasti anak bapak ada sisi lemah yang dilihat, tolong disampaikan. Ada tertulis, ada langsung gitu. Jadi kita senang mendapat kritikan itu. Nah, jadi tentu bahasanya kepada orang tua, boleh saja tidak menasihati, mungkin mengawal atau bagaimana. Walaupun itu sebenarnya menasihati. Kadang-kadang orang tua tidak siap dengan kata anaknya menasihati. Jadi carilah apa waktu yang tepat, kita doakan. Jangan lupa baca doa sebelum menyampaikan nasihat sama orang tua. Doanya, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku supaya kita tenang, mudahkanlah urusanku. Tidak sulit ya, sulitlah ya menasihati orang tua. Wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkan lidah ini bicara, jangan gagap, jangan salah kata. Yang kuncinya itu apa? Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Ada teori Socrates, senangkan hati teman bicara apa yang hendak kita sampaikan. Jadi ada kan banyak kan penghargaan, alhamdulillah ayah dan ibu begini-begini, sudah tamat sekolah, pokoknya cari. Ayah luar biasa, ibu luar biasa, menyantuni kami dan seterusnya. Jadi senang hatinya, tapi itu harus tulus. Begitu kita puji, hatinya senang, pintu hatinya terbuka, mungkin dia senyum, mungkin mengangguk, disitulah nasihat dimasukkan. Jadi jangan langsung dikatakan, ayah kalau begini salah, itu makin tertutup pintu hatinya. Saya kira ini memang katanya tadi itu, tentu bisa panjang pemahaman ini, tapi kita doakanlah bagaimana kita menghadapi orang tua, semoga anak-anak sukses dengan orang tua. Sebaliknya orang tua juga sukses mengayomi anak-anak.
1: Oke, baik. Ustaz, kita coba sapa penelpon lagi.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terputus. Boleh dicoba lagi, pendengar, silakan di 812878. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Selamat. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Irawan di Padang.
1: Pak Irawan di Padang. Silakan, Pak Irawan.
3: Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, saya menanyakan ini tentang hak azan, Ustaz. Praktik yang sering terjadi apabila dikumandangkan suara azan,
0: yeah,
3: sedang beraktivitas, kemudian dia berhenti sejenak dan melanjutkan setelah azan berlangsung dan tidak melaksanakan sholat berjemaah, hanya menghentikan aktivitas di saat waktu azan saja, gitu. Itu satu. Yang kedua, seandainya kita mau ada sesuatu nih, mungkin mau bepergian, kemudian atau mau satukan yang pekerjaan lah gitu. Saat waktu azan sudah masuk, apakah sudah boleh kita melaksanakan sholat? Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya. Silakan Ustaz.
0: Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa 103. Sesungguhnya bagi orang yang beriman waktu salat itu ditentukan. Apabila waktu salat masuk, azan dikumandangkan, itu kan panggilan dari Allah, walaupun yang menyerukan manusia, ya. Karena Allah kan gaib. Untuk apa menegakkan salat berjamaah, hayyal shalah, terus apa? Untuk mendapatkan kemenangan. Idealnya kan seperti itu, ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya di lingkungan kampus, masjidnya ukurannya sekian-sekian, sudah dipahami itu sudah penuh misalnya, ya. Terus ada kelas-kelas yang aktif. Nah, sedang aktif, azan masuk. Kalaupun dia ikut salat berjamaah, dia juga tidak bisa karena sudah penuh ini. Misalnya kalau begitu kondisinya, memang adabnya begitu. Dia berhenti sampai azan selesai. Sebab kalau azan dikumandangkan dengan suara yang lantang, terus juga kuliah misalnya, terus juga rapat, itu fokusnya tidak bagus. Jadi adabnya ya berhentilah sejenak. Sudah itu, tuntaskanlah, boleh seperti itu. Tentu kalau bicara ideal, iya. 10 menit sebelum waktu masuk, semuanya acara sudah ditutup. Bergegaslah untuk berwudu. Idealnya seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang tidak bisa seperti itu. Inilah apanya kelonggaran atau kelapangan dari Allah, waktu salat itu agak panjang. Misalnya zuhur sampai jelang asar masuk. Jadi kalau misalnya di salah satu, misalnya waktu zuhur ya, azan dia berhenti sejenak misalnya, lanjut lagi, lalu sudah pukul 13 baru selesai, dia masih di awal waktu, boleh nanti dia berjamaah pula, sehingga dia memang waktu itu tidak bisa salat berjamaah dengan azan yang dikumandangkan di masjid misalnya, ya. Nah, jadi kita harus berlapang-lapang. Kalau bicara ideal, saya sangat paham. Sudahkah misalnya di mana, di gedung pertemuan, benar-benar bisa menampung misalnya, ya. Kalau bisa bagus, kan ada juga dulu kepala daerah, kalau azan sudah kumandang semua kegiatan dihentikan, ya bagus. Tapi ingat, airnya harus cukup dan tempatnya harus, ya. Kalau sudah begitu, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya musalanya kecil, hanya beberapa orang sudah penuh, lalu bagaimana orang berdiri-berdiri misalnya, tidak apa-apa, lanjutlah nanti ya shift berikutnya dan seterusnya. Jadi dicari sisi positifnya. Tapi cerita ideal kan ini niat kita bersama. Kalau dapat ya sama-sama takbiratul ihram dengan imam yang sudah dikumandangkan azan, selesai salat sunat misalnya, kita sudah hadir. Itu sangat ideal. Saya kira seperti itu. Jadi berhenti mendengarkan azan, sudah itu lanjut lagi, dia tidak pergi memenuhi azan, sebab ada juga kondisinya, jangan pula dikatakan sopan. Misalnya ada pelajaran, dosennya katakanlah dari Jakarta atau apa pertemuan, sebagian mungkin musafir. Lalu kita hadir dalam ruang itu walaupun azan, nanti ada yang mau disampaikan sesudah azan. Bisa saja 10 menit. Yang 10 menit itu mungkin syarat dengan ilmu pengetahuan. Dia akan naik pesawat jam sekian-sekian misalnya. Tidak apa-apa kita menunggu, walaupun tidak ikut salat berjamaah pada awalnya, nanti kita bisa berjamaah dengan teman-teman. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Ustaz, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Boleh dicoba lagi pergerakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz Firdaus dan Firdaus.
1: Iya. Dengan Ustaz Firdaus.
4: Halo, Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus dari Indonesia. Dan yang putih, kata selalu Ustaz Firdaus. Apa tema tadi udah?
1: Tema kita menyongsong tahun baru 1448 Hijriah. global tunggal.
4: Di mana sikap-sikap dan adat-adat kita yang terbaik dalam menyambut tahun baru Hijriah, 1000 tahun baru Hijriah silap. Kenapa ya orang yang semarak itu cuma tahun baru di kalender Masehi aja yang semarak. Tapi kenapa kalau tahun baru Hijriah itu dingin, kalau itu biasa-biasa saja hanya. Kan tahun baru kita, tahun baru Islam itu. Kita kan orang Islam, cuma orang Hijriah itu yang tahun baru yang di kalender itu tanggal 31 Desember itu. Gimana yang terbaik, apa-apa saja yang harus kita lakukan, gimana kita-kita yang terbaik itu di tahun baru itu. Udah lama sekali ini 93,5 kali itu kompong lagi ini dah. Gimana ini dah, aku jadi gak bisa monitor, jadi gak tahu apa-apa. Sudah aku radio itu satu-satunya di Kota Solok yang bagus ini dah.
1: Cuman
4: itu yang ada radionya dah. Kalau ada radio lain aku diam aja dah.
1: Oke, nanti kita fix juga ya. Onco ya, frekuensi 93,5.
4: Sudah jelas ya, dah. Terima
1: sudah
4: kasih
1: cukup
4: banyak. Assalamualaikum, mudah dan mudahan terdaul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin sekaligus closing statement.
0: Oh ya, baik. Ya. Jadi sikap kita, inilah pentingnya melalui program Mutiara Pagi ini disampaikan, oh kita sudah di akhir tahun 1447, supaya ada persiapan. Nah sebenarnya untuk meriah menyambut tahun baru Islam 1 Muharram itu kan banyak cara. Ada orang menyiapkan diri, memperbanyak ibadah, mengoreksi diri apa saja kelemahan dan bagaimana tahun depan, ada begitu. Secara apa? Misalnya di Kota Padang saya dengar itu di Masjid Nurul Iman, Masjid Agung itu akan diadakan acara menyambut tahun baru itu dengan tabligh akbar, menghadirkan tokoh nasional. Nah, itu luar biasa ya. Sebenarnya ada, tinggal lagi bagaimana kepala daerah, tokoh masyarakat, ya ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan memeriahkannya, terutama mungkin santri, anak-anak ngaji, sekolah-sekolah itu bisa. Tapi menurut saya yang paling penting misalnya menyambut tahun baru Hijriah itu adalah kajian alamiahnya. Mengapa hari ini misalnya 1 Muharram? Oh, ternyata sebelumnya sudah terjadi ijtima. Ijtima itu artinya bumi, bulan, matahari berada pada satu garis. Dia seakan-akan terjadi komunikasi, kata bulan. Bulan sekarang, aku Zulhijjah mau berakhir. Lalu kata bulan lagi, aku Muharram mau hadir, seakan-akan begitu ya. Nah, terus matahari berputar terbenam, hilalnya di atas ufuk atau di bawah ufuk. Kalau di atas ufuk, maka besoknya 1 Muharram, kayak gitu. Jadi ada juga kajian ilmiah tentang masalah bulan dan matahari. Sebab begitu, dalam satu hadis, inna khiyara ibadillahil lazina yura'una syamsa wal qamara lizikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Kan dengan peredaran bulan, matahari dan bumi itulah terjadinya tahun Masehi dan tahun Hijriah. Jadi dia satu paket sesungguhnya. Masing-masing satu tahun itu adalah 12 bulan. Nah, saya kira seperti itulah pemahaman. Jadi kita dalam merayakan tahun baru Hijriah ini adalah pencerahan-pencerahan, ada gembiranya, ada ukhwahnya, ada nilai kesehatannya, mungkin makan bersama, ya menu yang halal lagi baik, terus ada hiburan-hiburan, kan ada juga orang lomba-lomba merayakan tahun baru Islam. Nah, selama itu dikemas dengan baik, jangan pula dikatakan bid'ah. Nabi tidak ada mengerjakan seperti ini. Iya tidak, tapi urusan pergaulan, masalah duniawi itu ya makmurkalah dengan segala nilai yang indah, penuh seni, penuh keakraban, itu boleh-boleh saja. Saya kira itu, masih ada waktu?
1: Oke, sedikit lagi.
0: Sedikit lagi ya. Bapak dan Ibu, teman semua, jadi mari kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah, kalender Hijriah Global Tunggal itu sudah digaungkan, sudah diluncurkan secara internasional, memang dalam rangka sosialisasi, kalau sudah satu tahun, dan moga-moga tahun berikutnya makin dipahami juga, sehingga kita seluruh dunia tidak ada perbedaan dalam menetapkan awal bulan, karena penetapan awal tanggal Masehi kan sudah sekarang awal Hijriah, ternyata secara dunia internasional sudah ada medianya. Tinggal lagi pemerintah, masyarakat memahami, dan tentu juga semuanya akan bersatu di kemudian hari.
1: Okay.
0: Saya kira seperti itu.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustaz Firdaus. Selamat melanjutkan aktivitas lain, tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Mutiara Pagi, kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dengan topik bahasan kita, pendengar, menyongsong tahun baru 1448 Hijriah Global Tunggal. Dengan narasumber kita, Ustadz kita, tadi pendengar ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, dosen ilmu falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, anggota BHR Sumatera Barat, dan juga anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Terima kasih banyak juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung ya di kesempatan pagi hari ini, ataupun juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, memonitor siaran kita untuk program Mutiara Pagi. Saya akhiri, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sudah kita kurasi sertifikatnya. Nah, kita akan mulai pada tanggal 22 Juni sampai 24 Juni.
3: Bimbingan teknis bagi para UMKM yang sedikit sudah baik usahanya, kita arahkan lebih baik lagi.
4: Ada beberapa hasil pelatihan dari anak-anak mahasiswa ini yang jadi produk ibu-ibu sekarang.
1: Sari Berita. Pemerintah Kota Padang matangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nagari Pangian Lintau Buo libatkan mahasiswa dalam pengembangan usaha lokal. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan seleksi akademik maupun non-akademik saat ini telah memasuki proses akurasi data sertifikat peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
5: Kepada Radio di Padang kemarin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Kristofa mengatakan pelaksanaan SPMB akan dimulai pada 22 hingga 24 Juni 2026 untuk seluruh satuan pendidikan tingkat SD dan SMP di Kota Padang. Ia menjelaskan pada jenjang SD terdapat sekitar 262 sekolah yang mengikuti SPMB tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari 415 rombongan belajar atau rombel dengan total daya tampung mencapai 16.592 kursi bagi calon peserta didik baru. Sementara itu untuk jenjang SMP, terdapat 59 sekolah negeri maupun swasta yang mengikuti SPMB secara online. Total rombongan belajar yang disiapkan mencapai 356 rombel dengan daya tampung sebanyak 11.392 kursi.
2: Kita 2026-2027 rangkaiannya sudah kita mulai dari rangkaian untuk seleksi akademik maupun non-akademik. Ini sudah kita kurasi sertifikatnya. Nah, kita akan mulai pada tanggal 22 Juni sampai 24 Juni untuk seluruh satuan kita mulai SD dan SMP. Nah, kita berharap masyarakat juga memahami, coba dilihat dari mana mereka bisa masuk, domisili, prestasi atau yang lainnya.
5: Menurut Yopi, kapasitas yang tersedia dinilai sebanding dengan jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP maupun madrasah sanawiyah. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terkait peluang peroleh sekolah pada tahun ajaran baru. Yopi Krislopa menambahkan, dalam pelaksanaan SPMB, terdapat beberapa jalur penerimaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Untuk SD tersedia 3 jalur, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan untuk SMP, tersedia 4 jalur, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Distrikbud Kota Padang memastikan seluruh proses penerimaan dilakukan secara transparan dan terbuka bagi masyarakat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo terus mendorong pengembangan usaha masyarakat melalui berbagai pelatihan. Salah satunya dalam melibatkan mahasiswa dan kelompok usaha lokal. Bobby menurunkan laporannya.
6: Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial kemarin mengatakan sejumlah hasil pelatihan yang diberikan kepada masyarakat di Nagari Pangian mulai berkembang, salah satunya sejumlah produk yang menjadi inovasi mahasiswa saat melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN saat ini telah diproduksi oleh masyarakat. Menurut Hijrah, beberapa produk yang berhasil dikembangkan antara lain minuman jahe bubuk, serai bubuk, serta berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Produk dimaksud menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus menambah variasi produk unggulan yang dapat dipasarkan dari Nagari Pangian.
4: Ada beberapa hasil pelatihan dari anak-anak mahasiswa ini yang jadi produk ibu-ibu sekarang, seperti minuman jahe bubuk, serai bubuk, beberapa lainnya. Kita juga belajar kompos, bagaimana membuat arang sekam, karena di sana banyak sekam, kotoran ayam. Kita kebetulan daerah adalah daerah peternakan juga gitu.
6: Hijrah menyampaikan, selain pengolahan produk pangan, masyarakat juga mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan limbah pertanian dan peternakan yang tersedia melimpah di daerah tersebut. Masyarakat diajarkan cara membuat kompos serta arang sekam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian secara berkelanjutan. Hijrah menambahkan, melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah Negari Pangian berharap masyarakat semakin kreatif mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Solo mengajak seluruh calon peserta didik baru memanfaatkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tahun 2026 melalui aplikasi Serambi. Sistem ini disiapkan untuk memudahkan proses pendaftaran sekolah secara lebih efektif dan transparan. Kembali, Bobby menurunkan laporannya.
6: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan SPMB Online 2026 hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui sistem digital tersebut, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Menurut Ramadhani, aplikasi Serambi atau sistem elektronik registrasi murid berbasis integrasi dirancang untuk memberikan pelayanan yang praktis, objektif, transparan dan akuntabel. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses seluruh proses pendaftaran secara daring.
7: Mengajak kepada calon siswa baru, khususnya yang ada di Kota Solo, untuk memanfaatkan SPMB online tahun 2026 melalui aplikasi Serambi, sistem elektronik registrasi murid berbasis integrasi. Sistem ini hadir untuk memberikan layanan pendaftaran sekolah yang lebih praktis, objektif, transparan dan akuntabel. Untuk jenjang SD, pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni tahun 2026, sedangkan untuk jenjang SMP dimulai dari tanggal 15 Juni tahun 2026 melalui jalur yang telah ditetapkan.
6: Ramadhani Kirana Putra menjelaskan pendaftaran untuk jenjang sekolah dasar atau SD akan mulai dibuka pada 8 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 Juni 2026 melalui jalur penerimaan yang telah ditetapkan. Ramadhani berharap seluruh calon peserta didik dan orang tua dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum masa pendaftaran dimulai. Persiapan berkas sejak dini dinilai penting agar proses registrasi dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bobby Febrianda melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, ketertarikan sejumlah daerah untuk bergabung dengan embarkasi debarkasi Haji Padang mulai mengemuka pada musim haji tahun ini. Pemerintah daerah Riau dan Jambi disebut melihat potensi penghematan biaya yang cukup besar jika jemaah diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Berikut laporan Fabian.
9: Jadi keinginan beberapa provinsi tetangga kita itu mungkin yang mereka ingin bergabung juga ke Sumatera Barat gitu, ke Bandara Minangkabau.
10: Embarkasi Debarkasi Haji Padang berpotensi melayani lebih banyak jemaah haji dari luar Sumatera Barat pada musim haji mendatang. Sejumlah pemerintah daerah di Sumatera seperti Riau dan Jambi dikabarkan tertarik bergabung karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya perjalanan haji. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Padang, M. Rifki mengatakan, pemerintah daerah dari Riau dan Jambi telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Embarkasi Debarkasi Haji Padang. Keinginan tersebut muncul setelah melihat adanya potensi penghematan biaya yang cukup signifikan bagi jemaah. Menurut Rifki, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah efisiensi biaya perjalanan. Ia menyebut jemaah dapat menghemat hingga sekitar 10 juta per orang apabila proses keberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau.
9: Misalnya ada dari Riau, dari Jambi, sudah ada beberapa keinginan, pemdanya sudah datang kepada kami, itu mengutarakan niatnya kalau bisa kami bergabung dengan Bandara Minangkabau. Karena memang dari segi pembiayaan itu lebih irit mereka, lebih hemat, bahkan sampai 10 juta itu per orang kalau mereka terbang melalui Bandara Minangkabau.
10: Selain Riau dan Jambi, peluang kerjasama juga terbuka bagi daerah lain yang memiliki akses geografis lebih dekat ke Sumatera Barat. Rifki mengatakan mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mengkaji beberapa aspek teknis dan administratif. Kajian tersebut diperlukan agar perluasan layanan embarkasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, ketertarikan sejumlah daerah tersebut menunjukkan Embarkasi Padang memiliki penyelenggaraan layanan haji yang baik. Selain melayani jemaah asal Sumatera Barat, Embarkasi Padang saat ini juga telah menjadi embarkasi antara bagi jemaah asal Bengkulu. Febian Syafitra melaporkan.
8: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM naik kelas melalui berbagai program pembinaan dan juga peningkatan kapasitas. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu menggelar BIMTEK teknis bagi pelaku UMKM. Berita selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
11: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Endrizal, kepada RRI mengatakan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis BIMTEK diberikan bagi pelaku UMKM di Kota Padang yang telah menunjukkan perkembangan usaha yang cukup baik. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah berharap usaha mereka dapat tumbuh lebih optimal dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Menurut Endrizal, berbagai materi strategis diberikan selama pelatihan. Materi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha, peningkatan kemampuan berkomunikasi dan pemasaran, hingga pemahaman terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendukung pertumbuhan UMKM. Endrizal menegaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan UMKM. Karena itu para peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk memperkuat dan memperluas usahanya.
3: Bimbingan teknis bagi para UMKM yang sedikit sudah baik usahanya, kita arahkan lebih baik lagi. Di antaranya bagaimana pembuatan digitalisasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, khusus menginformasikan bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaligus memotivasi para UMKM agar dia bisa lebih baik dengan istilah naik.
11: Lebih lanjut, Endrizal mengatakan bimbingan teknis tersebut telah dilaksanakan pada Jumat lalu dan diikuti sebanyak 62 pelaku UMKM Kota Padang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan UMKM yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Selain meningkatkan kualitas usaha, pemerintah juga berharap pendapatan pelaku UMKM meningkat, kemudian terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, bagi sebagian orang, dunia adalah hamparan warna dan visual yang menderang. Namun, pendengar, bagi Arisman, penyandang disabilitas ini, dunia adalah labirin gelap yang hanya bisa diraba lewat ujung jari dan juga ketajaman telinga. Di tengah keterbatasan netra yang diidapnya, pria ini tidak punya waktu untuk menyesali diri. Di pundaknya ada senyuman istri dan masa depan anak-anak yang harus terus berjalan, menjadikannya sebatang tiang kokoh yang menolak tumbang demi menjadi sandaran keluarga. Berikut, pendengar, kita ikuti feature produksi Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Menolak Menyerah Pada Gelap.

0: kecerdasan penyandang disabilitas sejatinya suatu hal yang tidak perlu diratapi. Sepanjang ada keinginan kuat mengasah diri dengan keterampilan untuk bekal masa depan nanti. Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato memberikan solusi bagi penyandang disabilitas, khususnya netra, untuk menguasai berbagai keterampilan sebagai modal hidup mandiri. Arisman, pria kelahiran Padang Pariaman, 15 Desember 1979, adalah salah seorang penghuni panti yang tidak ingin larut dalam ketidakberdayaannya. Kegigihannya telah menuai hasil yang menjanjikan masa depan.
1: Kita kan seorang tunanetra, paling cocoklah bagi saya rasanya untuk mencari untuk gaya kehidupan kedepannya ya seperti ini memijat. Ya yang jelas kalau kita itu bersungguh-sungguh apa saja kegiatan kita, apa saja usaha kita itu kan pasti mendatangkan hasil. Itu aja bagi saya. Bu. Karena saya merasakan meskipun saya seorang tukang pijat, seorang masas atau siapsu, tapi saya tidak mengurangi juga saya rasa anak-anak saya juga bisa bersekolah di tempat-tempat yang kata orang sekolahnya mahal misalnya. Saya juga sanggup menyekolahkan anak saya di sini.
0: Di klinik pijat ini, Arisman menerapkan ilmu yang diperolehnya selama menjalani proses pembinaan di panti. Masa-masa sulit yang dilaluinya di panti telah menjadikan sosoknya tangguh dan teruji. Di panti itu, tepatnya 17 tahun silam, Arisman dan rekan sebayanya mendapatkan gemblengan keterampilan pijat. Karena kemampuannya yang menonjol dari anak panti lainnya, Arisman akhirnya mendapatkan kesempatan memperdalam kemampuan pijatnya di Bandung yang dibiayai sepenuhnya oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Bukan rahasia umum lagi jika keberadaan penyandang netra seringkali dianggap beban oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Kondisi demikian tidak jarang menimbulkan sikap pesimis dan rasa putus asa anak panti. Namun hal itu tidak berlaku bagi Arisman yang dalam kesehariannya dikenal sebagai sosok yang gigih dan juga tangguh. Beruntung, Arisman dibina oleh orang yang tepat dan panti yang peduli akan masa depan penyandang netra. Ketekunan dan kesungguhannya menjalani masa pembinaan di panti telah mengantarkan langkah lelaki berjiwa seni ini makin dekat meraih impian. PSBN Tuah Sakato Padang tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak netra untuk melatih diri. Sebagaimana diungkapkan Kasih Pembekalan Keterampilan dan Kecakapan, Erma, kepada RRI.
2: Jadi selama mereka di PSBN, alhamdulillah kedekatan emosional dengan pembimbing dan pengasuhnya dekat gitu. Jadi ibaratnya pembimbing merupakan orang tua keduanya ya. Setelah itu, setelah pendidikan yang mereka dapat selama 3 tahun di PSBN, yaitu berupa keterampilan ya, keterampilan masak dan jatsu, modal usaha bagi mereka setelah keluar mereka dari PSBN Tuah Sakato Padang. Keberfungsian sosial mereka termaksimalkan di tengah-tengah masyarakat.
0: Perhatian tidak hanya datang dari lingkungan internal panti. Ibarat gayung bersambut, keinginan untuk maju tidak hanya datang dari perorangan. Buktinya, penyandang netra di Kota Padang memiliki semangat yang kuat untuk maju bersama di bawah naungan Organisasi Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Kota Padang, yang diketuai oleh Icun Sulhadi.
3: Meskipun mereka punya wadah khusus ya, tetapi kita juga bisa mengambil peran itu sebagai wadah organisasi juga yang mungkin sekali kita mempunyai pemahaman, punya jejaring, punya pengetahuan untuk memberikan pendampingan kepada kawan-kawan, terutama mungkin di antara yang kita lakukan adalah kita mencari donatur ya, dunia usaha sekalian untuk bisa mensupport, membantu ya kawan-kawan itu dalam beraktivitas ya ketika mereka setelah mereka keluar nih, ada di masyarakat.
0: Menurut Icun, tidak sedikit anggota PPDI Kota Padang yang telah mengembangkan sayapnya secara mandiri. Keberadaan organisasi ini memotivasi anggota untuk saling rangkul satu sama lain. Ibarat tangga, mereka meniti ketinggian dari bawah hingga melahirkan ribuan anak tangga yang menopang langkah untuk menggapai bintang di ketinggian cakrawala. Namun satu hal yang perlu diingat, dari segala upaya yang dilakukan, restu orang tua adalah pondasi utama untuk anak meraih sukses di masa depannya. sebagaimana pengharapan terbesar yang diungkapkan orang tua dari salah seorang penghuni PSBN Tuas Sakato, Sakinah.
4: Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberi saya anak yang luar biasa. Saya sangat mensupport perkembangan anak saya. Toh keterbatasan fisik tidak menutup peluang buah hati meraih mimpinya. Dengan keterbatasan penglihatan, anak saya masih bisa berkarya dan sebagai orang tuanya bangga akan hal itu.
0: Kerja keras, kebersamaan, dan semangat saling rangkul pada akhirnya membuktikan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Penyandang netra pun mampu meraih mimpinya. Demikian News Feature, produksi RRI Padang. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Pemerintah Kota Padang mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendengar, Nagari Pangian Linta Buo libatkan mahasiswa dalam pengembangan usaha lokal. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen rau ke talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Prekar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
3: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
5: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
4: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap